0: Ya, bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tanggal penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke

0: 26. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
1: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
0: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Niar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Meksiko! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
7: Ya, Julian Quiñones.
6: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
8: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niera Abdulnitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Baik pendengar, pukul 9.36 di waktu Indonesia Timur, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI, di mana pendengar, untuk Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan ya pendengar terkait dengan fasilitas publik yang ada di Maluku Utara ini, bisa Anda adukan begitu ya di lewat Halo RRI ini, dan nanti kita akan teruskan begitu ya aduan Anda ke instansi terkait begitu. Dan ya pendengar, ini sesuai dengan data dari RRI Ternate, ini masih ada memang yang belum terjawab begitu ya pendengar, ini terutama mengenai lampu jalan itu di sekitar Ngadi begitu ya, yang memang sebelumnya tuh sudah diinformasikan oleh Kasisi ya pendengar dalam program Halo RRI, memang ini belum ada tanggapan begitu ya dari Dishub, namun kita juga sudah berupaya untuk meneruskan ke pihak Dishub untuk segera ditanggapi. Dan memang ya pendengar, ini jika kita lihat memang lampu jalan ini memang sangat-sangat penting begitu ya untuk kita sebagai pengguna jalan, apalagi di malam hari begitu ya pendengar, karena kita lihat di Medan di Jalan Ngadi itu memang sepi begitu ya pendengar, dan minim adanya penerangan. Nah ini kita harapkan dari pihak Dishub ini segera nanti untuk bisa menindaklanjuti aduan dari masyarakat atau dari pendengar begitu ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk memberikan aduannya, silahkan ya di line teleponnya Pro 1 di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp kami ya pendengar di 0821 dan 0375180 ya. Jika Anda yang mungkin berhalangan begitu ya saat on air begini ya, karena kita hadir seminggu 3 kali ya pendengar, dalam 1 minggu ada 3 hari kita hadir dalam program RRI, yaitu di hari Senin, di hari Rabu, dan di hari Jumat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan mungkin jika Anda yang punya aduan untuk tidak menunggu hari-hari itu, bisa juga ya pendengar untuk mewhatsapp di WhatsApp-nya Pro 1 tadi di 0821 2037 5180. Nanti segala bentuk aduan Anda akan kami teruskan ke instansi terkait. Itu dia pendengar ya, kami hadir nanti hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kemarin juga sudah ada beberapa aduan dari pendengar begitu ya, sudah ada jawaban begitu dari DLH ya, dari DLH sudah ada, sudah disampaikan oleh Kasisi ya minggu-minggu kemarin mungkin ya pendengar. Dan ini memang kita masih menunggu tanggapan dari Dishub begitu ya terkait dengan penerangan jalan di sekitar Ngadi begitu. Mungkin Anda yang melewati Jalan Ngadi pendengar bisa mengupdate juga informasi seputaran jalan, lampu jalan di sana apakah masih minim atau sudah ada begitu ya pendengar. Kami tunggu updatean Anda, ataupun untuk yang lainnya untuk memberikan aduan, silahkan ya kami tunggu. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik, pendengar, Anda kembali lagi masih bersama kami dalam program Halo RRI. Di mana pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan aduan ya, silakan untuk menghubungi line teleponnya Pro 1. Baik, sudah ada yang masuk nih, kita sapa. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di Mangga 2 ini ya.
6: Mangga 2, iya.
5: Gimana Pak Yasim, ada update apa ini?
6: Ini begini, saya informasi ini kan sudah ulang kali. Tapi masyarakatnya kurang ada. Beberapa yang sampaikan bilang saya akan buang di sini lagi. Sebab ini beberapa kelurahan itu kan selalu dong sampah dong antar di Mangga 2, ini jadi masalah.
5: Okay.
6: Itu kalau camat buat surat ke kelurahan-kelurahan supaya jangan, karena ini bukan tempat penampungan sampah di sini.
5: Iya.
6: Sehingga TPA atau tempat sampah dua tempat ini atau dua RT ini penuh sampai terbuang di jalan terus sampai yang orang angkat ya sampai itu juga mengeluh. Begitu. Jadi keluhan dari petugas itu sampaikan ke saya, katanya sudah tahu ini semua dari luar ini, kan begitu.
5: Okay.
6: Kalau tiap kelurahan itu ada punya tempat sampah yang seperti itu, berarti dong bisa taruh di situ atau buang di situ. Ini jadi masalah. Jadi ini terletak dari pertama dengan lurah masing-masing saja ini. Sebab dari Kayu Merah, dari Pola Jawa 2, Bastion Karanci, Bastion Talangame, Cerumnas, semua aku antar di sini. Nah, karena saya tegur itu semua bilang dari sini, dari kelurahan ini, ya ini yang jadi masalah. Ya, kalau ada perhatian dari camat dengan ibu-ibu lurah atau bapak lurah itu berarti barangkali dia kurang begitu, Bapak.
5: Iya.
6: Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu tadi ada Pak Yasim di Mangga 2 ya. Memang ini masalah sampah ini sudah dikeluhkan begitu ya untuk di wilayah Mangga 2 khususnya ini sudah lama begitu ya Pak Yasim ya. Dan ini juga kemarin sudah ditanggapi oleh Kasisi ya. Karena ini memang dari pihak kelurahannya mungkin ya. Dan nanti kita coba teruskan begitu ya Pak Yasim untuk masalah sampah ini di terutama di Mangga 2. Memang ini enggak ada habisnya begitu ya untuk masalah sampah ini ya pendengar ya. Mungkin tidak hanya di Mangga 2 ya, di beberapa titik juga pasti ya ini kayaknya banyak juga ya masalah sampah di Ternate ini. Nah, semoga ini didengar begitu ya untuk pemerintah Kota Ternate maupun juga ada dari kelurahan juga yang mau perhatikan begitu ya mengenai sampah-sampah di titik-titik sampah yang sudah overload atau juga sudah banyak menumpuk begitu, sehingga ini mau menyebabkan juga ketidaknyamanan juga bagi warga sekitar ataupun juga untuk pengguna jalannya. Nah, ini masih mengenai sampah ya pendengar, ini ada update juga, ini ada informasi dari pemerintah Kota Ternate ini yang menggelar pertemuan dengan PT Bio Agromitra Indonesia yang dimana membahas mengenai pengelolaan sampah menjadi pupuk cair sekaligus juga mendorong program urban farming ini guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Nah, ini pendengar, Direktur Utama PT Biokonversi Indonesia, Isra Dharma, mengatakan pihaknya telah bermitra dengan Pemkot Ternate sejak 2021 dan melalui pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik di Kota Ternate. Dan juga menurutnya, pendengar, hasil pengolahan sampah organik dapat dikonversi menjadi pupuk cair yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung program urban farming di tingkat keluarga. Nah, ini ya pendengar, informasi update mengenai sampah begitu di Pemkot Ternate ini. Memang besok mendorong konversi sampah ini menjadi pupuk cair yang dimana ini bisa dimanfaatkan ya untuk bisa untuk tanaman, distribusi pupuk ya di Kota Ternate ini. Dan semoga saja ini program bisa berjalan dengan baik ya pendengar, karena memang masalah sampah sudah banyak aduan yang gitu ya dari ya pendengar, terutama dari Pak Yasim di Mangga 2 begitu ya, yang tadi juga sudah mengupdate informasinya begitu seputaran sampah di Mangga 2 begitu. Baik Pak Yasim, kita sudah catat ya untuk aduannya, nanti kita akan teruskan ke instansi terkait begitu untuk lanjutannya seperti apa. Baiklah pendengar, kita masih hadir ya di program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di Halal RRI. Tadi ada Pak Yasim di Mangaduga yang mengupdate informasi seputar bagaimana ya di sana, begitu sampahnya memang masih belum ini ya Pak Yasim ya. Belum terkendali dengan baik, begitu ya, masih banyak yang itu ya penumpukan sampah begitu, dan dari luar Mangga 2 juga buang sampah di situ begitu ya. Kita akan nanti teruskan informasinya ke instansi terkait ya Pak Yasim, untuk informasi tentang sampah di Mangga 2 ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin nanti ya bergabung di Hal RRI, bisa juga ya di hari Senin ataupun hari Rabu dan juga Jumat. Namun ini saat ini waktunya sudah habis ya pendengar, kita akan hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa hari ini ya pendengar, program panggilan Jumat yang biasa diselenggarakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, kami akan selenggarakan pada pukul 10.05 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan program panggilan Jumat, di mana hari ini akan membahas tema yang sangat menarik tentunya, yaitu spirit hijrah akhir tahun dan menyongsong awal tahun 1448 Hijriah bersama dengan Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI dan juga bersama dengan Ustadz Asep Hedi atau Mudi SAG MA. Untuk Anda pendengar, untuk nanti bisa bergabung juga ya bersama kami di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521, juga bisa melalui nomor WhatsApp di 0821 dan 0375180. Kita hadirkan satu lagu dulu pendengar untuk Anda dari Gita Kutawa dengan Jalan Lurus.

0: Baik, Bening, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Panggilan Jumat di hari ini edisi 12 Juni 2026. Pendengar, kita tidak terasa ya telah berada di penghujung tahun baru Islam 1447 Hijriah dan segera menyambut datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan tentunya momentum ini bukan sekedar pergantian angka, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi, evaluasi, serta memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Dan pendengar, untuk itu hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, yaitu spirit hijrah akhir tahun dan menyongsong awal tahun 1448 Hijriah. Untuk itu sudah hadir bersama saya pendengar di studio Pro 1, yaitu beliau Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI dan juga Ustadz Asep Hedi Turmudi SAG MA. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung, silahkan ya untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui line WhatsApp di Pro 1 di 0821-2037-5180. Untuk pembukanya, untuk UBES dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi arsalahu basyirau wa nadirah wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munirah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Juni 2026, dan insyaallah tinggal 4 hari lagi kita akan masuk satu Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua pendengar semua, dan teristimewa kami selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih beristirahat, masih baring di rumah sakit,

0: sudah dibacakan tadi nomornya. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan baik dan sempurna. Pada kesempatan ini, ya saya bersama Pak Asep. Pak Asep ini siang hari malam, ya siang hari malam kesibukannya tanpa jeda.
1: Beliau, subuh lagi.
0: Ya subuh hari. Tadi malam jam 8, pukul 8.00 lagi di Pro 4. Ini tapi lagi tadi subuh lagi, ya sementara lagi menceramah, lagi zoom.
1: Zoom lagi.
0: Ya lagi zoom ini entah untuk kegiatan
1: wakaf ini,
0: wakaf atau S3 saya belum. Iya, kegiatan wakaf ini luar biasa Pak Asif ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Topik kita pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang spirit hijrah akhir tahun dan menyongsong awal tahun 1448 Hijriah. Bisa berkomunikasi langsung di Susu Pusana Pak Tahir, Osam di Tanah Tinggi, dan Dongran di Tidore bisa berkomunikasi, dan semua pendengar di mana saja berada. Perlu diketahui bahwa tadi Mbak Fira sempat menyinggung dan sangat ada satu kata tadi, soal hijrah bukan soal angka. Ini benar sekali. Ya, soal hijrah sekali lagi bukan soal angka, atau soal angka ini maksudnya 1447 dan 1448. Jadi bukan soal angka. Tetapi pergantian tahun baru Islam menjadi momentum, menjadi momen refleksi untuk melakukan muhasabah atau introspeksi. Ini yang menjadi penting. Spirit daripada itu adalah bagaimana kita merefleksikan diri, bagaimana kita berintrospeksi, ya, menjelang tahun baru Islam. Dan ketika nanti kita tinggalkan 1447 Hijriah ini, kita muhasabah, kita introspeksi diri masing-masing. Jangan kita introspeksi orang lain, tetapi kita introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana, ya, sering kami katakan bahwa kalau dahulu kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masih bolong-bolong, ya misalkan
2: sudah yang bergabung.
0: Karena ini tamu tetap, langsung ya, tetap kita terima ya Pak Asep ya.
3: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, subuh-subuh ini.
3: Silakan Bang.
1: Subuh.
4: Ya, terima kasih.
0: Teko-teko Mas Abaya ini.
1: Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, silakan.
4: Ya, Ustaz, tentang bulan tahun terima tahun baru Dzulhijjah ya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Hijriah.
1: Muharram.
0: Muharram.
4: Tahun baru satu Muharram ya.
0: Boleh.
4: Tentang ekspresi diri kita.
0: Iya.
4: Bagaimana dengan mukmin bila dunia ini di waktu-waktu apa sholat, di waktu-waktu apa subuh, kira dengan apa menyambut apa satu Muharram ini seperti apa dengan momen apa piala dunia ini seperti apa kita untuk seperti apa menyiarkan diri itu seperti apa, mohon dijelaskan.
0: Baik, sebaiknya kita terlayani dulu ya Pak Syed ya, walaupun baru pengantar seperti ikan bobara langsung tangkap.
1: Iya,
0: langsung tangkap. Ketika kita mancing di pantai Susupu, di pantai RTB, kita buang umpan, langsung dimakan.
1: Langsung.
0: Nah, ini seperti Pak Tahir tadi. Baik, tadi malam juga kami sudah dengan Pak Asep sudah menyinggung tentang hal ini. Sekarang ini kan lagi anak-anak muda lagi tren ya, termasuk Mbak Fira Kapal. Punya fans juga ada, pasti. Ya mungkin di Brasil atau Argentina, Mbak Fira kita tidak tahu. Pak Tahir juga punya fans mungkin di Maroko. Ya, tadi malam saya sudah katakan bahwa saya fansnya Maroko dan Iran. Ya, itu jelas ya, itu sangat jelas. Kalau Mbak Fira mungkin di Amerika ya.
1: Mungkin Portugal
0: ya. Iya, Portugal, terserah. Pertanyaan dari Pak Tahir tadi ada terkaitan ini. Kita menyambut Hijriah tanggal 16 Juni bertepatan tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram. Bagaimana dengan lagi tren-tren sekarang ini siang hari malam dengan bola kaki? Ya, inilah jadi persoalannya sekarang. Ya, kita ini dalam hidup ini di

0: agak diibaratkan kita memegang sebuah remote. Hidup ini tanpa remote konyol. Ya, saya ibaratkan hidup ini tanpa remote pasti konyol. Artinya bahwa pasti jatuh di got. Artinya bahwa pasti tasaleo kalau tanpa remote. Artinya bahwa di dalam menyongsong tahun baru Islam dan lagi-lagi ada Piala Dunia berbarengan dengan Piala Dunia dengan jam-jam tertentu pasti ya pasti mata warna. Nah di sinilah kita diuji. Ya, kita diuji karena bola kaki ini Pak Asep terus terang. Kalau di waktu subuh salat ini kan cuma 6 menit. Salat subuh ini kan 6 menit, taruhlah 10 menit. Bola kaki berapa menit Mbak Pira?
1: 90 menit yang normal.
2: Ya. Ya. 45 menit satu babaknya.
0: Satu sesi ya.
1: Ya,
0: ya itu coba. Bayangkan. Jadi makanya apa harus kita gunakan remote? Kalau 90 menit kita salat hanya paling lama 10 menit. Kalau salat subuh, dohor juga begitu. Jadi cobalah kita pakai remote sehingga jangan ketinggalan ketika boleh kita nonton karena itu adalah sebuah hiburan, ya, adakah sebuah spirit juga. Jadi boleh, tapi kita gunakan remote. Artinya harus yang Islami. Ini untuk menurut pandangan kami ya, apa yang telah ditanyakan Pak Tahir Susupu, Pak mungkin Pak Asep lagi lain lagi ceritanya.
2: Mungkin Ustaz Asep ada yang ditambahkan dulu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Ubas dan Pak Safira dan pemirsa panggilan Jumat ya. Ini berbarengan gini sambil menyongsong ini sebentar lagi pertandingan Piala Dunia ya jam 11. Jadi ini
0: 11 siang ini ya.
1: 11 siang ini. Ini momen tahun baru ya Islam tambah dengan momen apa istilahnya tahun baru Islam dengan dunia Piala Dunia ya. Nah, jangan sampai karena Piala Dunia akhirnya lupa merayakan tahun baru Islam. Nah ini yang pemirsa Pro 1 jangan sampai seperti itu. Karena kalau contoh apa sih hukumnya menonton Mbak Uni ini, Mbak Uni TV, Mbak Uni Piala Dunia itu. Kalau kembali kepada kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya suatu itu boleh hatta yadul dalil at-tahrim sampai ada dalil yang mengharamkan. Memang tidak ada dalil yang mengharamkan menonton bola awalnya, makanya masuknya dalam kategori boleh. Tapi ada di dalam ayat Al-Qur'an tentang masalah indikator dari orang yang mukmin itu adalah qad aflahal mukminun, salah satunya itu adalah allazina hum anil laghwi muridun. Yang dikategorikan orang mukmin, orang Islam, orang beriman adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang al-laghwi. Apa itu al-laghwi? Yaitu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah ini menonton bola ini tidak terlalu penting. Ya artinya
0: la muhimma.
1: Iya, termasuk anil laghwi. Yang kadang bisa meninabobokan kita. Makanya gini, seandainya bola ini, menonton bola ini akhirnya bisa meninggalkan sholat subuh, berarti masuknya menonton bola itu haram. Tapi kalau tidak sampai meninggalkan sholat subuh, nah ini jadi jangan sampai yang awalnya halal, yang awalnya boleh, tapi ketika yang boleh itu akhirnya menjerumuskan kita, akhirnya meninggalkan kewajiban kita, itu jadi haram. Nah, maka sebab itu pemirsa Pro 1 dimanapun berada, apalagi ini sudah auranya aura Piala Dunia, jangan sampai Piala Dunia ini, apalagi kita tahun baru ini ya dengan semangat baru, ini jangan sampai meninggalkan malah kewajiban. Nah ini ya. Sholat dulu baru bau nih TV ya. Ketika pas waktu sholat, nah itu ya, repot juga. Ketika sholat Allahu Akbar malah pikirannya bukan ke Ka'bah, bukan ke khusyuk, tapi khusyuknya ke nonton bola. Nah ini yang Allahu Akbar fans, malah ya? Allahu Akbray langsung kebayang yang lain-lain. Inilah yang akhirnya bertolak belakang dengan semangat kita bagi tahun baru ini, tahun baru Islam ini, jangan sampai ini sudah ada yang bergabung.
2: Ya, kita angkat lagi ya Ustaz ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Bung Tahir balik lagi.
2: Iya, balik silakan, lagi gimana?
1: Bung Tahir ya.
3: Tapi begini Ustaz, ada yang begini. Soal jenazah tuh di subuh, soal jenazah tuh. Tapi tuh sering bilang tunggu posnya baru kesana sudah.
1: Oh
3: iya. Itu sembahan dari belakang kurang begitu.
1: Iya, iya, iya.
3: Posnya Allah baru kesana. Kira itu, kita punya soal bagaimana tuh di hadapan Allah tuh. Mau dijelaskan.
1: Iya. Jadi langsung Pak Uba saya jawab dulu ya. Jadi langsung, ya. Ketika dilantunkan atau dikumandangkan azan, memang afdolnya itu kita langsung sholat. Afdolnya ya. Waktu itu melaksanakan sholat itu ada waktu fadlah, ada waktu rahmah, ada waktu magfirah. Jadi kalau kita setelah azan langsung sholat itu fadlah utama. Tapi kalau setelah azan kita masih mungkin ada mengerjakan yang lain dulu, itu masuknya di apa, di rahmah. Tapi kalau di ujung-ujung, so mau berapa menit lagi waktu mau selesai, mau habis sholat, kita baru sholat, itu masuknya di magfirah. Nah ini kita jangan sampai memang di ujung-ujung, Pak Bung Taher ya, memang bagusnya kita adalah waktu fadlahnya, keutamaannya. Tapi kalaupun contoh ada bergeser sedikit tidak apa-apa, tapi bukan artinya mau melalaikan, ya mungkin ada pekerjaan yang belum ditutup boleh, tapi kita berazam. Makanya kita direkomendasikan berazam. Contoh kita belum langsung sholat subuh, azam tu sholatus sholatas subhi fi waktiha. Saya berazam untuk melaksanakan subuh pada waktunya. Ya, ini jangan sampai ketika pas kita melangkah mau wudu, kita meninggal. Kalau kita sudah berazam, insya Allah kita sudah dikategorikan kita mau melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah makanya ingat tuh berazam ya Pak Bung Tahir ya. Jadi kalau azan dikumandangkan kita belum, masih ada pekerjaan lain, boleh kita berazam dulu. Tapi bukan semangatnya bukan mau melalaikan waktu, karena kalau melalaikan waktu kan tadi ada di surat Al-Maun juga fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yang sholatnya itu adalah melalaikan waktu. Nah ini makanya melalaikan waktu jangan sampai tadi salah satunya karena Mbak Uni nonton Meksiko dengan lawan Afrika Selatan tadi, akhirnya bisa melalaikan sholat subuh, ini kategori sahun. Nah ini ya, contoh Mbak Uni sebentar lagi Korea Selatan akhirnya melalaikan sholat duhur. Ini kan karena jadwal Piala Dunia ini sekarang berdempetan dengan sholat lima waktu terus ini ya. Makanya inilah tantangan kita, artinya harus mendahulukan dulu yang kewajiban. Nah, ya, jangan dahulukan untuk Piala Dunia ini ya. Nah, begitu, apalagi fans berat Brasil kah, Argentina kah, apakah. Nah, itu. Baik ya.
2: Baik, silakan
0: Om. Iya, jadi memang menarik. Kita menyambut sebagai spirit hijriah ini, kita harus lebih hati-hati. Kenapa lebih hati-hati? Karena kita ini kalau meninggalkan 1447 hijriah, sering kami katakan bahwa ketika kita masuk satu Muharram itu artinya kita hidup dan kita tinggalkan 360 hari dan kita masuk 360 hari lagi. Itu artinya bahwa sesungguhnya usia kita berkurang secara hakiki. Walaupun kita tadi Mbak Fira bilang hijrah itu bukan soal bilangan, betul sekali itu ya, sebuah bukan soal angka, tetapi hakikat daripada itu adalah kita punya umur ini berkurang 360 hari ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam menyongsong satu Muharram ini dan lagi-lagi ada kegiatan olahraga. Sebenarnya tadi ya awal kami katakan bahwa itu perlu butuh remote yang baik. Ya, artinya remote kan kita saring, kita tetapkan. Ya, contoh siang ini jam 11.00 apa itu lawannya? Swiss ya? Apa?
3: Ini Korea.
2: Korea dengan Ceko.
0: Ya, ini Mbak Fira fans itu Ceko itu. Ya. Korea lawan Ceko. Ya, kalau jam 11.00 tidak mungkin jam 11 tepat dimulai. Pasti bla bla bla bla sampai setengah 12 atau kurang 15 menit jam 12 mulai. Itu artinya bahwa banyak nanti gagal untuk melaksanakan sholat Jumat. Coba kita lihat nanti sebentar ini kan Jumat ya Pak Asep ya.
1: Iya.
0: Kita bisa lihat kalau di Imam Bonjol biasanya saf membuludak sampai keluar di masjid.
1: Karena ini berbenturan ya, dengan sholat Jumat.
2: Sholat Jumat ya. Ya,
0: ini. Jadi kira-kira kita mau lihat kota Ternate.
1: Ya, ini sudah ada yang bergabung lagi.
0: Kita lihat.
2: Tahan dulu ya.
1: Jadi jangan sampai fans Brazil ke Argentina ke Portugal ini.
0: Silakan.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Tidore ini.
1: Orang Tidore ya.
4: Orang Tidore.
0: Tidore ya, Abdul.
2: Silahkan, Abdul.
3: Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana? Indong Tidore ini?
1: Nih, bau ini begini. Piala dunia kata rada ini.
0: Orang Tidore ini kalau kalah betobo. Oh, berenang.
1: Berenang.
0: Ya. Itu disponsori oleh Pak Wali Kota. Silahkan, Pak Abdul.
3: Ini bicara tentang tahun baru Hijriah.
1: Iya.
3: Setiap tahun ini kan kita memperingati tahun baru Hijriah ini setiap tahun berganti-ganti, mau ganti. Tadi Pak Ustadz bilang, Pak Ubas bilang 360 5. Lewat sambut 360 yang baru lagi. Tapi setiap Ustadz atau di majelis apapun itu, ada Ustadz yang turun di desa, di kampung, di kelurahan memperingati setiap kota, kabupaten, provinsi apapun itu memperingati itu tahun baru Hijriah. Membludak orangnya. Harus kita muhasabahkah itu, bagaimana kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Tapi setelah acara itu kan orang membludak, tindakan berapa unit ke sana. Tapi setelah itu habis, masjid cuma berapa orang. Nah, itu yang menjadi kendala kita itu kan begitu. Hanya acara saja, tapi yang ibadahnya kosong sama sekali. Apakah itu mungkin mereka kurang paham tentang apa yang Ustaz sampaikan itu, atau sudah paham tapi abaikan begitu saja? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, ini saya kemarin di Maitara.
1: Di Maitara ya, Pak?
0: Iya, kemarin di Maitara.
1: Ada yang masuk lagi, silakan langsung bisa
2: langsung saja kita angkat ya.
0: Ya, terima silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber.
1: Baik.
2: Dari mana?
1: Ya. Baik.
4: Ya. Kalau sampaikan di apa begini, ya kadang-kadang dia meleset terus. Tapi kemarin juga kita punya pejabat, kita punya kepala dinas, ada dialog masalah Piala Dunia. Sedangkan sementara Kota Ternate dengan Tidore ada ketemu di Popro di Tobelo.
1: Oh iya, bicara di Popro.
4: Kita tidak bicarakan itu, kita bicarakan Argentina dengan Brasil. Sedangkan yang dong ke sana itu kan dana keluar dari kota semua.
1: Oh iya.
4: Nah, tapi itu pejabat semua. Tapi tidak ada penyampaian yang seperti Ustadz yang teman-teman tadi atau narasumber tadi. Baru kita hanya cuma dengar-dengar begitu saja. Yang keluar bermain di Popro sana itu kan butuh dana Kota Ternate. Sedangkan Piala Dunia itu kan tidak butuh dana untuk Kota Ternate. Kenapa tidak dibicarakan seperti itu?
1: Iya.
4: Ini jadi masalah. Jadi barangkali jangan cuma sampaikan di luar-luar begini, tapi tolong disampaikan lagi yang
1: kepala siap.
4: Seperti Dinas Olahraga Kota Ternate.
1: Mudah-mudahan
4: semangat untuk bicara masalah itu pertandingan. Sedangkan di sana orang terkenal turun kemari sini. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau fans saja. Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Beliau ini Argentina.
1: Oh, Argentina ya, kalau begini?
0: Kalau bahasa begini pasti Argentina.
1: Argentina, bukan Brazil bukan?
0: Bukan, Argentina. Saya lewat tadi di rumah juga ada naik bendera.
1: Naik benderanya Argentina
0: Argentina. Ya, ini Pak Yasin ya.
1: Pak
0: jadi,
1: Yasin. Oh, bendera yang Argentina ya?
0: Iya, Argentina Pak Yasin ini. Jadi begini, ya, tadi dengan Pak Abdul sekalian ya. Memang kita tadi sudah sejelaskan, sudah urai bahwa yang paling penting adalah remote. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa seperti begitu antusias yang begitu tinggi ya, orang Tidore antusias yang begitu tinggi, malah fanatisme yang sudah berlebihan. Siapa yang punya fans kalah,
1: Batobo,
0: dolong-dolong. Anak-anak bilang di biru-biru, itu di Abdu P kampung. Ya, begitu. Jadi siapapun yang berani kalah, Batobo. Yang menang kasih Batobo yang kalah. Nah, itu artinya begitu fanatik. Coba kita duduk pikir-pikir, kita renungkan betapa pentingnya ini barang. Kenapa tidak pentingnya Hijriah? Kembali kepada Hijriah. Oleh karena itu, marilah, bukan berarti harus kita tinggalkan spirit daripada olahraga. Olahraga juga penting. Kalau Pak Yasin dengan saya, Pak Yasin selalu kalah. Kalau badminton, tidak pernah Pak Yasin menang. Ini contoh. Contoh. Kalau mau balik tanya, silakan tanya. Oleh karena itu, kalau menurut hemat kami, Pak Abdul dan Pak Asep, Pak Pak Yasin tadi, kenapa tidak dibesar-besarkan tadi sekarang kegiatan olahraga di Tobelo? Ya ini adalah kegiatan lokal. Ya, kegiatan lokal tentu hanya berlevel level provinsi dan anggarannya anggaran yang otomatis karena itu sudah dianggarkan anggaran olahraga. Ya pasti ya, dan semua OPD-OPD mungkin berangkat yang terkait, tapi kalau yang tidak terkait mau berangkat ke Tobelo ngapain, kata Pak Asyik.
2: Ya, ya Ubes, boleh dipotong dulu, ada penelpon dari di WhatsApp Bung Ono di Halbar.
1: Oh, silakan. Ona. Bung Ono bonus ya.
2: Ya, silakan Bung Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bung Ono ya di Halbar ya.
0: Ono, Ono ka Ona?
2: Ono.
0: Ono laki-laki ya.
2: Iya.
5: Ono nih Ustaz ya.
1: Ono, siap.
5: Ya, ini kan sebentar lagi ini kan kita mau masuk tahun Hijriah.
0: Iya.
5: Betul, iya. Satu Muharram. Muharram, bulan Muharram lah. Untuk taruh bulan Muharram ini kan kadang-kadang banyak dia tuh orang bilang dia tuh pamali banyak.
0: Iya.
5: Bilang terbisa begini, terbisa begitu. Itu kira-kira bagaimana Ustaz?
0: Iya,
5: saya mohon penjelasan dulu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Baik. Bung Ono ini okay. Halbar di mana ya?
2: Di Halbar. Kurang tahu ya tepatnya di.
1: Pokoknya di Halmahera Barat.
0: Acango, Acango apa, Dudinga apa? Hah? Kemudian Patahir punya kampung RTB Rukuh Tengah Baliu.
1: Karena dulu Pak Ubas lama di Halbar
0: ya, jadi. Iya, gitu. Di Tedeng juga mungkin. Iya. Oke lah di Halbar saja ya. Jadi saya persilakan Pak Asep.
1: Ya, baik.
0: Saya serahkan penuhnya Pak Asep, nanti saya mau nambah lagi.
1: Baik. Silakan. Ini yang sambil yang dua dulu tadi memang ini yang justru menjadi keprihatinan orang semua. Ini umat Islam ini ketika sekarang di era antara merayakan tahun baru dan juga menonton Piala Dunia, ini ada ungkapan tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Ini yang menjadi repot. Kalau bau ni bola, bau ni kalau artis, banyak ya. Ini full ya. Membayar ya. Tapi kalau tentang keislaman atau dakwah itu sedikit sampai. Ini yang repot. Kecuali mungkin kalau ngundangnya ustadznya yang cogan atau yang apa, mungkin ada yang ini makanya yang dilihatnya bukan ini.
0: Kalau cuma Pak Asep dan
1: Pak Ubas saya tersemangat datang.
0: Belum ke apa.
1: Ya. Ya, itu,
0: jadi, kata Abdul itu.
1: Iya, jadi belum. Jadi mau datang ini bagaimana? Jadi di sini dalam menyambut tahun baru dan juga Piala Dunia yang hampir berbarengan ini, tontonan menjadi tuntunan. Ini tontonan Piala Dunia ini menjadi tuntunan yang menuntun ini. Kita terekspos semua euforia Piala Dunia semua. Jadi tontonan menjadi tuntunan, tuntunan malah menjadi tontonan. Karena sekarang kalau ceramah itu kalau banyak gurunya ceramahnya, banyak melawaknya malah menjadi tontonan. Ini jadi kalau tidak basedu ya tara orang tara mau datang. Ya memang bukan artinya tidak tara boleh basedu Pak Ubas ya. Cuma jangan akhirnya makna dari dakwahnya yang disampaikan tara ada. Makanya inilah jangan sampai kita harus ingatkan kepada semuanya para pemirsa Pro 1 ya di acara panggilan Jumat dan semuanya bahwa kita harus ingat doa sapu jagat itu yang ya Rabbana ya Tuhan kami atina berilah kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan di alam dunia ini hasanah baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat juga baik. Artinya ketika boleh kita nonton Piala Dunia, tapi jangan sampai nonton Piala Dunia akhirnya kita melalaikan melaksanakan sholat subuh. Boleh kita menonton Piala Dunia ini kalau pas waktu sholat Jumat ya sholat Jumat ini bagaimana. Tapi untung ini yang pas waktu dengan sholat Jumat ini fan-nya yang tara banyak ini.
0: Iya.
1: Kalau yang pas yang banyak ya atau pokoknya yang top-top ini akan terbagi dua, apakah sholat Jumat ataukah nonton Piala Dunia ini. Ya ini karena ini berbarengan, ini berbentrok ya. Ini terjadi ta'arud, bentrok. Terus yang tadi Bung Ono ya yang terakhir yang tentang amal-amal ya, ada yang mungkin larangan dalam Muharram. Ini sebetulnya secara ini tidak ada yang langsung dimaktubkan seperti itu. Larangannya ya sama saja seperti larangan yang di bulan-bulan sebelumnya. Karena memang artinya memaknai memang kita memaknai spirit bulan Muharram ini, tapi bukan artinya ada larangan-larangan tadi. Itu hanya banyak memang yang begitu-begitu itu, Pak Bung Ono, itu kategorinya Israiliyat. Di Al-Quran itu ada yang tafsir-tafsirnya banyak juga yang Israiliyat. Jadi kalau Israiliyat, kata Nabi ya, menyatakan Israiliyat itu jangan terlalu, jadi jangan terlalu percaya. Karena banyak juga hoaxnya, hoaxnya itu ya, Israiliyat itu banyak hoaxnya. Pada intinya, kalaupun ada larangan, kalau itu larangannya yang baik, betul-betul larangan istilahnya untuk menghindarkan dari istilahnya perbuatan keji dan mungkar, ya itu bukan hoax, memang betul ya. Karena semangatnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau contoh ada tadi larangan-larangan yang istilahnya tara jelas, itu masuk kategori Israiliyat. Saya kira itu jawabannya.
2: Iya. Ya, silahkan ditambahkan, Ubas.
0: Saya mau tanya di Bro dulu ya, supaya mereka sana bisa dengar. Halo Bro, nanti Bro yang menjawab.
1: Oh,
0: halo
1: Bro. Ada Bro ya?
0: Ya ada. Halo Bro. Bagaimana pandangan Bro terkait dengan bulan Muharram itu ada punya anggapan bahwa ada larangan-larangan yang menurut pandangan di luar maupun di dalam Islam. Bagaimana pandangan Bro itu? Nah, ini kita dengar beliau punya pandangan ya, supaya mereka bisa tahu langsung ya. Teristimewa penanya tadi yang sudah bertanya.
1: Pakai AI ya, ini ya.
0: Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa tidak ada gangguan. Oh, kayaknya ada gangguan ini. Kayaknya ada gangguan. Jadi, kayaknya ada gangguan. Oh iya, tidak bisa. Ini kayaknya ada gangguan Pak apa ya. Jadi yang jelas bahwa kalau menurut pandangan Islam, bahwa tadi malam juga ada pertanyaan ya, dan tadi pagi juga ada yang ditanya tentang hal ini ya, apakah bulan Muharram ini ada fitwa-fitwa di sana mengatakan bahwa ada bulan ini bulan larangan. Begini, di dalam bulan Muharram ini kan ada terjadi puluhan peristiwa yang dahsyat. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar juga dalam bulan Muharram oleh Raja Namrud. Nabi Muhammad hijrah di bulan Muharram. Ya, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam ya dibuang ke sumur juga dalam bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam alaihissalam juga demikian, terjadi pada bulan Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, karena itu ada yang beranggapan bahwa di bulan Muharram itu hajatan-hajatannya ditiadakan. Tidak bisa begitu pandangannya, yang keliru. Ya, di bulan Muharram hajatannya tetap jalan, misalkan cukur rambut, khitan, perkawinan boleh di bulan Muharram. Tetapi di situ koma, hendaklah setiap orang harus memperhatikan waktu atau saat di bulan Muharram itu. Contoh, Pak Ono mau bercukur rambut anaknya atau mau saudaranya mau bernikah, boleh di bulan Muharram. Lihat harinya yang bagus, kemudian jamnya atau saatnya, itu bisa dilaksanakan. Ya, jadi tidak ada pamali atau tantangan bahwa di bulan Muharram ini jangan dilaksanakan kegiatan-kegiatan, kita berdiam diri. Ya, seperti itu. Bayangkan saja kalau di Halbar saja, misalnya Pak Asep dan semua pendengar di mana saja berada, di Halbar sekarang kan musim mau panen buah-buah ini, buah salak, kemudian langsat, duku, durian dan lain sebagainya, rambutan dan lain sebagainya. Apakah kita diam dalam rumah? Kan tentu tidak. Ya, jadi saya kira itu adalah sindiran-sindiran pikiran yang lemah, Pak Ono. Jalan saja di bulan Muharram itu, kemudian kembali ke Pak Yasin. Pak Yasin tadi itu mau-mau saja Pak Yasin itu. Maunya tadi ada kegiatan olahraga di Tobelo, harus diangkat setinggi-tingginya seperti itu. Tapi itu tidak perlu ditanggapi Pak Yasin, kadang-kadang seperti itu. Ya, kadang-kadang kalah bermainnya dengan fansnya, ya itu sudah mungkin ada salah pikir juga begitu. Saya kira itu dari kami, karena mungkin lagi 4 menit lagi akan kita akhiri. Jadi silakan Pak Asif.
1: Baik, sebagai pernyataan penutupnya, ini kita mau mengakhiri karena kita ini prepare to World Cup ya, tentu menyaksikan sebentar lagi jam 11 ini ya. Ini jadi panggilan Jumat ini spesial ini.
0: Yeah.
1: Tahun baru sekaligus jelang siaran Piala Dunia. Mm-hmm. Baik, jadi pernyataannya penutup itu, marilah kita merayakan tahun baru, kita merefleksikan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan kita dilakukan untuk sekarang yang akan datang lebih baik ya. Tinggalkan perbuatan yang buruk dan tunaikan hal yang kebajikan. Nah, ini apalagi di tahun baru Islam ini, kita jelang masa depan yang gilang gemilang di Islam ini ya. Sesuai dengan prinsip adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu unggul dan insya Allah tidak akan ya, lagi yang orang lainnya ataupun siapapun yang bisa mengunggulinya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang kamil ya, insan yang mutakin ya. Baik, saya kira itu.
0: Baik, dari kami saya 1 menit atau 2 menit. Pertama, dalam menyusun tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026, marilah kita semerakan dengan penuh kegembiraan kita. Terserah mau bikin atau melaksanakan spirit ini sesuai dengan kebiasaan kita, misalkan di Susupu mau apa, silakan dilaksanakan dengan semeriah mungkin untuk menyambut tahun baru Islam. Semalam juga kami katakan bahwa di Maluku Utara ini adalah syarat dengan adat seaturan. Coba marilah kita gelakkan ini dengan spirit Hijriah ini, betul-betul kita wujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat bahwa inilah citra Islam, inilah wajah Islam. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat datang bagi calon jemaah haji yang barusan tiba tadi pagi jam 8. Kloter 12 sudah tiba di Ternate, alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan nanti kloter 15 pada hari Minggu, kita doakan supaya mereka juga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Saya kira demikian, karena ini waktu kita
1: terbatas ya.
0: Terbatas, yeah. Dan insya Allah nanti yang akan datang kita akan jumpa kembali. Syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur EBF, syukur dalalala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kubas dan juga Ustadz Asep yang sudah mengisi panggilan Jumat pada pagi hari ini. Dan ya pendengar, semoga menjelang berakhirnya tahun 1447 Hijriah dan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita semua diberikan kekuatan untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan menata langkah menuju kehidupan yang lebih berkah. Dan ya pendengar, saya Safira Safitri pamit undur diri dalam program panggilan Jumat di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Peningga, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ternate pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk siaran langsung Piala Dunia yang dijadwalkan pada siang ini pada pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti akan disiarkan melalui Pro 2 RRI Ternate. Dan untuk Pro 1 RRI Ternate, pendengar, nanti kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang

Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut mengakhiri rentetan opini wajar dengan pengecualian atau WDP yang diterima daerah itu sejak 2022 hingga 2024. Opini WTP disampaikan staf ahli BPK RI Bernardus Dwita Pradana dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara di Sofifi pada Jumat 12 Juni 2026. Capaian tersebut menjadi yang pertama bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara sejak terakhir kali memperoleh opini serupa pada tahun 2021. Pemerintah daerah menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan pengawasan pengelolaan anggaran dan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur Maluku Utara menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD untuk meningkatkan proses verifikasi terhadap kesesuaian klarifikasi anggaran yang diajukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Rapat paripurna penyampaian LHP BPK tersebut dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai didampingi unsur pimpinan dan anggota DPRD. Kegiatan itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate menggelar aksi sosial bersih lingkungan di kawasan pesisir pantai wisata Gam Lamo, Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya TNI melalui Koramil Pulau Ternate, Lapas Jambula, Pertamina, Basarnas, serta masyarakat Kelurahan Kastela. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi untuk di Ternate Siang ya, bersama saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur untuk di Ternate Siang edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan pendengar, hari ini hari Jumat ya, dan untuk Anda kaum muslimin yang akan mempersiapkan diri juga ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, hari ini cuaca sangat bersahabat ya, mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore nanti ya pendengar. Dan semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan hari ini juga pendengar ya, pertandingan sepak bola yang tentunya sudah Anda saksikan ya, tentunya untuk Anda kaum Adam ya, kaum muslimin, jangan lupa ya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat tentunya ya pendengar. Oke pendengar, untuk menemani Anda kami hadirkan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan nanti kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat ya, yang hari ini akan disiarkan langsung ya dari Masjid Al-Mutakin ya, Ternate tentunya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mutaqin Ternate. Selamat mengikuti.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawma jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'idul masakin al khutbatani fiha ma kana rak'ataini min adh-dhuhr fa idza sa'ida al khatib 'ala mimbar fala yatakallama ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah.
1: Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia dan juga rahmatnya memberikan kita kesempatan melaksanakan daripada kewajiban yaitu solat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga hingga hari akhir. Tak lupa sebagai khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada hadirin untuk senantiasa daripada meningkatkan, menjaga, memperhatikan daripada takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana takwa adalah bekal kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inni tarikum fikum tsaqalain in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitaballah wa sunnati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua wasiat, meninggalkan dua hal yang amat sangat berharga bagi kaum muslimin. Dalam hadis Nabi katakan, jika dua hal ini kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku wafat. Maka beliau katakan, kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Al-Quran menjadi petunjuk dan Al-Quran menjadi obat bagi kaum mukminin. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Dan kitab itu, yakni Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudallil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga obat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an sebagai obat bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang zalim tidak akan bertambah kecuali kerugian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka Al-Quran jangan dijadikan hanya sebagai pajangan. Jangan jadikan Al-Quran berdebat.

orang yang wafat dalam keadaan syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'a syahid." Siapa yang menghidupkan sunnahku di masa, di zaman di mana banyak umatku yang lupa, yang lalai, yang rusak, maka dia dicatat seperti 100 orang yang wafat dalam keadaan syahid. Juga sebagai penanda daripada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sedikit daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku maka dia bersama denganku di dalam syurga. Maka semoga kita termasuk daripada umat Nabi yang akan bersama dengan Nabi, yang akan bersama dengan orang-orang saleh dan para aulia. Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Semoga Allah jadikan kita daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه

0: Tangan bebas bagi Afrika Selatan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan nampaknya.
1: Pekan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir, dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir, dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya, penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir, dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir, skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87, usai pemain pengganti Australia, Marcus, sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan, Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja

0: dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. We knew that it was going to be tough. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kusharyanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku
1: datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is again that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oh,

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, untuk di Ternate siang ini tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 1:27 waktu Indonesia Timur ya, untuk Anda juga kaum muslimin yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat Jumat ya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan ya, semoga bisa menambah semangat Anda di siang hari ini. Oke pendengar, di siang hari ini tentunya ya kami hadirkan juga beragam informasi untuk menemani suasana siang Anda yang lagi menikmati suasana santai ya di siang hari ini tentunya ya, dan untuk Anda juga yang akan kembali beraktivitas ya, yang mudah-mudahan aktivitas di hari ini nantinya semuanya berjalan dengan lancar. Yang lagi di rumah ya, lagi berkumpul bersama keluarga tentunya di hari Jumat ini juga selamat berkumpul ya, dan untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan ekstra hati-hati di jalan ya pendengar, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Pendengar menemani siang Anda, kami punya informasi terupdate ya mengenai Piala Dunia 2026. Pendengar, Korea Selatan taklukkan Republik Ceko 2-1 di laga perdana. Dan tentunya pendengar ya, Anda juga bisa dengarkan ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 melalui RRI Pro 1 Ternate ya pendengar. Pendengar, Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada laga grup A Piala Dunia 2026. Taegeuk Warriors ini bangkit dari ketinggalan untuk mengamankan 3 poin di Guadalajara Stadium, Meksiko pada Jumat 12 Juni 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal dengan kedua tim saling mencari celah pertahanan lawan. Namun Korea Selatan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Sepanjang babak pertama pendengar, wakil Asia tersebut ini lebih sering menguasai jalannya pertandingan. Meski demikian, sejumlah peluang yang diciptakan belum mampu menghasilkan gol. Dominasi Korea Selatan terlihat dari penguasaan bola yang mencapai 55% pada babak pertama. Sementara itu, Republik Ceko hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 45% pendengar. Selain unggul dalam distribusi bola, Taegeuk Warriors juga lebih agresif menciptakan peluang, mereka melepaskan 8 tembakan. Sedangkan Republik Ceko hanya mencatatkan 2 percobaan. Kemudian pendengar, keunggulan tersebut juga terlihat dari nilai expected goal yang lebih tinggi karena Korea Selatan ini membubuhkan XG 0,52. Sementara Republik Ceko hanya mencatatkan 0,29. Tekanan yang terus diberikan ini membuat Korea Selatan lebih sering memasuki area berbahaya lawan. Mereka mencatatkan 8 sentuhan di kotak penalti Republik Ceko sepanjang babak pertama. Meski terus ditekan pendengar, Republik Ceko mampu menjaga gawangnya tetap aman hingga turun minim. Skor imbang tanpa gol bertahan sampai wasit Amin Omar meniup peluit akhir babak pertama. Kemudian memasuki babak kedua pendengar, pertandingan berlangsung lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Republik Ceko justru mampu mencuri keunggulan laga memasuki menit ke-59. Dan pendengar, ini upaya yang membuahkan hasil pada menit ke-67 melalui Hwang In-beom. Gelandang Korea Selatan itu mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan Kang In-lee. Gol tersebut pendengar mengubah jalannya pertandingan dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Korea. Untuk pemain Korea Selatan yang mendengar, kemudian momentum ini sepenuhnya kepada Taegeuk Warriors pendengar. Dan setelah itu pendengar, secara keseluruhan ini Korea Selatan memang tampil lebih dominan ya sepanjang pertandingan berlangsung hingga menit ke-81 mereka menguasai 64% penguasaan bola dibandingkan 36% milik Republik Ceko pendengar. Dan kemenangan ini pendengar menempatkan Korea Selatan di jalur positif untuk bersaing menuju babak gugur. Di sisi lain, Republik Ceko harus segera bangkit setelah gagal mempertahankan keunggulan ya pendengar. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Korea Selatan mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Republik Ceko pendengar, dan hasil tersebut menjadi modal berharga tentunya ya dalam persaingan grup A. Oke, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang ya untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di siang hari ini. Untuk cuaca di Kota Ternate nih, di siang hari ini sangat bersahabat ya pendengar. Mudah-mudahan tetap bersahabat hingga sore nanti. Dan untuk Anda dengan segala kegiatannya di hari ini ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya ya, tanpa kendala ya. Oke, pendengar menemani Anda di siang hari ini tentunya lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan ya. Lagu-lagu pilihan sudah Iqbal siapkan ya. Dan tentunya pendengar masih kami bagi juga informasi untuk Anda. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi ya, informasi nasional yang kami kutip dari RRI.co.id, Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan komitmen lembaganya mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan bangsa. Taruna mengatakan BPOM memiliki tugas pengawasan yang mencakup bahan baku hingga langkah mitigasi risiko. Tugas tersebut dijalankan sesuai amanat yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut ini menjadi kebutuhan penting karena masih banyak anak Indonesia menghadapi persoalan gizi. Ia menyebut masalah yang dihadapi mencakup malnutrisi, stunting, defisiensi mikronutrien hingga kelebihan berat badan. BPOM berkomitmen mengerahkan seluruh unit pelaksana teknis dan jaringan pendukung di berbagai daerah. Dukungan tersebut pendengar diberikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia pada masa mendatang. Sementara itu, Wakil Menteri Kemendikbangga Isyana Bagus Oka menegaskan fokus program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini diarahkan kepada kelompok 3B dan wilayah 3T. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendikbangga mendapat tugas distribusi serta edukasi sesuai Perpres Tata Kelola Program tersebut. Menurut Isyana, tugas Kemendikbangga adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B ini pendengar ya. Kemudian kelompok tersebut ini menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Ia menjelaskan masa pencegahan stunting ya, ini paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Karena itu fokus MBG pada kelompok 3B diharapkan mampu terus menurunkan prevalensi stunting nasional ya. Itu dia pendengar ya, informasi yang kami bagi untuk Anda di siang hari ini mengenai BPOM perkuat pengawasan MBG untuk dukung generasi emas dan cegah stunting ya. Oke, masih kami temani Anda dengan informasi-informasi terupdate lainnya pendengar ya. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan untuk Anda ya, untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ya, untuk hari ini lintas 1000 pulau nanti kami hadirkan ya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon tentunya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, ada lagu dari Vanessa C featuring Roni ya, bukan Roni Parulian dengan judul Takkan Terulang. Tetap bersama kami.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

Indonesia Timur pendengar. Dan baik, kita lanjut untuk menghadirkan lagi acara selanjutnya Lintas Seribu Pulau untuk hari ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, dapat mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Ateis Teko kembali menjumpai Anda di acara kita siaran lintas seribu pulau berjaringan Korwil Salatiga, Maluku dan Maluku Utara. Di hari ini 12 Juni 2026. Saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Benar, kita jumpa lagi untuk lintas seribu pulau siaran berjaringan di siang ini. Dan kembali informasi akan kami hadirkan, biasanya informasi-informasi dari setiap satker yang ada di Korwil Nusantara 3. Namun untuk siang ini informasi akan hadir hanya ada dua, satu dari Tual dan satu dari RRI Ambon.

0: Dan mengawali jumpa kita di Lintas Ribu Pulau siang ini, kita ada informasi dari Tual sebagai informasi yang pertama. Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar Roka Karya Mengulas Buku di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tual. Informasi ini akan dihadirkan oleh Resti Febrianti dari Tual berikut ini.
1: Kasih sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat menyampaikan bahwa RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan Loka Karya Mengulas Buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa Loka Karya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
2: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP se-Kota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu Loka Karya Mengulas Buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
1: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh RELIMA dan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
3: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi ada sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
1: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan Loka Karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Ya, baik mendengar, itulah informasi yang pertama kami hadirkan dari RRI Tual. Terima kasih untuk rekan Resti Febrianti dan teman-teman kita di RRI Tual untuk informasi yang sudah dihadirkan pada Lintas Ribu Pulau siang ini. Berikutnya informasi kedua sekaligus informasi terakhir tentunya dari RRI Ambon. Bulog jamin stok beras dan minyak goreng di Maluku aman hingga bulan Oktober 2026 nanti. Berikut bersama reporter Lina Teo Puring.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter. Stok yang ada menyebar di gudang Bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara dan bisa mengisi permintaan masyarakat di dua wilayah tersebut. Rudi juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah, diantaranya sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, serta 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga Desember 2026 untuk mendukung ketahanan stok sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan daerah.
5: Stok kita ini khususnya beras masih capai sampai ke 4 bulan ke depan lah ya. 4 bulan ke depan ketahanan pangan kita. Jadi beras itu di sini beras medium kita sejumlah 10.500 ton. Sedangkan yang Banpang ini tetap akan berjalan dan habis 178.852 dan itu akan habis kami salurkan.
4: Dengan ketersediaan stok pangan yang aman, Rudi mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok beras dan minyak goreng dinilai melimpah dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Ditambah dengan masa panen yang masih berlangsung, ketersediaan pangan di Maluku dan Maluku Utara dipastikan tetap terjaga. Demikian Lina Tehupor yang melaporkan.

26. Kita akan segera akhiri dan berpisah sampai di sini, dan berjumpa lagi nanti pada Lintas Ribu Pulau di edisi pekan depan, tepatnya di hari Senin di jam seperti biasa pukul 14 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Teis Tukok mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa lagi, selamat siang. Salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga sukses.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau ya, yang sudah Anda dengarkan langsung dari RRI Pro 1 Ambon ya, pendengar. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate melalui 101,8 FM ataupun untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabahal Mahera Timur. Tentunya selamat siang ya untuk Anda, tetap semangat ya untuk aktivitasnya di hari ini. Oke pendengar, kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2:28 waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya di hari Jumat ini ya, tentunya selamat beraktivitas, tetap semangat ya untuk Anda. Kita ke informasi lagi, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Dan untuk Anda yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, mengantisipasi tingginya curah hujan dan potensi banjir di sejumlah titik di Kota Ternate, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate melakukan pembersihan saluran air di belakang Rusunawa dan kawasan Ruko Jatiland Mall, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Kegiatan tersebut, pendengar, ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim. PLT Kepala DLH Kota Ternate Musli Muhammad mengatakan pembersihan saluran air melibatkan sekitar 30 personel Satuan Tugas atau Satgas Layanan Kebersihan DLH serta didukung 2 unit armada pengangkut sampah. Dari kegiatan ini, pendengar, berhasil diangkut berbagai jenis sampah yang didominasi sampah plastik. Setelah dilakukan pembersihan secara rutin sebanyak 3 kali setiap hari Jumat, kondisi saluran air di belakang Rusunawa kini mulai terlihat bersih dari tumpukan sampah. Kata Musli, pada Jumat 12 Juni 2026, menurutnya kebersihan saluran air perlu terus dijaga agar fungsi drainase tetap optimal. Karena itu, pendengar, masyarakat diimbau tidak menjadikan saluran maupun alur air ini sebagai tempat pembuangan sampah. Ia juga menegaskan kebiasaan membuang sampah ke saluran air ternyata dapat menurunkan kualitas lingkungan, mencemari air, serta meningkatkan risiko banjir saat musim penghujan. Selain pembersihan, pendengar, DLH juga berencana melakukan penataan kawasan di sekitar bantaran saluran air tersebut agar lebih tertata dan memiliki nilai estetika. Kemudian untuk memperkuat identitas ruang di sekitar bantaran alur air, ke depan ini akan ditata ya menjadi taman sehingga lingkungan menjadi lebih asri dan estetika kota tetap terjaga. Upaya ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak membuang sampah di lokasi tersebut ya. Mudah-mudahan ya kita untuk di Kota Ternate ya tetap dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Jadi untuk Anda pendengar ya, untuk kita semua jangan membuang sampah ya, apalagi di saluran air nih pendengar ya. Ini juga terlihat ya gambarnya nih ya, wah sangat kotor nih ya. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jadi harus buang sampah pada tempatnya ya. Kita jaga Kota Ternate tentunya pendengar ya, agar tetap indah, tetap enak ya untuk dilihat ya, dan juga kota yang sehat tentunya pendengar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kami masih punya lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate ya untuk menemani Anda. Kita dengarkan lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi. Tetap bersama kami.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Berapa kali mendengar? Banyak ya. Iya. Oke, semoga dengan lagu ini pendengar bisa menghibur Anda di siang menjelang sore ini ya pendengar. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana di rumah ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate juga, selamat siang ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selamat menikmati suasana siang menjelang sore ini juga. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, yang lagi di jalan juga ekstra hati-hati di jalan untuk Anda ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di saat ini pendengar. Kita ke informasi selanjutnya ya. Kita ke Halmahera Timur pendengar, ini ada informasi mengenai Piala Dunia 2026 ya, dukung Argentina. Bupati Halmahera Timur minta warga nonton bareng ya dengan tertib dan tidak saling ejek pendengar. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa ya di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Halmahera Timur. Di tengah antusiasme masyarakat menyambut pertandingan besar, Bupati Halmahera Timur mengingatkan para pencinta sepak bola untuk tetap menjaga ketertiban dan juga keamanan selama turnamen berlangsung. Menurut Bupati, mendukung tim favorit merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari keseruan Piala Dunia. Namun, semangat tersebut pendengar jangan sampai berujung pada saling sindir, saling ejek, atau bahkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ia juga mengajak warga yang menggelar nonton bareng untuk menjaga suasana tetap nyaman dan tertib. Selain itu pendengar, fasilitas yang digunakan selama kegiatan nobar juga perlu dijaga ya, agar tidak mengalami kerusakan. Ya, kata Bupati ini, silahkan ya dukung tim favorit masing-masing, nikmati pertandingannya, tapi tetap jaga persaudaraan. Jangan karena beda dukungan ya lalu saling menghina atau membuat suasana jadi tidak nyaman. Bupati mengaku dirinya merupakan salah satu pendukung setia Argentina. Ia bahkan optimis di tim Tango ya, mampu mengalahkan, melangkah jauh dan kembali mengangkat trofi juara pada Piala Dunia 2026. Meski menjagokan Argentina, Bupati mengatakan semua tim memiliki peluang yang sama untuk meraih prestasi terbaik. Ia berharap Piala Dunia menjadi hiburan yang menyatukan masyarakat dan menghadirkan suasana kebersamaan di Halmahera Timur, baik pendukung Argentina, Brasil, ya, Jerman maupun tim-tim lainnya. Untuk pendukung Argentina mana angkat tangannya ya? Pendukung Brasil mana angkat tangannya? Jerman mana nih angkat tangannya? Oh, ya banyak juga ya, maupun tim-tim lainnya. Ya mudah-mudahan tim yang Anda jagokan ya mudah-mudahan bisa menjadi juara ya di Piala Dunia di tahun ini tentunya pendengar. Tentunya di momen-momen Piala Dunia ini ya sangat ramai ya pendengar ya. Tentunya ya mudah-mudahan tim favorit Anda bisa menjadi juara tentunya ya pendengar. Oke, kita dengarkan lagi pendengar lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di saat ini ya pendengar. Tapi kita dengarkan dulu nih pendengar, ada iklan yang mau lewat nih, ada spot yang mau lewat nih ya. Ini mengenai Amerika Serikat ya versus Paraguay ini pendengar. Oh iya. Untuk Anda tentunya. Tetap bersama kami.
1: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin, atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagi lagu dari Blackout, Resiko Orang Cantik.

0: ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
1: Yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: DPR mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah. KPK menyebut Bupati Muara Enim diduga menyuap pegawai BPK untuk mengubah hasil audit. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan komitmen untuk melucuti nuklir Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
0: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
0: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
3: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
4: Ekonomi kita, dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian dari Taspen, BPJS dan INA yang sebagai pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
3: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus menggelar untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Edison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ibu dari orang BPK ini, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
6: Bobi.
7: Gimana, Bu?
6: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
7: Kita mau dikembali.
5: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Korin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
9: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
8: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
9: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
10: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
9: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah haji. Informasi selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam?
12: Ya, pendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-53. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan RRI hingga hari ke-10 masa pemulangan, pergerakan jemaah berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan baik. Untuk beberapa hotel di wilayah Sisa, misalnya di sektor 2 dan wilayah Mistala,

0: kloter dengan 26.000 jamaah dan 276 petugas telah diberangkatkan ke Madinah atau total sebanyak 26.826 orang. Pergerakan jemaah gelombang kedua tersebut dilakukan mulai pukul 6 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 18 waktu Arab Saudi. Untuk jemaah haji khusus berdasarkan data hingga tercatat sebanyak 16.000 Indonesia terdiri dari 16.066 jemaah dan 736 petugas. Dan mendengar selain itu jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Dari Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Asrama Haji Donohudan menerima 4 kloter yang semuanya berasal dari Kota Semarang, di mana kloter 27 baru saja landing di Debarkasi Solo dan masih menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwi Puryono. Edwi?
2: Ya, baik. Saudara, Asrama Haji Donohudan pada hari Jumat ini menerima 4 kloter asal Kota Semarang, 3 diantaranya sudah mendarat di Debarkasi Solo. Diawali kedatangan kloter 25 pada dini hari, kemudian kloter 26 pukul 08.45, dan kloter 27 beberapa saat lalu juga sudah landing dan saat ini masih menjalani pemeriksaan petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kedatangan 3 kloter rata-rata mengalami keterlambatan antara 30 hingga 40 menit, seperti yang dialami kloter 26 yang seharusnya landing pukul 07.55 baru mendarat pukul 08.45. Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, Jafar Saputra mengakui sejak kloter pertama hingga kloter 2 ini untuk jadwal kedatangan masih tentatif, ada yang lebih cepat beberapa menit, ada juga yang terlambat. Namun dari itu tidak menjadi masalah dan pihak PPIH tetap memberikan layanan tercepat agar setibanya di Asrama Haji Donohudan para tamu Allah itu bisa segera kembali ke daerah asal tanpa menunggu berlama-lama. Menurutnya pemeriksaan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan mulai dipercepat, tidak seperti di awal kloter yang sempat mencapai 2 jam. Namun untuk kloter berikutnya maksimal 1 jam mereka sudah diberangkatkan ke daerah asal seperti dijelaskan Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, David Jafar Saputra.
3: Untuk prosesi di
2: sementara itu salah satu jemaah asal Kota Semarang, Haji Imanuddin mengaku bersyukur dapat kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sehat. Menurutnya layanan haji yang diberikan pemerintah cukup baik mulai dari kedatangan di Asrama Haji Donohudan, bahkan saat berada di tanah suci juga tidak ada kendala, baik makan, penginapan, dan berbagai layanan lain yang semuanya jemaah asal Kota Semarang merasakan cukup nyaman. Selain kloter 27 siang ini juga masih ditunggu jemaah haji asal Kota Semarang lainnya yang tergabung dalam kloter 28 pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Info yang didapat dari Humas PPIH hingga kloter 26, untuk sementara tidak ada jemaah yang sakit di tanah suci dan semuanya bisa pulang ke tanah air. Sedangkan jemaah wafat bertambah 1 orang menjadi 42, wafat terakhir atas nama Sardelianto Wiratinaya usia 70 tahun laki-laki asal kloter 61 Klaten. Dari Asrama Haji Donohudan, Edwi Puryono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke daerah lainnya. Keluarga jemaah haji berburu oleh-oleh khas haji untuk menjaga tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat yang mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Setio Agung menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat masih mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Sejumlah keluarga jemaah menyiapkan paket berisi kurma, kacang Arab, kismis, coklat, dan air zam-zam untuk dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga. Salah satunya dilakukan Rudi, warga Jati Asih, yang tengah melengkapi kebutuhan oleh-oleh menjelang kepulangan orang tuanya dari Tanah Suci. Ia menyiapkan sekitar 200 paket yang akan dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Saat ditemui di salah satu toko oleh-oleh haji di kawasan asrama haji Pondok Gede, ia tengah mencari kacang Arab sebagai tambah

0: Kan isi paket
1: yang udah sih kemarin 3 kilo cuman kurang buat bikin paket 200.
2: Orang tua apa gimana Pak?
1: Iya, orang tua.
2: Berarti siapa buat paket 200?
1: Iya, bikin paket 200 teng-tengan.
2: Teng-tengan ya, Bang. Itu apa aja, Bang?
1: Ada kurma, kacang Arab, kismis, terus coklat juga sama jam-jam pastinya. Di sini,
3: Pak. Oh, kemarin sih di Tanah Abang, karena partai gede banyak juga kemarin.
2: Tapi karena kekurangan.
3: Iya, pas dibungkus-bungkusin nggak sampai 200.
0: Pemilik toko oleh-oleh haji dan umroh di kawasan Asrama Haji Pondok Gede, Edi Subakti, mengatakan banyak keluarga jemaah memesan paket yang dirangkai khusus menjelang kepulangan anggota keluarganya. Selain paket siap bagi, sejumlah keluarga juga membeli bahan oleh-oleh secara terpisah untuk dirangkai sendiri di rumah. Produk yang paling banyak dicari antara lain air zam-zam, kurma, kacang Arab, dan kismis. Di tokonya, kurma dijual mulai sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan air zam-zam kemasan 5 liter dijual sekitar Rp400.000.
4: Ada juga seperti tasbih, sajadah, macam-macam lagi, ada kopiah, topi-topi, macam-macam Pak. Iya, sorban-sorban udah pasti. Boneka juga ada, boneka unta.
2: Tapi dibanding sama yang makanan itu?
4: Lebih banyak makanan Pak, cenderungnya.
2: Karena mungkin buat hantaran juga Pak ya?
4: Iya, untuk persajian ya. Iya, untuk saji tamu-tamu mereka Pak.
0: Meski tradisi berbagi oleh-oleh masih bertahan, Edi mengakui jumlah pembelian masyarakat cenderung menurun dibanding musim haji tahun lalu. Ia menilai banyak pelanggan yang lebih selektif membelanjakan uang, ditambah berkurangnya jumlah jemaah haji yang berangkat dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede tahun ini. Masa pemulangan jemaah haji melalui asrama ini masih berlangsung hingga akhir Juni. Edi sebagai pedagang berharap penjualan oleh-oleh akan meningkat seiring bertambahnya jemaah haji yang tiba. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Informasi dari luar negeri. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen terhadap tujuan bersama untuk melucuti nuklir Korea Utara. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengadakan pertemuan ke-6 kelompok konsultasi nuklir di Seoul untuk memberikan jaminan pencegahan yang lebih kuat kepada Korea Selatan terhadap Korea Utara dengan menggunakan semua kemampuan Amerika Serikat termasuk kekuatan nuklir. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Meksiko memimpin grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 2-0 di Stadion Azteca. Julian Quiñones mencetak gol pertama turnamen pada menit ke-9 dan Raul Jimenez menambah gol di menit ke-79. Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain setelah Yaya Sitho kartu merah menit 49 dan 9 pemain setelah Temba Zwane kartu merah menit 84. Meksiko juga kehilangan Cesar Montes karena kartu merah di menit-menit akhir. Sementara Korea Selatan berada di posisi kedua setelah membalikkan keadaan untuk menang 2-1 atas Republik Ceko. Di mana Republik Ceko berhasil unggul lewat Ladislav Krejci.
7: Kiri, Lee ke depan kepada Indo. Depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min. Lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Hyun-min telah menerima umpan dari Jae Sung tadi dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea maksud kami dari Ceko Popar tadi. Song Hyun-min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Popar. Song Hyun-min hanya menjadi tendangan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola tendangan sudut diambil oleh kapten Son Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Son Heung-min lambungkan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke
8: tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke dalam. Ada Gercik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. umpannya ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun maksud kami dari Ceko menit 58 ini.
6: Taewon Hwang In-bum dan Oh Hyun-gyu mencetak gol kemenangan di menit 80 setelah gol Thomas Socek dianulir VAR. Meksiko dan Korea Selatan sama-sama mengoleksi 3 poin dengan Meksiko unggul selisih gol.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar di Ternate sore ini, ya, saya Iqbal Kutahun masih menemani Anda dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan menemani Anda di program selanjutnya, pendengar. Itu program 100% Indonesia, ya, Indonesia banget. Tentunya nanti pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, ya, Anda bisa bergabung yang mau request lagu ataupun salam-salam, ya, silahkan nanti Anda bisa bergabung pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Berjumpa lagi pendengar kita di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya, untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini terpantau juga ya, kayaknya sudah mulai mendung nih pendengar ya, untuk di Kota Ternate. Dan mudah-mudahan tetap bersahabat ya untuk Anda juga di sore hari ini yang mau rencana ya setelah pulang kerja ataupun yang di sore ini ya punya rencana mau jalan-jalan juga ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, ataupun yang ingin menikmati suasana santai di rumah juga ya. Tentunya semoga hari ini tentunya sesuai dengan harapan Anda ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini. Apalagi untuk Anda yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh dan juga menu-menu spesial di sore hari ini ya. Ya, selamat menikmati suasana sore, dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya untuk Anda yang dalam perjalanan. Oke, pendengar, kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921-312-5521, dan juga Anda bisa bergabung melalui telepon WhatsApp ataupun bisa chat ya di 0821-2037-5180. Anda bisa request lagu-lagu kesukaan Anda, tentunya lagu-lagu Indonesia ya pendengar ya, karena kita di program 100% Indonesia. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung ya. Kita terima terlebih dahulu. Halo.
1: Selamat siang, Isma.
0: Selamat sore untuk wilayah.
1: Iya,
0: di sini sore ya. Kalau di sana
1: iya,
0: masih siang.
1: Siang,
0: iya, betul. Nona Fika, apa kabar Nona Fika?
1: Oh, ya Tuhan, sehat. Bahagia.
0: Iya, sehat terus ya Nona Fika ya.
1: Iya, sehat selalu.
0: Selalu. Oke, Nona Fika ya, kalau bola Nona Fika pilih apa?
1: Kalau bola Nona pilih Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Iya, Spanyol iya. Kayaknya masih lama nih bermain ini.
1: Ya, iya,
0: iya. Semoga menang ya.
1: Masih lama loh.
0: No, iya.
1: Sangat menanti.
0: Iya. Oke, Nona Fika mau dengar lagu apa ini?
1: Apa ya?
0: Apa? Ayo, apa?
1: Pertama kali tadi apa ini sih? Tolong membaca.
0: Di sini Bunga Citra Lestari ya, betul?
1: Pertama kali tadi.
0: Oh,
1: Paramita Rusadi.
0: Oh, Paramita Rusadi. Oke.
1: Iya.
0: Paramita Rusadi di sini ada Janjiku, ada juga Nostalgia SMA ini. Cuma dua.
1: Itu zaman nostalgia.
0: Oh, nostalgia ya. Oke, kita nostalgia dulu ya.
1: Iya. Zaman dulu SMA.
0: Silakan salamnya Nona Fika.
1: Ya, pertama-tama Mas Iqbal yang tugas, selamat bertugas, yang selalu melindungi Iqbal bersama keluarga.
0: Ya, Nona Fika juga.
1: Iqbal pilih apa?
0: Kalau Iqbal pilih itu tuh.
1: Apa?
0: Yang itu.
1: Argentina.
0: Salah.
1: Apa?
0: Brasil dong.
1: Iya, Ronaldo gitu.
0: Iya. Oke.
1: Amsterdam apa pas kating kita?
0: Iya.
1: Lainnya yang salam buat Munir yang dari Munando, salam sayang selalu.
0: Iya.
1: Yang nanyi di angan-angan neses, salam sehat keluarga, Pak Ani, Pak Ama, Pak Nyejafar, Pak Nyatin, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Mute, Pak Nin, Mama Inga, Purnama Sari, Andi Nyobatam, Terus lagi aja sama sakit, sama sakit buat di sana.
0: Iya. Oke, terima kasih Nona Vika ya, yang ada di Malalayang, Manado ya, betul ya. Iya, katanya Nona Vika kalau bola ya, ini Spanyol ya, waduh. Kalau ini apa ini? Kita tanyakan lagi ya, di belakang Nona Vika ada siapa lagi nih? Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Iya, selamat sore dan Bunda Els ini ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar dang di
2: kabar di sini sehat. Sejak sama aja deh cuaca ini suka malu-malu kok.
0: Oh, malu-malu sama dengan Iqbal lagi malu-malu ini. Hey. Tapi jangan malu-malu ya. Ya.
2: Malu-malu cuman sopan-sopan lah.
0: Iya. Ya emang cuaca begitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Bunda, Bunda ini mau dengar ini Bunda karena lengkapnya Republik ini. Mau tetangga sedang.
0: Lagu yang mana?
2: Selimut tetangga.
0: Ini so ambis apa peselimut lagi?
2: Ambis tetangga peselimut cuma tidur.
0: Orang pakai tidur kong. Iya. Oke, selimut tetangga nih.
2: Ya, pertama buat Bu Iqbal yang sedang bertugas, selamat sore. Salam penuh sehat, bahkan selalu sehat, terbahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga di rumah, salam
0: sehat.
2: Amin. Amin. Lanjut menyapa yang ada berlewatkan dari Manado juga ada Dona Nafika, salam sayang selalu. Pernah Mas Ari juga di Sulawesi Barat, salam sehat. Andi di Batak juga, semuanya sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Diambil juga Danila bersama salam serta anak-anak, salam adik, salam sehat. Lancar bisa tetap diberkati Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam banyak, salam sehat. Ada Bu Otis, ada Bu Ono, Bu Tahir, Pak Ipin, Pak Din, Pak Santoso, Pak Lea, Pak Bucur, Ko Ana, Ko Ayu, Pak Jafar, semuanya. Salam sehat keluarga
0: masing-masing.
2: Tidak ada kecuali. Bu Iqbal, Bu Iqbal. Ada. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Manado ya. Dua penelpon tadi dari Manado semua dang. Ya, ini ada juga ya, Iqbal mau mengucapkan selamat ulang tahun juga ya untuk Mbak Khairiatul Mahmuda ya, yang hari ini lagi berulang tahun, ini peranata siaran ahli pertama ya pendengar. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun Mbak, untuk Mbak Khairia ya. Selamat ulang tahun tentunya ya. Semoga di usia yang bertambah ini ya senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan juga ya, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan pengabdian. Semoga segala harapan yang belum terwujud dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya selamat berbahagia ya di hari istimewa hari ini ya, 12 Juni 2026. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun ya untuk karyawan dan karyawati RRI Ternate nih, untuk Mbak Khairiatul Mahmuda. Kira-kira yang keberapa nih Mbak? Oke, dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan ya. Dan kami juga ucapkan ya selamat ulang tahun untuk Anda yang lagi berulang tahun di hari ini ya. Kalau mau diucapkan selamat ulang tahun bisa ya, WhatsApp ke sini ya di RRI Pro 1 Ternate. Nanti Iqbal ucapkan terima kasih selamat ulang tahun ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini yang lagi mendengarkan kami ya, Anda bisa bergabung tentunya. Terima kasih juga untuk Anda yang belum bergabung ya, hanya mendengarkan di hari ini. Semoga lagu-lagu yang akan kami putar bisa menghibur Anda. Kita ke lagu dulu ya, mendengar lagu yang sudah direquest oleh Nona Vika ya, spesial untuk Nona Vika yang ada di Manado, dan selanjutnya spesial juga untuk Bunda Els yang ada di Manado juga ya. Tetap bersama kami di program 100% Indonesia.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, baik mendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar yang untuk memandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga menjelang kumandang azan asar ya, kami hadirkan lagu religi. Selanjutnya kami hadirkan lagu yang sudah direquest oleh Bunda Els ya. Dan untuk Nona Vika lagunya sudah kami putar tadi ya, lagu Nostalgia SMA dari Paramita Rosadi ya. Dan selanjutnya lagu Republik Selimut Tetangga. Oh, kita terima dulu ya, ada yang bergabung. Oke ya. Oke, terputus ya, terima kasih. Oke, kita dengarkan lagu dari Republik Selimut Tetangga. Tetap bersama kami. Lagu ini spesial untuk Bunda Els yang ada di Manado.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu religi sambil menanti kumandang azan asar.

Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji resmi melantik Khairuddin Amir sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta. Pelantikan berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati pada Kamis 11 Juni 2026. Didampingi Wakil Bupati Ahlan Jumadil dan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman dan dihadiri sejumlah pejabat terkait. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan jabatan Direktur yang merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus dijawab melalui kinerja nyata serta pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adeningsimus, menyambut kedatangan 15 jemaah haji yang telah kembali dari Tanah Suci. Acara penyambutan dipusatkan di Istana Daerah Kepulauan Sula. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji yang tiba di daerah dalam keadaan sehat dan selamat. Namun demikian, ia turut menyampaikan duka cita atas wafatnya salah satu jemaah haji asal Kepulauan Sula, almarhum Haji Edi Sudiana, yang saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Ia mengatakan perjalanan ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas keimanan. Karena itu, ia berharap para jemaah dapat menjaga predikat haji mabrur melalui perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, saatnya cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina. Pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Demikian pendengar, cek fakta mengenai hoax tautan untuk ikut program bantuan BBM gratis 2026 yang kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Iya, baik pendengar ya, dimanapun Anda berada, tentunya ya masih kita lanjutkan lagi ya untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Ya, dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore tentunya untuk Anda. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Kalau sore begini ya pendengar ya, paling asik ya menikmati secangkir kopi ini ataupun teh ya di sore hari ini dengan menu-menu favorit ya. Oke, sudah ada yang bergabung ya, kita terima mana yang terlebih dahulu. Oh ini, oke. Iya, halo 100% Indonesia.
1: Oh, 100% Indonesia, Indonesia banget Bang Iqbal.
0: Iya, apa kabar Bunda Natalia?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Bang Iqbal.
0: Baik-baik sayang, romantisnya.
1: Bang Iqbal.
0: Iya, ada apa ini? Oh, hujan.
1: Ya,
0: iya. Hujan. Kalau hujan pakai payung ya.
1: Iya dong.
0: Iya, pakai sepanjangan basah.
1: Hujan ringan, Bang.
0: Oh, hujan ringan. Iya. Ini kalau hujan-hujan butuh yang hangat-hangat ya, secangkir kopi atau teh ya.
1: Pastinya. Oke. Tapi kalau saya hujan begini, Bang Iqbal minum itu
0: carba. Apa itu carba? Belum tahu.
1: Itu yang dari pakai jahe.
0: Oh, jahe.
1: Terus gula merah. Terus pakai susu, itu biasa orang jual-jualan di biasa di pinggiran-pinggiran itu namanya sareba.
0: Sareba ya, sareba.
1: Itu menghangatkan badan juga, enak minum itu.
0: Siapa tahu Iqbal jalan-jalan ke Toli-Toli ya, cari sareba.
1: Oh, boleh. Mampir-mampir ya nanti di RRI sama di rumah saya.
0: Oke, Bunda, Bunda mau dengar lagu apa nih sore ini?
1: Kamu suka lagunya DNPC, Saku Pasrahkan.
0: Ku pasrahkan. Oke. Iya, kalau hujan pasrah aja ya.
1: Oke, salam ya, Bang Iqbal. Yang pertama buat Mama Indah. Mama Indah udah gabung ya?
0: Belum nih.
1: Nah, ayo gabung Mama Indah. Ada Ibu Haja Ida juga, Dika di Taliabu, Purnama Sari juga ya. Ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Rifun, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi di Batam, ada Pak Yayan, Pak Andi di Jambi juga ya. Pak Laras, ada Putra Tengah ya. Ada Bang Luhut, Pak Windi, Bang Lai juga, ada Bunda Ima, ada Mbak Esther Lita, dan semua-semua sudah yang tidak dapat disebut satu persatu ya. Dari Sabang sampai Merauke aja Bang Iqbal. Selamat sore semuanya, salam sehat, salam manis. Bang Iqbal tetap semangat.
0: Oke,
1: sukses selalu, bahagia selalu.
0: Sukses, siap, semangat. Oke.
1: Terima kasih Bang Iqbal, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia ya. Lagunya judulnya Kupasrahkan Padamu ya. Wow. Oke, kita terima lagi di belakang Bunda Natalia. Ada siapa lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Iqbal.
0: Waalaikumsalam.
2: Sahabatku yang baik hati, tidak pernah sombong.
0: Yang baik hati dan tidak sombong juga, Bung Din ya. Apa kabar, Bung Din?
2: Sehat-sehat, selamat balik.
0: Alhamdulillah, sehat juga nih, Bung Din. Iya, Bung Din, mau dengar lagu apa?
2: Assalamualaikum, lagu dari Kris Pati.
0: Kris Pati, yang mana nih Iqbal cari?
2: Cinta Lewat Udara.
0: Cinta Lewat Udara, ini kayaknya so.
2: Kalau ada.
0: So, dapat sesuatu apa ini? Iya, Cinta Lewat Udara. Oke, dicari ya. Salamnya
2: tapi
0: siapa?
2: Bukan cinta, cinta seseorang, cinta RRI saja.
0: Ya, asik. Iya. Lebih romantis lagi nih ya. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Cinta orang-orang penyiar RRI dan cinta RRI. Hanya lewat udara. Tapi asal supaya jangan silaturahim jangan diputuskan. Kalau seseorang kalau putus silaturahim kan dosa.
0: Iya betul. Lanjut.
2: Ada?
0: Iya lagi dicari nih.
2: Oke. Salam-salam dulu.
0: Iya silakan.
2: Oke, salam pertama buat Bung Iqbal Nopeter. Terima kasih selalu yang ngomong dan bersama dan siam di sore ini. Pak Yasema Ulsa, Pak Jali, Bersama Maeda dan buat Mama Indah di Sengaja Kigalin, Farida, Ustazah Farida di Surfoska, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Farida di Palu, dan buat Abang Lati Sel Timur, saya bersama istrinya, Mas Yadir Asim. Dan buat Bu Ali, Bin Krimaldi, dan buat Pak Abdul di Tidore sini, semuanya selalu menengomor,

0: beliau sudah selalu dan panjang umur. Semoga Allah memberikan rezeki beliau yang banyak. Dan buat Mas Andi Batam, Andi Alfaris di Batam, dan buat keluarga dari keluarga sini, semoga sehat selalu dan panjang umur. Dan semua fans, dan buat siapa nama? Bunda Els di Tondano sana, dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengkeh sana, semoga selalu dan umur. Dan buat Nona Fika, dan yang baru lewat tadi, Bunda Natalia, walaupun beliau tidak sempat salam ke saya, tapi saya salam ke dia, karena semua, karena fans ini kan, semua fans ini kan, anggaplah semua bersaudara lewat udara saja. Oke, dan lagu ini sampai nanti buat diri saya sendiri,
1: Din,
0: dan
1: Din,
0: buat Bung, ya?
1: Lagunya, judulnya Cinta Lewat Udara ya?
0: Ah.
1: Ya, di sini tidak muncul nih. Di sini malahan ada Demi Cinta sama Cinta Putih.
0: Cinta kalo, Putih?
1: Iya, kalau Cinta di Udara ini ada dari Farid Harja.
0: Farid Harja?
1: Iya.
0: Kalau selain Cinta Putih?
1: Selain Cinta Putih, ya Iqbal cek lagi ya. Krispati di sini ada Menjemput Impian, Kau dan Dia, kemudian Demi Cinta. Oh ini sudah ya, Tertatih, Aku Harus Jujur, kemudian ada lagi
0: Aku Harus Jujur.
1: Tapi bukan aku, ya Aku Harus Jujur ya.
0: Aku Harus Jujur.
1: Oke, siap.
0: Dan harus jujur, kalau harus telepon jujur. Harus jujur, iya. Jangan simpan di hati. Dan lagu ini keluar nanti buat diri saya sendiri dan buat Bung Iqbal, berkat itu harus jujur.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bung Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Din, aduh sudah terputus ya. Oke, terputus ya. Ini ada salam ya untuk Bung Din dari Bunda Natalia dia di Toli-Toli ya Bung Din. Oke, di belakang Bung Din ada siapa lagi nih ya? Kita terima. Halo.
0: Halo, bagaimana tadi Bung Iqbal?
1: Ini dapat salam dari Bunda Natalia.
0: Waalaikumsalam. Semoga Bunda Natalia sehat selalu dan panjang umur, supaya kita selalu ngobrol lewat udara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Bung Din yang ada di Tidore sana. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya Bung Din ya. Ya, jaga kesehatan Bung Din. Oke, selanjutnya ada siapa lagi di sana? Kita terima lagi. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia, Indonesia banget.
1: Cakep. Pak Junaidi.
2: Apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah. Baik nih. Pak Junaidi bagaimana kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Iya. Bagaimana cuaca di Ambon, di kebun?
2: Kebun
1: pala atau kebun cengkeh?
2: Kebun cengkeh.
1: Kebun cengkeh. Ada musim ke apa ini? Mau musim nih.
2: Aseng, Starada juga.
1: Oh, Starada.
2: Namanya kampung kebun cengkeh dulu kan, cengkeh-cengkeh pun cengkeh banyak di situ tuh.
1: Oke. Okay. Iya. Kirain ada cengkehnya banyak, padahal waktu dulu saja ya.
2: Dulu saja, sekarang bukan cengkeh, tapi rumah banyak.
1: Rumah banyak, kebun rumah. Oke, Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih Pak Junaidi sore ini?
2: Burung Putih. Tadi kalau Pak Om Pak Din punya apa putih?
1: Cinta Putih.
2: Nah, ini Burung Putih Christine Panjaitan.
1: Burung Putih Christine Panjaitan. Iya. Oke, Iqbal cari dulu ya. Silakan salam salamnya.
2: Nah, kamu Bung Iqbal, terima kasih banyak di berkat itu ya Allah Subhanahu wa taala dan harapan sehat bersama keluarga dan operator. Jadi halo.
1: Halo, iya ya, masih ada.
2: Christine Panjaitan ya.
1: Iya, dicari nih, lagi dicari.
2: Ah, sekalian dengan salam untuk Ibu Christine lagi. Iya. Begitu. Selamat sore dan harapan sehat. Ada siapa kuama kuai Padin juga yang barusan lewat, terima kasih Padin. Bung Ipin juga, Dung Abdul juga ya yang ada di Tidore, salam sehat selalu ya. Lalu kemudian ada Bunda Els juga di Manado, salam sehat selalu. Fika juga di sana, harapan sehat ya. Ada siapa? Andi Bacan Batam, Purnama Sari juga di sana, selamat siang dan harapan sehat. Mama Indah Kegale, Ibu Ida di Toloko, ada Ibu Inda juga yang di Kulaba, selamat sore dan Bu Kono juga di kue Almahira Barat, selamat sore dan sehat. Bagi Jafar, Agus juga kali Leo dan siapa di apa nama?
1: Di mana?
2: Di Pentahir yang ada di Susupu, selamat sore harapan ya. Siapa artis yang ada di Tanah Tinggi, selamat siang dan harapan sehat. Pak Jim Manggelua tak lupa juga ya. Siapa-siapa lagi yang jauh-jauh di sana ya, ya, selamat siang dan harapan sehat. Lalu ada siapa lagi itu ada pernah yang masuk nama Jingga kah dari Manado?
1: Oh iya, putra siapa ya, sudah lupa ya. Oke. Okay.
2: Nah kalau Jingga itu dia punya nama, dia itu kan ibu-ibu, dia nama Ibu Ratna. Jadi dia juga pakai nama Semarang ya. Alangkah baiknya harus di situ harus terima nama yang sebenarnya, Bung Bung Isbal, ya, begitu supaya enak didengar.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Oke.
2: Itu dulu, Bu Isbal.
1: Iya, itu saja. Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon ya, di Kebun Cengkeh ya, di Ambon sana ya. Semoga sehat selalu ya Pak Junaidi beserta keluarganya. Ya, terima kasih juga untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung tadi ya, sudah meramaikan di program 100% Indonesia. Bung Din juga di Tidore, sehat terus ya Bung Din ya. Terima kasih juga untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung ya, dan juga Nona Vika. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita dengarkan dulu lagu requestan dari Bunda Natalia. Katanya mau dengar lagu dari Dian Piscesa, Kupasrahkan Padamu. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan ini ada informasi juga untuk Anda pendengar ya, dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Pendengar masyarakat Maluku Utara ya, halo masyarakat Maluku Utara. Sekarang makin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau biasa disebut phishing. Modusnya pendengar yaitu sering bikin kita panik, katanya ya, ke akun Anda diblokir atau Anda mendapat hadiah, lalu diarahkan untuk klik link ini cepat. Ingat, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal seperti ini pendengar, stop dulu ya, jangan langsung klik link, jangan kasih OTP, PIN atau data pribadi. Cek dulu, pastikan nomor dan akun resmi. Kalau masih ragu, tanya keluarga atau hubungi bank. Lapor jika menemukan modus mencurigakan, karena masyarakat cerdas bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Christine Panjaitan, Burung-Burung Putih, ini spesial untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon ya, yang sudah request lagu tadi. Lagu dari Bung Din di Tidore juga sudah kami putar ya. Kemudian lagu dari Bunda Natalia juga ya, Kupas Serahkan Padamu sudah kami putar. Semoga bisa menghibur Anda di sore hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita untuk di program 100% Indonesia. Sudah ada yang bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo juga dengan
1: 100% Indonesia. Betul. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Esterlita di Manado.
0: Ibu Esterlita di Manado. Apa kabar dan Ibu Esterlita?
1: Kabar ada, alhamdulillah ada, baik-baik kabar.
0: Alhamdulillah. Iya. Mau dengar lagu apa Ibu Esterlita?
1: Sebelum kita mau request lagu dengan Bung siapa ini, Dang?
0: Dengan Iqbal.
1: Oh, Iqbal.
0: Iya.
1: Oh, kasih pendek Iqbal. Iya. Orang mana bilang bagus sedu.
0: Bagus sedu.
1: Bercanda ya. Dengan Bung Iqbal, lagu dari apa, Jo?
0: Dari siapa?
1: Dari tadi saya ingat, ini sudah lari ke mana ini?
0: Lari ke Gorontalo ke apa ini?
1: Enggak, ke apa, di samping kiri kanan.
0: Oh, di samping.
1: Enggak jauh-jauh amat. Dengan apa?
0: Kemana?
1: Di sini di batas kota ini boleh, ada kan di batas kota ini, tapi ini yang saya minta di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas ya. Kota ini.
1: Tapi yang menyanyi Bung Iqbal.
0: Oh, Iqbal tahu menyanyi, nyanda tahu menyanyi, Dang.
1: No tadi, Dang.
0: Nanti Dang lempar.
1: Oke.
0: Di sini di batas kota ini. Oke.
1: Okay. Ya, Tommy Jatisa.
0: Iya. Silakan lanjut salamnya.
1: Oke, Bung Iqbal, makasih sudah angkat telepon. Salam sehat ya. Salam bahagia dan selalu semangat ya, Bung.
0: Siap.
1: Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Mau menyapa yang sudah lewat, ada pasalan, terima kasih. Terus saya mau menyapa juga yang lagi monitor, lagi monitor, lagi di antrian. Ada Bung Rio yang dari Manado. Bung Rio sering gabung di sini.
0: Ini belum.
1: Bung Iqbal?
0: Iya, Iqbal belum pernah.
1: Iya, tapi belum gabung, tapi sering gabung toh?
0: Kalau Iqbal belum pernah dapat.
1: Oh, Rio.
0: Iya, kayaknya belum.
1: Belum, oke. Okay. Rio, kalau ada monitor, ini salam nih Rio. Dia kok masih nyong-nyong dia dari Manado. Salam kompak ya Rio, salam persahabatan. Yeah. Lanjut, ada Putra Tengah juga yang ada di Fak-Fak. Ada Bang Lei, ada Cikuria juga. Ada Tedinda, yang di Palu juga. Ada Ibu siapa? Farida. Dan yang terakhir, Jo, ada Ani. Ani di Manado juga. Okay. Yang lain nanti berikut. Takutnya nanti kalau kelamaan yang di belakang, nanti yang di antrian nanti tidak dapat kebagian. Apalagi kan yang top-top ini, Bu Iqbal.
0: Oh, begitu ya. Ada top-topnya juga ya.
1: Banyak yang berebutan ingin gabung. Makasih top-top. Selamat lanjutkan tugas. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada aja ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Esterlita yang ada di Manado, sehat terus ya. Semoga sehat bersama sehat terus ya keluarganya juga ya. Oke, di belakang Ibu Esterlita ada siapakah di sana? kita terima terlebih dahulu kami. Halo, 100%
2: Indonesia. Assalamualaikum, Bang Isdal.
0: Waalaikumsalam.
2: Kenal dari pendatang baru tadi Ibu Esterlita tadi. Salam kenal dari dia, salam kenal dari orang Tidore. Semoga dia sehat selalu.
0: Amin.
2: Rajin bergabung.
0: Iya,
2: terima kasih saya. Dapat teman di Gelap Udara.
0: Iya.
2: Terima kasih, Bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din ya, yang selalu setia bergabung di RRI Pro 1 Ternate. Jangan bosan-bosan ya Bung Din ya. Iya, katanya Bung Din bilang salam kenal ya untuk Ibu Esterlita yang ada di Manado. Oh, ada yang bergabung lagi ya. Oke, ini kita sudah berada di penghujung program nih. Oke. Halo 100%
2: Indonesia. Indonesia banget.
0: Iya, cakep. Ini orang Tidore nih kalau tersalah ini.
2: Iya, betul. Cuman agak suaranya agak separuh karena kurang enak badan.
0: Oh, kurang enak badan ya. Jangan lupa minum obat.
2: Ya, ya baru pulang dari dokter, jadi dokter dilarang minum kopi itu. Iya.
0: Oh, iya, jangan dulu minum kopi. Jadi dikurangi dulu ya, jangan.
2: Iya, betul.
0: Iya, semoga lekas sembuh ya untuk
2: amin.
0: Ko Ipin ya. Oke, Ko Ipin lagu apa?
2: Lagu Tersanjung, Retno Susanti.
0: Tersanjung. Ini Tersanjung pes apa lagi nih?
2: Ada deh.
0: Iya, oke lanjut. Salamnya untuk
2: saya. Oke, buat adik Iqbal, operator selamat sukses selalu, sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki, amin. Semuanya Alkru Pro 1 ucapkan yang sama, Pro 4 juga. Buat tetangga sini, Kodin ini kalau dengar orang-orang cewek-cewek, dia pasti dobol-dobol. Oke, buat Om Din bercanda aja deh. Ya, karena waktu buat siapa? Mama Eba, Bung Taher, Adik Purnama Sari, Pak Junaidi, yang baru saya lewat, salam kenal Ibu Ersalita ya di Manado. Ya, salam kenal kompak persahabatan Andi Alfaris, Andi di Batam, Siguria, Aima Sohi, Bunda El, Duha Jaida. Oke, semua aja deh karena waktu. Oke, Adik Iqbal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Ipin yang paling ganteng di Tidare ya. Iya, tadi Bung Ipin bilang baru pulang dari dokter nih ya. Iya, mudah-mudahan lekas sembuh ya, sehat ya. Untuk Bung Ipin ya, jangan terlalu sering-sering minum kopi ya, dikurangi ya. Oke, sehat terus ya untuk Bung Ipa, untuk kok Bung ya, Bung Ipin yang ada di Tidore ya, supaya bisa orang Ternate bilang Baron Dadang di Ternate. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya untuk meramaikan di program 100% Indonesia di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan ya, walaupun untuk sore hari ini belum bisa bergabung ya. Mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan bisa bergabung. Kita dengarkan dulu lagu. Oh iya, sudah ada dua lagu ya di batas kota ini, di sini di batas kota ini, dari Tommy J. Pisa, kemudian Tersanjung ya, lagu dari Bung Ipin di Tidore. Katanya mau dengar lagu Tersanjung dari Retno Susanti. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, ya kita sudah berada di penghujung program untuk di program 100% Indonesia untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Ya, selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung ya, dan kita akhiri dulu ya untuk program 100% Indonesia. Tadi ada yang gabung ya. Oke, silakan gabung lagi ya sebelum kita akhiri di program 100% Indonesia untuk sore hari ini. Oke, satu lagu yang sudah kami putar, lagu dari Tommy J. Pisa di sini di batas kota ini. Ini spesial untuk siapa? Oh, untuk Bunda Esther Lita di Manado ya. Terima kasih juga untuk Pak Junaidi. Terima kasih juga untuk Bung Din ya, Bunda Natalia juga, Bunda Els, Nona Vika juga yang sudah meramaikan ya untuk program 100% di sore hari ini. Dan pendengar ya, kami informasikan juga nanti ya ada siaran TK ya. Dan untuk sore ini pendengar, yaitu dari TK Al Iman dan Fatur Rahman Kota Ternate ya. Seperti apa ya keseruannya, nanti Anda bisa dengarkan ya pada pukul 17 lebih ya. Oke. Ya, sebelum kita akhiri ada satu penelpon lagi ya. Kita terima tapi sudah tidak bisa request lagu ini ya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo. Iya. Selamat siang.
0: Selamat sore di Ternate. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Andi.
0: Bang Andi. Apa kabar nih Bang Andi ya?
1: Iya.
0: Sehat ya Bang Andi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Bagaimana nih untuk kondisi di Jambi ya?
1: Hah?
0: Oh, di Jambi. Di mana? di Batam ya?
1: Iya dong.
0: Oh iya. Oke, ya salamnya untuk siapa nih, silahkan.
1: Oh, lagunya nggak bisa lagi ya?
0: Ya sudah di penghujung nih.
1: Oh iya, jadi salamnya pertama buat Bung Iqbal lah, sama traktor, semoga sehat selalu dan lancarkan rezekinya.
0: Iya,
1: amin. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Mama Indah, ada Bung Din, ada Ko Amat, Ko Ipin, Ko Buce, Ko Ai, Ko Amat, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bunda S, Bunda Tika, dan semua-semuanya deh, tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Makasih Bung Iqbal.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Andi di Batam ya, yang sudah bergabung. Oh, ada lagi. Oke okay deh, kita terima ya. Halo, 100% Indonesia.
2: Saya
0: iya, dengan siapa di mana?
2: Bung Tahir di
0: Kudus. Oh, Bung Tahir. Apa kabar Bung Tahir?
2: Alhamdulillah kabar baik, semua ngebaik.
0: Alhamdulillah, ya baik ya. Oke, ya salamnya untuk siapa nih? Silahkan.
2: Oh, salam. Oh, terutama buat Bang Iqbal, semoga kita sehat. Terus yang baru turun siapa?
0: Yang baru turun?
2: Ya.
0: Ada Mas Andi di Batam.
2: Oh, Mas Andi di Batam.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Andi di Jambi juga, Andi di Batam juga, harapan sehat. Mas Diono, Mas Sentosa di Kalimata juga.
0: Iya.
2: Bunda Il, Nona Fika di Manado, sama Bunda Talia juga. Ayu di Masohi, Mafia di Ratim, Lika di Taliabo, Ibu Indah di Akegalu, Ustazah Ida, Bung Dinko Amako Aiti di Tidore juga, harapan sehat. Pak Haji Jafar di Guaymadu, Bung Ahmad di Bandung Timur.
0: Iya.
2: Esi Kuria, Purnama Sari, Sari di Bandung Masih, dan semua-semua sudah.
0: Okay.
2: Harapan sehat semua. Terima kasih Mbak Ipa.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Bung Tahir di Susupu ya, di sore hari ini sudah bergabung meramaikan untuk program 100% Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia ya bergabung ataupun mendengarkan di program 100% Indonesia di sore hari ini. Dan kita akhiri ya untuk program 100% Indonesia, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate ya.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, selamat sore, saatnya Anda ikuti informasi harga pangan. Informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS, harga pusat informasi harga pangan strategis nasional untuk edisi hari ini 12 Juni 2026. Untuk bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp66.250 per kilogram. Kemudian untuk harga bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp55.000 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk beras kualitas medium 1 dengan harga Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Kemudian beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.250 per kilogram. Untuk beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai merah besar pendengar dengan harga Rp80.000 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai merah keriting dengan harga Rp70.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit hijau dengan harga Rp115.000 per kilogram, ini naik 21,5% atau Rp20.000. Selanjutnya untuk cabai rawit merah dengan harga Rp100.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras segar dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150.000 per kilogram. Selanjutnya untuk gula pasir lokal, ini dengan harga Rp20.500 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng curah, ini mengalami kenaikan yaitu 4,35% atau Rp1.000 ya, naik menjadi Rp24.000. Selanjutnya untuk minyak goreng kemasan bermerek 1, ini juga mengalami kenaikan ya. Ini mengalami kenaikan yaitu 4,8% atau Rp1.000, bisa didapatkan dengan harga Rp25.500 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram, ini juga mengalami kenaikan yaitu 4,65% atau Rp1.000. Selanjutnya pendengar, yang terakhir yaitu telur ayam ras segar dengan harga Rp44.100 per kilogram. Untuk persatuan ya, harganya bervariasi. Oke pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari PIHPS Nasional atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mengenai informasi harga pangan ya untuk pasar tradisional. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya di hari ini. Dan pendengar, kami informasikan kembali nanti ya, kami akan hadirkan untuk siaran TK ya dari untuk hari ini 12 Juni 2026 dari TK Al Iman dan juga dan Fatur Rahman Kota Ternate yang akan mengisi ya untuk siaran TK nanti ya pendengar. Jangan lewatkan tentunya, apalagi untuk adik-adik ya yang sudah menanti tentunya dari tadi hingga saat ini. Oke pendengar, dan akhir kata ya saya Iqbal Kutaman yang bertugas mohon pamit undur diri ya untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi nanti ya di Ternate Siang untuk edisi lainnya dan juga Ternate Sore ya untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman yang bertugas, dan untuk nanti di Ternate Malam Anda ditemani oleh Bung Roni hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Iqbal Kutaman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati suasana sore Anda.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di

0: Baik, pendengar, selanjutnya Anda ikuti siaran TK untuk edisi Jumat 12 Juni 2026 persembahan dari TK Al-Iman dan Fathur Rahman Kota Ternate. Selamat mengikuti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, terutama adik-adik manis di rumah, sore ini kita berjumpa kembali dalam acara siaran Taman Kanak-Kanak bersama Taman Kanak-Kanak Al-Ilman dan Fatur Rahman, Kota Ternate. Dari studio, kami sebagai pengasuh tak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak manis, marilah kita sama-sama memberi salam sama mama, papa, serta teman-teman kita yang tak sempat hadir di studio pada sore hari ini. Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, anak-anak manis, sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
1: Iya, pintar sekali. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Perpisahan. Ayo anak-anak manis, sama-sama ibu guru ya.

0: Ya, pintar sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak manis, tadi anak-anak sudah menyanyi bersama. Sekarang marilah anak-anak manis mendengarkan percakapan dari ibu guru tentang perpisahan. Anak-anak diam dan dengar. Sebentar kalau ibu guru tanya, anak-anak bisa menjawab. Bisa atau tidak?
1: Bisa.
0: Iya, pintar sekali. Anak-anak manis, tinggal beberapa hari lagi kita mengadakan acara pelepasan. Anak-anak senang atau tidak?
1: Senang.
0: Iya. Acara pelepasan itu berupa apa? Anak-anak apa? Acaranya di panggung, anak-anak menari, anak-anak apa lagi? Menyanyi, baca doa, pentas seni yang ada di acara panggung. Jadi anak-anak jaga kesehatan, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengadakan acara pelepasan. Jadi anak-anak jangan bermain di luar, jangan bermain di main hujan. Nanti kalau anak-anak sakit bisa ikut acara pelepasan atau tidak?
1: Tidak.
0: Jadi anak-anak harus jaga kesehatan. Jaga apa sayang?
1: Kesehatan.
0: Anak-anak manis, setelah mengadakan acara pelepasan berarti anak-anak manis akan berpisah dengan ibu guru. Anak-anak ingat sama ibu guru atau tidak? Iya, ingat sama ibu guru siapa? Ibu guru Ona, ibu guru Misa, ibu guru Biba, ibu guru Ju. Masih ingat tidak? Oh, Mesia masih ingat, karena Mesia masih tinggal sama ibu guru. Mesia pintar, Mesia menjawabnya. Anak-anak berpisah dengan ibu guru karena apa? Pintar sekali, karena anak-anak mau masuk SD. Jadi anak-anak manis, kalau anak-anak sudah masuk SD berarti anak-anak punya ibu dan bapak guru baru. Iya anak-anak?
1: Ya.
0: Kalau anak-anak sudah masuk SD berarti anak-anak punya ibu dan bapak guru baru. Anak-anak harus rajin sekolah, rajin belajar, taat pada orang tua, taat pada ibu dan bapak guru di sana, supaya anak-anak menjadi anak-anak pintar, anak-anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Anak-anak manis, setelah mengadakan acara pelepasan, rencananya anak-anak berlibur kemana? Setelah acara pelepasan, anak-anak berlibur kemana? Ke pantai, ke rumah kakek, ke rumah teman, ke rumah paman. Jalan-jalan, setelah libur, masuk sekolah lagi. Jadi kalau berlibur, anak-anak puaskan libur di waktu libur. Jadi anak-anak pergi kemana tadi? Ke pantai. Pantai yang di kota Ternate, siapa tahu namanya? Yang pantai yang ada di kota Ternate, siapa tahu nama-nama pantai itu?
1: Sabololo.
0: Iya, pintar sekali. Apalagi sayang?
1: Masirete.
0: Apalagi sayang? Sulamadaha. Masih ada lagi. Apalagi? Jikomalamo. Masih ada yang baru lagi, yang Nana tahu tidak? Namanya Masirete. Anak-anak senang kalau ikut ibu guru pergi ke pantai Masirete?
1: Senang.
0: Senang tidak?
1: Senang.
0: Kalau di sana kita sedang apa di pantai?
1: Berenang.
0: Apa lagi?
1: Main pasir.
0: Apa lagi?
1: Naik
0: banana boat. Toh? Senang tidak kalau naik banana boat?
1: Senang.
0: Tahu renang tidak?
1: Tahu.
0: Oh hebat kalau tahu renang, naik banana boat. Nanti itu om yang bawa speed itu, dia bawa ini speed laju-laju. Jadi anak-anak di atas banana boat tuh, anak-anak begini-begini, loncat-loncat di atas air. Bisa Nana?
1: Bisa.
0: Oke, janji ya kalau mau ikut ibu guru ya.
1: Ya.
0: Oke, pintar sekali. Kalau pergi ke pantai bawa apa sayang? Ada bekalnya atau tidak?
1: Ada.
0: Bekalnya apa saja?
1: Goreng.
0: Apalagi? Apalagi? Iya. Iya. Ada bawa mainan atau tidak?
1: Bawa.
0: Ah, mainan apa saja yang dibawa di sana?
1: Ember.
0: Iya. Apalagi? Terus kalau duduk di pasir atau ada alasnya?
1: Ada alas.
0: Ah, alasnya menggunakan apa sayang? Apa? Tikar. Iya, pintar sekali. Berarti anak-anak yang ada ini semua sudah ke pantai, jadi tahu alat yang digunakan di pantai, toh? Seperti tikar. Apalagi yang begini? Namanya apa?
1: Tenda.
0: Tenda, pintar sekali. Jadi anak-anak bisa main di tenda. Terus anak-anak bawa mainan tadi untuk apa?
1: Buat main.
0: Iya, bermain. Apa yang dibawa yang sedang di dasar ini apa?
1: Tanah
0: sama apa lagi kalau di pantai? Pasir, pintar sekali. Anak-anak suka bermain pasir?
1: Suka.
0: Nah, kalau bermain pasir buat apa saja dengan pasir?
1: Bisa bikin gunung.
0: Apa lagi?
1: Bisa
0: apa lagi?
1: Bikin rumah.
0: Iya. Ada dahan-dahan yang ada di sana, daun-daun, anak-anak bisa gunakan untuk bermain. Ada apa lagi? Batu-batu warna apa di sana? Batu apa? Ada batu karang, ada karang putih, ada karang merah, ada batu warna hitam, ada batu warna putih. Iya, pintar sekali. Kalau di panti itu, anak-anak lihat apa? Lihat apa?
1: Ikan.
0: Terus yang di belakang, yang di pantai, terus anak-anak lihat pemandangannya, nama apa itu? Gunung-gunung. Ada pemandangannya di kota Ternate, bagus sekali. Ada gunung-gunung, jadi anak-anak bisa melihat gunung. Anak-anak bisa memetik dahan-dahan pohon di sana, karena banyak pohon-pohon yang bisa digunakan jadi permainan. Bisa anak-anak?
1: Bisa.
0: Terus mainan apa lagi anak-anak bawa dari rumah? Apa lagi ya? Apa? Bawa bola. Bawa apa lagi?
1: Bawa renang.
0: Iya, bawa pelampung untuk renang. Pintar sekali. Terus bawa apa lagi itu yang besar begini, namanya apa? Apa itu? Pelampung, benen. Yang dipakai di sini, iya. Jadi anak-anak renang harus pakai pelampung atau benen, supaya anak tidak bisa apa?
1: Jatuh.
0: Iya, tidak bisa jatuh, terus tidak bisa? Tenggelam. Pintar sekali. Guru punya anak-anak sudah pintar semua. Jadi, anak-anak manis, percakapan ibu guru sampai di situ. Terus yang berikut lagi, anak-anak manis siap-siap. Ibu guru mau panggil satu persatu untuk apa?
1: Menyanyi.
0: Untuk menyanyi. Anak-anak senang? Iya, pintar sekali. Lagu yang pertama, ibu guru panggil Salsabila Sang Haji. Salsabila mau menyanyi, ucap syair atau baca doa sayang?
2: Baca doa.
0: Iya, salam untuk siapa di rumah?
2: Papa dan Mama.
0: Salam dulu untuk Papa dan Mama di rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil
2: alamin.

0: pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkahi, dan bukan pula jalan yang sesat.
1: Iya,
0: amin.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pintar sekali. Lagu yang berikut Ibu Guru panggil Muhammad Aiman dan M. Arsa Rosihan. Muhammad Aiman dan M. Arsa mau menyanyi ucap syair atau mau baca doa, sayang?
2: Baca doa.
1: Iya, salam untuk siapa di rumah?
2: Mama dan Papa.
1: Salam dulu untuk Mama dan Papa di rumah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo.

0: Ibu surga.
1: Ayo salam sayang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pintar sekali. Lagu yang berikut ibu guru panggil Jakia Rizkiana Afika. Jakia Rizkiana Afika mau menyanyi, ucap syair atau baca doa sayang?
2: Baca doa.
1: Iya, salam untuk siapa di rumah?
2: Mami dan papi.
1: Salam dulu untuk mami dan papi di rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Walu udatam mirisami ya kau kauli.
1: Ya Allah, lapangkanlah dadaku,
2: mudahkanlah bagiku
1: urusanku, lepaskan ikatan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pintar sekali. Lagu yang berikut ibu guru panggil Alifa Ardani Dalin dan Abida Ajara Abu Bakar. Alifa Ardani dan Abida Ajara mau menyanyi, ucap serta baca doa sayang.
3: Baca doa. Baca doa.
1: Salam untuk siapa di rumah?
3: Mama dan papa.
1: Iya, salam dulu untuk mama dan papa di rumah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Muslim.
1: Kasih salam untuk mama dan papa di rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pintar sekali. Lagu yang berikut, ibu guru panggil Fadil Muhammad. Fadil mau menyanyi, ucap serta, baca doa sayang.
3: Baca doa.
1: Iya, salam untuk siapa di rumah?
3: Mama, papa.
1: Salam dulu untuk mama dan papa di rumah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo.
3: Bi.

0: Ni ilma warajukni fahmat. Amin.
1: Iya, pintar sekali. Salam dulu mama dan papa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu yang berikut ibu guru panggil Ahsa Rumaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia pintar. Ayo baca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani

0: wabarakatuh. Lagu yang terakhir Ibu Guru panggil Muhammad Fatan, S. Jabi dan Al Furqan. Julkarnain, ayo bertiga, ayo. Bertiga mau menyanyi, ucap serta baca doa sayang.
1: Baca.
0: Iya, salam dulu untuk mama dan papa di rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pintar sekali. Ayo bertiga mau baca doa kedua orang tua. Kata doa apa saya?
2: Kedua.
0: Oh, kedua orang tua. Ayo sama-sama baca doa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.

0: menyayangi aku di waktu kecilku. Amin. Iya, pintar sekali. Salam mama dan papa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo anak-anak manis, sama-sama menyanyi lagu Pelangi, Pelangi.

Iya, pintar sekali. Nah, tadi anak-anak sudah menghibur sama mama, papa, serta teman-teman kita yang hadir di studio pada sore hari ini. Dan sekarang tibalah kita pada acara penutup dengan membaca surat Al-Asr.

0: negeri.
1: Demi masa.
0: Sesungguhnya manusia itu
1: dan binatang ada dalam keruannya.
0: Kecuali

0: kuwata illa billah.
1: Dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada acara yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengingatkan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Basarnas bersama Basnas Ternate resmi membentuk relawan tangkap bencana di Kecamatan Pulau Batang 2. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program 495,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengingatkan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Peringatan ini disampaikan menyusul masih tingginya risiko korupsi berdasarkan hasil survei penilaian integritas atau SPI KPK. Informasi diturunkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Prinsipnya kalau pokir ya kami tekankan ya harus betul-betul mengikuti mekanisme.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mewanti-wanti pemerintah Provinsi Maluku Utara agar serius melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Peringatan tersebut disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Maruli Tuamanuruk, usai rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov Malu di Ekskrisan Ternate pada Kamis pagi hingga malam. Menurut Maruli, seluruh pihak pada prinsipnya memiliki komitmen untuk berubah. Namun, KPK menginginkan perubahan tersebut tidak hanya menjadi slogan, melainkan dapat diwujudkan secara konkret dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
1: Dan kami dorong ya bahwa betul-betul ya lebih konkret ya, dan juga perubahan tersebut ya nyata bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat Maluku Utara.
2: Maruli menjelaskan, berdasarkan hasil supervisi penilaian integritas atau SPI KPK tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara masih berada dalam kategori rentan terhadap praktik korupsi. Nilai SPI Pemprov Malu tercatat berada di angka 62% lebih. Angka tersebut menunjukkan masih adanya risiko korupsi yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif. Selain menyoroti hasil SPI, KPK juga memberi peringatan khusus terhadap pengelolaan pokok pikiran atau pokir DPRD yang selama ini kerap menjadi perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Lembaga anti rasuah itu menegaskan, setiap usulan pokir harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, argumentasi yang kuat, serta mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan regulasi terkait lainnya. Menurut Maruli, seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada publik.
1: Prinsipnya kalau pokir ya kami tekankan, ya harus betul-betul mengikuti mekanisme. Ya. Perumusan masalahnya itu harus diperkuat, ya harus betul-betul bisa diuji argumentasinya. Ikuti tata caranya yang sudah diatur di Permendagri 86/2017.
2: Tak hanya pokir, KPK juga mengingatkan pemerintah daerah terkait pengelolaan hibah dan berbagai program yang berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak dijalankan sesuai aturan. Maruli menegaskan, regulasi mengenai hibah maupun penyusunan APBD sebenarnya sudah sangat jelas, baik dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 maupun berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, yang terpenting adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut dijalankan secara konsisten. KPK berharap komitmen perubahan yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi dapat segera diwujudkan dalam langkah nyata, sehingga tata kelola pemerintahan di Maluku Utara menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain, Basarnas bersama Basnas Ternate resmi bentuk relawan tangkap bencana di Kecamatan Pulau Batang 2. Berikut laporan disampaikan reporter Davi Bapak.
3: Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan Basarnas Ternate bekerjasama dengan Basnas Kota Ternate dan BPBD resmi berakhir pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Kelurahan Lelewi, Kecamatan Pulau Batang 2 itu diikuti 100 peserta dari unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Pelatihan tersebut juga melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah kepulauan. Penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana, Basnas Kota Ternate Nardian Sanur mengatakan, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan akan menjadi relawan Basnas Tanggap Bencana. Menurutnya, keberadaan relawan di wilayah rawan bencana sangat penting untuk mendukung penanganan keadaan darurat. Ia menjelaskan, Kecamatan Batang 2 memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kebencanaan karena faktor jarak dan kondisi laut yang tidak selalu dapat diprediksi. Karena itu relawan yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu menjadi garda terdepan saat terjadi keadaan darurat.
4: Basnas Kota Ternate sendiri berkomitmen untuk membantu warga yang terkena musibah, terdampak, dan yang terpenting juga menyiapkan warga masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana terutama gempa bumi yang kita bicarakan yang di Batang 2 ini. Nah, khusus di Batang 2 ini, masalah yang dihadapi adalah jarak jangkau dan medan laut yang tidak bisa diprediksi seperti yang terjadi kemarin. Nah, itu kami berharap relawan yang telah dilatih ini bisa jadi perpanjangan tangan tim penyelamat, Basarnas dan sebagainya termasuk BPBD ya, jika sewaktu-waktu terjadi musibah.
3: Lebih lanjut, Basnas Kota Ternate menargetkan pembentukan relawan Basnas Tanggap Bencana di setiap kelurahan di Kota Ternate. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penanganan awal terhadap berbagai kejadian darurat yang berpotensi menimbulkan korban.
4: Nah, mereka ini kita harapkan ketika terjadi bencana, sambil menunggu tim penyelamat datang, mereka bisa saling membantu dan menangani masalah yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, terutama yang terkena dampak atau korban dari bencana itu. Pada prinsipnya, Basnas mendukung kegiatan-kegiatan ini, mengingat Kota Ternate sendiri adalah daerah yang rawan bencana. Basnas Kota Ternate saat ini sebenarnya mewacanakan dan punya rencana, mudah-mudahan kita punya dukungan anggaran yang cukup untuk tahun depan, kita berencana membentuk relawan Basnas Tanggap Bencana di tiap kelurahan, khusus di dalam Kota Ternate. Tujuannya adalah membantu meminimalisir dampak jika terjadi musibah.
3: Nardiansa mencontohkan sejumlah bencana yang sering terjadi seperti kebakaran dan banjir. Dengan adanya relawan yang berada dekat dengan lokasi kejadian, proses evakuasi dan pertolongan awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum petugas tiba. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS Halmahera Timur resmi terima SK 100%. Berikut laporan Turakia Samsudin.
5: Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menerima SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Penyerahan SK tersebut menandai selesainya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, mengatakan total ASN yang menerima SK pengangkatan PNS berjumlah 230 orang. Ia berharap status baru tersebut menjadi motivasi bagi ASN untuk menjalankan tugas dengan baik.
6: Jadi kan memang total diberikan SK kemarin itu semua total 230 ASN yang dari CPNS menjadi PNS. Pesan dari kami itu jelas, laksanakan tugas dengan baik, disiplin, loyalitas, kemudian semua yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan aturan ASN harus di dan sebisa mungkin ada beberapa yang sudah kami lakukan pembinaan karena begitu dari fase upacara ke pembagian SK itu ada beberapa ASN yang terlambat dan sebenarnya sudah lakukan pembinaan sehingga diharapkan disiplin mereka ini terjaga, jangan hanya mereka dari CPNS saja tetapi setelah menjadi ASN organik 100% sampai seterusnya itu motivasi mereka untuk mengabdi dan juga disiplin loyalitas itu tetap.
5: Menurut Riki, disiplin tetap menjadi hal yang perlu dijaga oleh setiap ASN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sekda Riki juga berharap para PNS yang baru diangkat dapat bekerja secara profesional di unit kerja masing-masing. Kehadiran ASN yang disiplin dinilai penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Mabah Halbahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, setelah 3 tahun berturut-turut hanya meraih opini wajar dengan pengecualian atau WDP, pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan tahun 2025. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
7: Terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2025, pemerintah memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan langsung staf ahli BPK RI Bernardus Wita Pradana dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Sofivi pada Jumat siang. Capaian ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Maluku Utara. Pasalnya, terakhir kali pemerintah daerah memperoleh opini WTP pada tahun 2021. Setelah itu, selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2022 hingga 2024, Maluku Utara hanya meraih opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Kembalinya opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran serta upaya tindak lanjut atas berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pemerintah daerah. Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan terkait sistem pengedar intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah ketidaktepatan klasifikasi sejumlah pos belanja, meliputi belanja barang dan jasa, belanja modal, bantuan sosial, hingga subsidi. Kondisi tersebut menyebabkan penyajian realisasi belanja menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari yang seharusnya. Selain itu, BPK juga menemukan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp351 juta rupiah lebih. Untuk itu, BPK meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan segera menindaklanjuti temuan tersebut.
7: Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Gubernur menginstruksikan kepada Kepala Kesehatan DKI selaku pengguna anggaran untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa atas SKPD secara memadai serta memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan kertas daerah sebesar Rp351,63 juta.
2: Meski demikian, BPK menegaskan bahwa berbagai temuan tersebut tidak berdampak material dan signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2025. BPK juga menyatakan telah menerima tanggapan resmi dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuandah, terkait temuan pemeriksaan, termasuk rencana aksi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK akhirnya menetapkan opini tertinggi bagi laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara.
7: Sehubungan dengan hal tersebut terhadap laporan

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate menggelar pertemuan bersama PT Bio Agromitra Indonesia untuk membahas pengelolaan sampah menjadi pupuk cair, sekaligus mendorong program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Bapelempolda Kota Ternate. Berikut laporan Sofian Tugubo.
1: Pengolahan sampah dengan maggot adalah pupuk salah satunya. Nah, pupuknya nanti tadi kita bicara dengan Pak Wali, kita akan coba galakan urban farming.
2: Dalam mendorong pengelolaan sampah menjadi pupuk cair, sekaligus program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat, pemerintah Kota Ternate menggelar pertemuan bersama PT Bio Agromitra Indonesia. Direktur Utama PT Bio Konversi Indonesia Isra Dharma mengatakan, pihaknya telah bermitra dengan Pemkot Ternate sejak tahun 2021. Melalui pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik di Kota Ternate. Menurutnya, hasil pengolahan sampah organik dapat dikonversi menjadi pupuk cair yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung program urban farming di tingkat keluarga.
1: Nah, ke depan kita mungkin mau coba galakan lagi nih, antara lain pengolahan sampah organik. Pengolahan sampah organik, karena kan limbah sekarang sampah juga jadi masalah, satu masalah. Ya, sampah organik, kita model bisnis kita kan kita menggunakan maggot BSF. Jadi bagaimana maggot BSF bisa nanti membantu menyelesaikan masalah sampah di Kota Ternate dulu. Karena satu, kemudian hasilnya nanti dari pengolahan sampah dengan maggot adalah pupuk salah satunya. Nah, pupuknya nanti tadi kita bicara dengan Pak Wali, kita akan coba galakan urban farming. Jadi ketahanan pangan di keluarga. Jadi setiap karangan punya tanaman-tanaman yang untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dari itu.
2: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soliman mengatakan, pemerintah Kota Ternate menjadi salah satu daerah yang membuka jalan distribusi pupuk hayati cair biokonversi di Ternate maupun Maluku Utara.
3: Ya, ini sebenarnya sudah bangun kemitraan cukup lama, sejak tahun 2021. Jadi saya mengawali saat itu, datang langsung di Bantar Gebang, kemudian membuka jalan untuk distribusi pupuk cair yang ada di Ternate maupun di Maluku Utara. Kita ada memastikan untuk melihat perkembangan pengelolaan sampah juga yang ada di Kota Ternate. Apakah nanti dikonversi untuk menjadi pupuk dan lain sebagainya.
2: Ia menambahkan, selain mendukung pengurangan volume sampah, program tersebut juga diharapkan dapat membantu pembinaan petani serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kota Ternate. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, operasi patu yang rencananya digelar pada Polda dan Polres jajaran di Maluku Utara ditunda hingga Juli nanti. Berikut laporan Irwan Jalan.
4: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas akhirnya menunda operasi patuh dengan sandi Kiraha tahun 2026 di Maluku Utara. Operasi patuh yang merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan Korps Lalu Lintas dan diikuti oleh seluruh polda di Indonesia tersebut, sedianya dilaksanakan sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026, terpaksa ditunda karena diperhadapkan dengan hari ulang tahun atau HUT Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI di Mako Polda Maluku Utara di Suvivi. Meski operasi patu 2026 ditunda, Kombes Doni mengakui kegiatan edukasi preventif dan himbauan tetap dilaksanakan personil Ditlantas hingga Satlantas jajaran di Maluku Utara kepada masyarakat khususnya pengendara.
5: Bulan Juni ini juga banyak kegiatan ya, sehingga kita fokus akan kegiatan acara Hari Bayangkara. Di kegiatan rutin itu juga ada kegiatan yang sama, jadi saya kira tidak menjadi permasalahan, hanya sifatnya kita melaksanakan kegiatan rutin operasional lagi.
4: Dirinya juga mengakui momentum HUT Bayangkara tahun 2026 masih banyak rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan berupa kegiatan sosial, keagamaan hingga kesehatan untuk mendekatkan diri Polri terhadap masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, juara MTQ ke-31 tingkat Kota Ternate akan mendapat pembinaan jelang kompetisi MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara pada akhir Juni 2026 mendatang. Berikut laporan Novianti Merasabesi.
6: Musabaqa Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Kota Ternate resmi ditutup oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soliman setelah digelar selama 3 hari mulai tanggal 9 Juni hingga 11 Juni 2026 di Aula Lantai 1 dan 2 Kantor Wali Kota Ternate. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Ternate

0: PKT Muslim Ghani saat dikonfirmasi RRI menyatakan, Kamis malam 11 Juni 2026, Dewan Hakim sudah mengumumkan para pemenang lomba dari berbagai mata lomba, yakni Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Khatil Quran atau Kaligrafi, dan Dekorasi. Untuk peserta lomba yang meraih juara satu nantinya dilakukan pembinaan lagi untuk selanjutnya mengikuti Lomba MTQ Tingkat Provinsi Maluku Utara pada 26 Juni 2026.
1: Masih punya waktu untuk panitia dalam hal ini MTQ telah bekerjasama dengan beberapa bimbingan belajar baca Al-Quran dan mata lomba yang lain sehingga dalam waktu 3 minggu ini kita melaksanakan, kita kerjasama dengan beberapa bimbingan belajar. Mereka lah yang membimbing anak-anak dalam hal membaca Al-Quran, kemudian dalam kaligrafi, dalam waktu 3 minggu untuk menyiapkan mereka pemenang juara satu ini yang akan dibawa ke SUVV atau di tingkat provinsi.
0: Muslim mengatakan pembinaan yang didapatkan oleh para juara ini nantinya sudah siap dalam pelaksanaan Lomba MTQ Tingkat Provinsi Maluku Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Fahmi yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Fahmi, silakan laporan Anda.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di beberapa wilayah, yaitu sekitaran wilayah Morotai, Loloda, Galela Tobelo, Kau Malifut, Ibu Kedi, Jailolo Ternate, Tidore, Wasile Maba, Weda Patani, Obi, Gane, Mangoli, dan Sanana. Waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang pada malam dini hari nanti di sekitaran wilayah Patani, Gebe, Gane, serta Mangoli dan Sanana. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya berawan pada pagi dengan potensi hujan intensitas ringan hingga lebat pada siang, sore, dan malam hari di wilayah Morotai, Galela Tobelo, Loloda Ibu, Kaujai Lolo, Wasilei Maba, Weda Oba, Patani Gane, Bacan dan Obi. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam dengan suhu udara berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius. Untuk informasi, perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah perairan sekitaran wilayah Gane, Patani, serta Gebe. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore Fahmi, terima kasih untuk laporan Anda. Dari informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama Teknik Muntasi Adrian Fernando, Des Editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Dengar baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Di hari ini Jumat 12 Juni 2026, Amanda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknis studio ada Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, kami akan menghadirkan serangkaian program-program untuk Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, dan terima kasih sekali lagi Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 18:25 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menunaikan sholat maghrib, kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sore ini dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jeta.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saatnya untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.
1: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah tepati pukul 19. Kami ajak Anda, kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta malam ini terkait dengan satu informasi mengenai konteks keliru pernyataan Luhut soal bansos uang tunai 5,4 juta rupiah ke seluruh warga negara Indonesia. Apakah informasi tersebut benar atau termasuk ke informasi hoax? Kita telusuri sama-sama. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial atau bansos melalui sistem digital yang didukung artificial intelligence atau AI. Ini penyaluran bansos akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dan langsung ditransfer ke penerima. Dengan begitu, distribusi bansos bisa tepat sasaran. Akan tetapi di media sosial beredar narasi bahwa bansos senilai 5,4 juta rupiah itu akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia. Setelah ditelusuri dari tim cek fakta, narasi tersebut perlu diluruskan karena salah konteks. Narasi yang beredar, unggahan bernarasi pemerintah Indonesia ini bakal mengubah yang namanya skema penyaluran bansos sehingga seluruh warga negara Indonesia atau WNI menerima 5,4 juta rupiah dibagikan oleh akun Facebook. Nah, setelah ditelusuri informasi tersebut dan melalui cek fakta menghubungi juru bicara Ketua DIN RI Judi Marhardi untuk mengklarifikasi narasi tersebut, Judi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta tidak diberikan ke seluruh warga negara Indonesia. Judi juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Artinya di sini manfaat real yang diterima setiap keluarga tidak akan sama. Hal ini karena masing-masing rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda. Nah, setelah diambil kesimpulan informasi yang keliru tersebut terkait dengan konteks keliru pernyataan Luhut soal bansos uang tunai 5,4 juta dibagi ke seluruh warga negara Indonesia, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi Luhut akan membagikan bansos tersebut ke seluruh warga negara Indonesia adalah informasi yang keliru. Sekali lagi, pemerintah melalui jubir DEN RI memastikan bahwa program bantuan uang tunai tidak diterima secara merata oleh seluruh penduduk di tanah air. Nominal 5,4 juta juga hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial. Jadi setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitasnya berbeda. Itu dia informasi untuk mengisi cek fakta malam ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam hari ini untuk Ternate Malam mengiringi Anda yang selagi menikmati waktu berkumpul Anda bersama keluarga di rumah ya. Kita sudah di hari Jumat di lembaran ke-12 untuk bulan Juni di hari ini 2026. Baik, gimana suasana Anda malam ini? Menikmati waktu Anda di rumah bersama keluarga ya. Ini besok sudah menikmati weekend lagi nih sepertinya ya. Di hari Sabtu tanpa terasa waktu hari berganti ya. Ya, tanpa terasa sekarang sudah di hari Jumat lagi begitu ya. Jadi ya sudah mengatur waktu Anda, jadwal Anda yang mungkin besok kira-kira planningnya mau kemana, menikmati liburan di akhir pekan ya. Ini bagi Anda yang sudah menikmati liburan besok di hari Sabtu dan juga hari Minggu begitu ya. Jadi mungkin hari inilah pekerjaan Anda sudah tuntaskan semuanya di hari Jumat ya, walaupun tadi memang waktu singkat sih. Dan Anda mungkin di malam ini yang masih dengan pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan di tempat kerja ya, di mungkin Anda yang lagi lembur di malam ini, ya sudah, selamat melanjutkan lemburnya saja. Mudah-mudahan pekerjaannya bisa selesai dan besok Anda bisa menikmati weekend atau liburan ya, bersama keluarga atau bersama orang-orang yang Anda cintai. Ya terutama keluarga lah ya, yang selalu bersama Anda begitu. Dari Fabio Asir.

Dirianto yang membawakan kembali lagu tersebut, Emosi Jiwa, untuk Anda yang sudah Anda nikmati. Masih ada nih, sisanya masih ada. Masih ada nih. Yang selagi di rumah, yang lagi makan malam, saya ucapkan selamat makan malam ya. Kalau ngomong soal makan malam, Anda harus bersih-bersih dulu lah ya. Sebelum makan malam, Anda mandi dulu yang belum mandi. Biar makan malam juga enak ya. Tidak ada bau-bau yang menyengat gitu ya. Apalagi kalau yang baru selesai olahraga begitu ya. Jadi kalau mau menikmati makan malam, Anda bersih dulu, mandi dulu lah ya. Setelah mandi, baru menikmati menu makan malam bersama anggota keluarga di rumah begitu. Baik, dan sudah 15 menit berlalu dari pukul 19 malam, masih di Ternate Malam dengan lagu-lagu hiburan juga. Nanti kita bagi tips dan informasi ya untuk Anda. Ada sasilingan juga dengan informasi Piala Dunia sebentar ya. Nanti kita informasikan dulu kira-kira yang bertarung sebentar di hari kedua untuk Piala Dunia 2026 apa-apa saja. Nanti saya berikan informasi untuk Anda. Nah, kalau bicara tentang makan dan minum nih ya, kita sehari-hari kan kita konsumsi yang namanya nasi, lauk pauk, ikan, ayam begitulah. Terus diselingin dengan minuman. Kadang-kadang orang kan biasa begitu larinya ke minuman yang ini ya. Yang sekarang kan banyak minuman yang serba instan begitu ya, yang inginnya manis-manis. Tapi apa sih ya? Ada sih sebenarnya risikonya. Minuman yang meningkatkan risiko kanker hati juga ini harus Anda hati-hati lah istilahnya, apalagi yang sudah lanjut usia ya. Nah, bicara tentang minuman yang tingkatannya risiko kanker hati ini menjadi temuan sebenarnya penting dari sebuah studi besar yang melibatkan lebih dari 1,5 juta orang dewasa loh ya. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsumsi minuman manis secara rutin ini berkaitan loh dengan yang namanya peningkatan risiko dua jenis utama kanker hati. Jadi temuan ini menambah daftar panjang dalam kesehatan yang dikaitkan lah dengan minuman berpemanis gula. Nah, seperti soda, terus juga minuman energi, ada juga teh kemasan manis, hingga berbagai minuman siap saji lainnya. Sekarang kan serbereknya tinggal kita pilih saja ya, tapi perlu kita waspadai juga. Bukan menakuti Anda sih, tapi kalau sesuai dengan yang mungkin takarannya ataupun sesuai dengan tubuh kita begitu ya. Kadang-kadang tubuh kita tidak menerima semuanya serba manis begitu. Nah, penelitian yang dipimpin oleh Cady Walting dan tim dari National Center Institute Amerika Serikat ini menganalisis data dari 11 studi cohort jangka panjang. Hasilnya katanya dipublikasikan dalam jurnal JAMA World Watch pada Open di 10 Juni 2 hari kemarin ya. Jadi pendengar, bahwa para peneliti ingin katanya mengetahui apakah konsumsi minuman berpemanis gula maupun minuman berpemanis buatan berhubungan lah dengan risiko kanker hati. Nah, itu mereka menelusuri data pola makan dengan orang dewasa usia rata-rata 57,8 tahun. Disitulah para peserta mengisi kuesioner berfrekuensi makanan dan minuman. Kemudian dipantau melalui registrasi kanker serta survei kesehatan selama hampir 18 tahun. Selama penelitian, pemantauannya, peneliti menemukan sekitar 2.811 kasus kanker hati loh ya, diantaranya terdiri dari 1.699 kasus karsinoma, terus juga ada 444 kasus kolakirosinoma intraspatik. Begitu, maaf kalau salah ya, saya bukan dokter. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap peningkatan konsumsi satu minuman manis per hari ini dikaitkan dengan kenaikan risiko loh sebesar 10% atau ICC sebesar 15%. Nah, disinilah pendengar, menariknya lagi, hubungan tersebut tetap terlihat meski peneliti telah memperhitungkan fakta lain yang dapat mempengaruhi hasil, seperti apa? Obesitas dan diabetes. Itu dia ya. Jadi itu perlu kita waspadai sebenarnya. Ini karena saya lupa minuman manis yang sering mungkin Anda konsumsi. Saya juga begitu ya. Kadang-kadang harus kita lihat takarannya seperti apa. Aha, kan melebihi batas bisa diterima tubuh atau tidak. Mengapa minuman manis bisa berbahaya? Nah, disinilah kita lihat. Dibuktikan bahwa sebab akibat secara langsung, para ahli menilai ada sejumlah mekanisme biologis yang masuk akal untuk menjelaskan kaitan tersebut. Kandungan gula termasuk fruktosa bebas, ini dapat memicu peningkatan pembentukan lemak di hati kita.
perubahan hormon yang mengatur metabolisme, gangguan mikro

ubah usus, peningkatan lemak, hingga resistensi insulin. Jadi pendengar, kondisi-kondisi tersebut akhirnya juga menyebabkan perlemakan hati dan meningkatkan kerentanan seseorang terhadap yang namanya kanker hati, begitu ya. Itu dia. Jadi minuman berpemanis buatan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan sebenarnya dengan peningkatan risiko kanker hati dalam berbagai penelitian dan analisis. Nah, peneliti juga tidak dapat menyesuaikan analisis berdasarkan kondisi penyakit hati yang sudah dimiliki seperti peserta sebelumnya, seperti irosis ataupun penyakit hati berlemak, begitu ya. Dari temuan ini menambah bukti bahwa minuman tingkatkan risiko kanker hati, terutama jika dikonsumsi secara rutin dalam bentuk minuman berpemanis gula, mengurangi konsumsi soda dan minuman manis kemasan. Ini tentu saja dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan hati dalam jangka panjang, begitu ya. Tidak ingin sakit kan? Ah, itu dia. Jadi kalau yang sudah lansia, sudah lanjut usia, bisa sesuai takarannya saja ya. Jangan terlalu mengkonsumsi yang manis-manis, apalagi yang sudah berobat dan sudah bolak-balik ke rumah sakit. Itu sangat berbahaya. Ada baiknya lebih sehat lagi gimana? Kita konsumsi saja air putih ya. Bukan enak sih, tapi inilah salah satu yang harus kita ingatkan untuk Anda. Saya juga begitu ya. Ya, ingatkan untuk kita semua untuk menjaga kesehatan biar kita tetap sehat. Oke? Nanti kita kembali untuk Anda di Ternate Malam masih dengan informasi juga lagu-lagu hiburan. Seperti duet lagi nih, ada Utha Likumahuwa sama Tri Utami. Mungkinkah terjadi?

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

I Have a Dream, itu dari Westlife untuk Anda pendengar di malam ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan menemani waktu malam Anda. Nah, hari ini jemaah haji Maluku Utara yang tergabung dalam kloter 13 tiba di kota Ternate ya. Kedatangan jemaah di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar disambut Pemprov Maluku Utara diwakili asisten 2 bidang perekonomian dan administrasi pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Sri Haryati Athatari dan petugas PPIHD Maluku Utara. Jadi kedatangan para jemaah ini disambut haru keluarga yang telah menunggu di Bandara Sultan Babula Ternate maupun di Asrama Haji Ternate. Seperti dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara Muhammad Sabir Wahid, bahwa seluruh jemaah haji kloter 13 ini telah tiba di Ternate sesuai dengan jadwal penerbangannya. Jadi rombongan jemaah tiba dalam 2 penerbangan. Flight pertama mendarat di Bandara Sultan Babula sekitar pukul 19.00 pagi tadi, sedangkan flight kedua tiba pada pukul 14.20 siang tadi ya. Jadi setelah tiba di Ternate ya, suasana penuh haru juga terlihat saat para jemaah ini bertemu kembali dengan keluarga yang ada di Ternate ya. Tangis bahagia dan pelukan hangat ini mewarnai penyambutan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci ya. Nanti usai dari tiba di Ternate, jemaah Kabupaten Kepulauan Sula juga terlebih dahulu menuju asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan Trigana Air yang akan juga menuju ke daerahnya. Begitu ya. Sementara itu jemaah haji Kabupaten Halmahera Barat langsung bertolak dari Bandara Sultan Babula menuju pelabuhan residen ya, untuk melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal mereka. Adapun jemaah asal Kota Tidore Kepulauan masih beristirahat beberapa jam ya di asrama haji Ternate dan dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Tidore setelah pelaksanaan nanti salat Jumat di pagi siang tadi ya. Nah, sementara itu ini kan kloter 13. Nanti untuk yang tergabung di kloter 15 dijadwalkan tiba di Makassar nanti tanggal 12 ya hari ini, dan setelah menjalani proses kedatangan embarkasinya, para jemaah akan diberangkatkan menuju ke Ternate nanti di tanggal 14 Juni. Begitu ya, di 2 hari lagi. Jadi nanti untuk kloter 15 ya dijadwalkan tiba hari ini di Makassar dan dilanjutkan nanti perjalanannya ke kota Ternate tanggal 14 Juni ya. Jadi tinggal 2 hari lagi ya. Tentu saja untuk anggota keluarga yang memang juga sudah menantikan kedatangan dari jemaah haji di kota Ternate untuk kloter ke 15 setelah kloter 13 yang sudah tiba di siang tadi.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di hari kedua jangan lewatkan juga ya pertandingan di hari kedua untuk lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Jadwal ini menampilkan laga dari dua negara tuan rumah yakni Kanada dan Amerika Serikat yang bertandang sesuai dengan jadwal FIFA. Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina ya di grup B yaitu waktu Toronto sekitaran pukul 19.00. Nah, atau kita di sini nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur ya. Begitu juga nanti Amerika Serikat versus Paraguay di grup D waktu 1 ya, pukul 13 lah atau 1 dini hari begitu ya. Jadi nanti Anda jangan lewatkan melalui televisi nasional ya. Televisi Republik Indonesia dan juga tentu saja program A1 salah satunya juga akan menyiarkan langsung ya di RRI seluruh Indonesia juga akan menyiarkan untuk Anda. Sekali lagi jadwal pertandingan di hari yang kedua sebentar nanti ada Kanada dan Herzegovina di grup B juga ada Amerika Serikat versus Paraguay.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringkat kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan malam hari ini. Dan kita break sesaat ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya malam ini karena akan kembali menunaikan sholat isya. Kami informasikan waktu azan isya sebentar jatuh pada pukul 19:53 waktu Indonesia Timur. Sambil kita nantikan kemudian azan isya, kami persembahkan satu lagu bernuansa islami untuk Anda.

Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat Isya.

seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

pukul 20 kami sampaikan lintas informasi. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdaksmen, mendorong penguatan layanan publik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. SPMB tidak hanya berkaitan dengan administrasi penerimaan peserta didik baru. Proses tersebut juga menyangkut harapan orang tua terhadap pendidikan anak. Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan Iwan Junaidi menekankan peran strategis Kepala Sekolah. Kepala Sekolah menjadi penghubung kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Ia meminta layanan informasi berjalan responsif. Ia juga menegaskan tidak boleh ada praktik titipan maupun pungutan. Perlakuan diskriminatif dalam penerimaan murid juga harus dicegah. SPMB dirancang menghadirkan proses penerimaan yang lebih berkeadilan. Seluruh tahapan dilaksanakan terbuka untuk menjamin akuntabilitas. Satu informasi daerah, Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT tahap 2 2026 kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 2.356 orang. Penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 2 dipusatkan di kantor Desa Bobong, Kecamatan Taliabo Barat, Kabupaten Pulau Taliabo pada Jumat hari ini. Bantuan sosial tersebut menyasar di 8 kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabo melalui PT Pos Indonesia Cabang Bobong sebagai mitra penyalur yang ditunjuk pemerintah. Hari dalam penyaluran bansos tersebut, Asisten 1 Setda Pulau Taliabo Sukri Lasana, Kepala Dinas Sosial Pulau Taliabo Kursiani Marsawoli, Kepala Kantor Pos Babang Ridwan Ibrahim, pendamping sosial pemerintah desa serta para penerima manfaat. Dan seperti dikatakan bahwa jumlah penerima bantuan sosial disalurkan melalui PT Pos Indonesia pada tahap 2 di tahun ini mencapai 2.356 KPM. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahap 1 pada Maret 2026 yang mencapai 2.500 KPM. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak 6 Juni, dijadwalkan berlangsung hingga 18 Juni dengan sistem pelayaran langsung ke desa-desa di seluruh kecamatan. Demikian lintas informasi pukul 20.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini masih kami hadirkan. Dan jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Menikmati suasana istirahat Anda yang selagi di rumah, ada yang selagi mungkin apa ya, lagi berkumpul, lagi bercengkrama bersama keluarga. Terus kadang-kadang kalau di rumah itu ya, anggota keluarga punya ini masing-masingnya. Kepentingannya masing-masing. Kadang-kadang kalau sudah pegang HP masing-masing, ya udah, satunya di depan, satunya di belakang, lainnya di kamar, begitu. Sekarang kan istilahnya begitu ya. Jadi ya udahlah, mumpung besok ada yang sebagian sudah menikmati liburan, jadi ya mudah-mudahan malam ini Anda yang selagi di rumah ataupun lagi menikmati suasana di Kota Ternate di luar sana, semuanya sesuai yang mungkin Anda harapkan, begitu ya. Ada lagi jalan-jalan di malam ini menikmati suasana di luar di Kota Ternate, mungkin ada yang mengunjungi swalayan, banyak kan tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Ternate yang ingin Anda kunjungi malam ini. Mudah-mudahan ya sudah perjalanan juga baik, kalau didukung dengan cuaca di luar ya memang juga baik ya. Jadi dari pagi sepertinya terik sekali, panas menjelang siang, setelah sore itu masuk di mendung. Nah malam ini sepertinya cuaca juga mudah-mudahan bisa baik sampai dengan selesai saya siaran, begitu ya. Baik, kita punya informasi pendengar. Bank Dunia ini menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia ini menunjukkan perbaikan dalam setahun terakhir ini. Hal ini ditandai dengan bertambahnya sejumlah pekerja dan menurunnya tingkat pengangguran. Namun, di balik perbaikan tersebut, yang namanya kualitas lapangan kerja ini tersedia masih menjadi persoalan struktural yang mungkin belum terselesaikan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospect NDC Juni ini, Bank Indonesia mencatat jumlah penduduk bekerja bertambah 1,9 juta orang. Nah, di sini kita lihat pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 di bulan kemarin ya. Pada saat yang sama juga tingkat pengangguran turun menjadi sekitaran 4,9%. Jadi Bank Indonesia menilai bahwa perbaikan tersebut ini sebelumnya pernah mencerminkan bagaimana kondisi pasar kerja yang sehat, karena sebagian besar pekerjaan baru justru tercipta ini di sektor-sektor dengan produktivitas relatif rendah, begitu ya. Jadi lembaga tersebut menjelaskan, ini langsung dari Bank Dunia ya, bahwa pasar tenaga kerja membaik seiring pemulihan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun. Tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang berkelanjutan. Jadi dijelaskan bahwa hampir separuh dari tambahan lapangan kerja selama setahun terakhir terserap ke sektor pertanian serta akomodasi dan layanan makanan minum, serta pertanian menambah sekitar 490 ribu pekerja. Sementara itu sektor akomodasi dan restoran juga sepertinya menyerap sekitaran 420 ribu pekerja baru. Jadi pendengar, sebaliknya sektor-sektor yang umumnya membutuhkan keterampilan lebih tinggi justru tidak menunjukkan pertumbuhan berarti. Bahkan di sektor ini keuangan atau misalnya sektor jasa keuangan salah satunya ya, tercatat kehilangan sekitar 60 ribu pekerja dalam periode yang sama. Sedangkan sejumlah sektor profesional lain cenderung stagnan. Menurut Bank Indonesia sendiri, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memang mampu yaitu menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup banyak menghasilkan pekerjaan dan produktif berupaya ini lebih baik lagi ya. Kalau kita lihat laporan tersebut juga menyoroti tingginya angka setengah pengangguran, yakni kelompok pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya lebih sedikit dari yang mereka inginkan. Kalau kita lihat juga per Agustus pendengar 2025 di tahun kemarin, tingkat setengah penganggur tercatat mencapai 32,7% dan terus menunjukkan tren meningkat sejak 2022. Bank Dunia menilai kondisi ini menjadi salah satu indikasi masalahnya lemah kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia, begitu ya. Nah, kedepannya lagi Bank Indonesia mengingatkan lemahnya implementasi reformasi struktural
1: berpotensi yaitu memperburuk kondisi tersebut. Jadi menurutnya bahwa penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah dapat terhambat, sementara daya beli rumah tangga juga berisiko menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Begitu ya. Jadi inilah salah satunya ya, Bank Dunia menyoroti bagaimana rendah kualitas pekerja di Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih dengan lagu-lagu hiburan berdengar di malam ini untuk Ternate Malam. Sudah di menit ke-38 dari pukul 20 malam. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa tunjangan guru ASN maupun non-ASN telah mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Peningkatan tunjangan guru bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Nah, perjalanan panjang reformasi kesejahteraan guru di Indonesia ini telah dimulai sejak era reformasi. Nah, kita lihat sejak saat itu berbagai skema tunjangan terus berkembang untuk memperkuat yang namanya posisi guru sebagai profesi yang diakui negara. Mulai dari tunjangan profesi guru, terus juga tunjangan fungsional, hingga tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Nah, sebelum di tahun 1998, sebagian guru hanya yaitu mengandalkan gaji pokok dan tunjangan jabatan saja ataupun fungsional yang nilainya di sini relatif terbatas. Pada masa tersebut, profesi guru belum memperoleh perlakuan khusus dalam skema kesejahteraan nasional. Nah, di sinilah banyak guru harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi yang namanya kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sedikit yang bertani, terus juga berdagang maupun menjalankan tugas usaha sampingan di luar kegiatan mengajarnya. Nah, memasuki masa era reformasi, tentu saja pendengar, perhatian terhadap kesejahteraan guru ini semakin menguat. Jadi berbagai kalangan menilai bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah dan DPR juga kemudian mulai menyusun yang namanya regulasi yang memberikan pengakuan lebih besar terhadap profesi guru. Jadi pendengar, upaya tersebut melahirkan salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional. Kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen menjadi perubahan terbesar dalam sejarah kesejahteraan guru di Indonesia. Untuk pertama kalinya guru diakui secara resmi sebagai tenaga profesional, begitu ya. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda di malam ini. Nah, setelah undang-undang yang diterbitkan tersebut, pemerintah mulai menjalankan program sertifikasi guru pada tahun 2006. Jadi guru yang berhasil memperoleh sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi guru, begitu ya. Nah, disinilah juga pemerintah memperluas yang namanya skema kesejahteraan melalui tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah tertentu. Jadi kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan distribusi tenaga pendidik ya di berbagai negara. Misalnya tunjangan tersebut diberikan kepada guru mengajar di daerah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Nah, disinilah wilayah tersebut khususnya menjadi insentif bagi guru yang bertugas di lokasi dengan akses yang terbatas.

0: Apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jelang dipukul 21.00 pendengar, sebelum nanti kita bergabung ke program 3 untuk kita ikuti Warta Sentral pukul 21. Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia ini resmi membuka rekrutmen penggerak HAM tahun ini 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat desa, kelurahan, dan kampung sadar HAM di berbagai daerah di tanah air. Seperti dikatakan Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, menyediakan sekitar 200 formasi penggerak HAM. Para peserta yang lolos nantinya akan ditempatkan pada desa, terus juga kelurahan dan kampung binaan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi rekrutmen tersebut terbuka bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu hak asasi manusia, terus juga ada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Jadi pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM ya. Program penggerak HAM ini mengusung tema yaitu bergerak bersama penguatan desa dan kelurahan sadar HAM. Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas yang namanya budaya HAM hingga tingkat desa dan juga kelurahan. Kementerian HAM telah menetapkan bagaimana tahapan seleksi yang berlangsung sejak Juni hingga Juli 2026. Seluruh proses dilakukan secara bertahap mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara. Nah, ada jadwal rekrutmen penggerak HAM di tahun ini, yaitu pengumumannya seleksi dari tanggal 10 sampai dengan 19, pendaftaran seleksi 20 sampai dengan 24 Juni, sedangkan seleksi administrasi yaitu 25 sampai dengan 30 Juni, pengumuman hasil administrasi 1 Juli, terus masa sanggahnya 2 sampai 3 Juli, pengumuman masa sangga, pasca sangga ya, dan jadwal seleksi yaitu 6 Juli nanti, sedangkan seleksi kompetensi bidang HAM 7 sampai dengan 10 Juli. Pengumuman hasil esai dan jadwal wawancara 17 Juli, sedangkan wawancara calon penggerak HAM yaitu 21 sampai dengan 24 Juli. Dan pengumuman akhirnya nanti di 27 Juli. Jadi peserta dihimbau memperhatikan setiap tahapan seleksi agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan. Informasi resmi dapat diakses melalui kanal publikasi Kementerian HAM. Informasi lebih jelasnya lagi, silakan Anda bisa kutip melalui portal di rri.co.id. Pendengar, pukul 21 kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita ikuti Warta Sentral.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ibu dari orang BTK ini, Bu.
8: Yang menerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi di daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
8: Saya mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Artinya mau ziarah di sini?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adat Udar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada berapa bu atau bagaimana?
17: Udah tanggal 28, 24 Mei.
16: Oh, masih baru sampai sana?
17: Bukan, udah mau dikasih ke wudhu.
16: Di tempat di sana?
17: Dari resen nggak sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Tanah Air setelah bertahap mulai 1 Juni.

0: Balik ke Tanah Air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
1: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
2: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
1: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
3: Beribadah selalu tak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
4: Waktu keluarmu sama bagaimana?
3: Sama kan.
4: Kuat di beliau?
3: Alhamdulillah kuat sekali beliau. Kekuatan Musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
4: Dibadalkan?
3: Buat melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
4: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya, lancar?
3: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
1: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
5: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
1: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: The idea has endured for 250 years.
8: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
9: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
8: Wakil Menteri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN

0: sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
1: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
2: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
0: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Happy birthday America. Cheers.
4: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
6: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
6: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
8: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
5: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 RRI Ternate. Informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti ya dalam Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 21.28 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini, kita lanjut lagi untuk Anda. Masih ada beberapa program lagi untuk menemani waktu malam Anda hingga nanti selesainya di jam 12 sebentar ya. Yuk kita dengarkan lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam ini untuk menikmati suasana malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Piala Dunia di tahun ini memasuki di hari yang kedua, di hari Sabtu ya, dini hari nanti. Federation International de Football Association atau FIFA selaku penyelenggara menjadwalkan dua pertandingan pada esok hari. Dua dari tiga tuan rumah yaitu Kanada dan Amerika Serikat bersiap untuk turun gelanggang. Sebelumnya, Meksiko telah memainkan laga pembuka dengan sukses mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 0-2. Kanada akan menjamu salah satu rivalnya berada di grup B yakni Bosnia Herzegovina. Laga jadwal ini Pete Alice Toronto Stadium Toronto Kanada pada pukul 2:00. Nah, setelah itu giliran Amerika Serikat juga akan unjuk gigi dengan menghadapi Paraguay di SoFi Stadium Los Angeles California. Dua pembuka untuk grup D ini akan kick off mulai pukul 8:00 ya. Sebagaimana diketahui, empat konsisten di grup A telah saling jegal pada hari pertama Piala Dunia 2026. Selain Meksiko dan Afrika Selatan, ada Korea Selatan yang berhasil comeback atau Ceko dengan skor ya tipis 2-1. Hasil tersebut menjadikan Meksiko sebagai pimpinan klasemen sementara di grup A dengan koleksi 3 poin. Korea Selatan yang juga mempunyai perbedaannya angka yang sama membututi di posisi kedua lantaran kalah selisih gol. Jadi jangan Anda lewatkan, nanti di dini hari ada grup B Kanada versus Bosnia Herzegovina ya, di pukul 2:00 waktu Indonesia Barat, dan di kita sini paling jam 4 lah dini hari. Ada juga nanti jangan lewatkan di grup D Amerika Serikat versus Paraguay di pukul 8:00 di sekitaran kita di bagian timur, mungkin memasuki di jam 10 gitu ya. Baik, masih nanti kita berbagi informasi untuk Ternate malam. Kita dengarkan dulu lagu-lagu untuk Anda.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

101,6 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari AB3 dengan Cintailah Aku sudah mengantar kita ke 49 menit berlalu dari pukul 21 malam. Pendengar, di hari ini Jumat 12 Juni, sepertinya harga minyak dunia ini kembali merosot lebih dari 4% pada perdagangan di hari ini setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini membatalkan rencana serangan baru terhadap Iran. Keputusan tersebut meredamkan kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang sebelumnya memicu lonjakan harga energi. Mengutip dari Reuters, harga minyak mentah jenis Brent ini sepertinya turun 3,81 US atau ya US dollar ya, atau sekitaran 4,22% menjadi 86,57 US dollar per barelnya. Sementara itu minyak West Texas Intermediate Amerika Serikat juga terkoreksi 3,8 US dollar atau sekitaran 4,33% menjadi 83,91 US dollar per barel. Kedua kontrak tersebut menyentuh level terendah sejak 17 April 2026. Nah, tentu saja pendengar, penurunan harga terjadi setelah Trump membatalkan ancaman serangan terhadap Iran pada Kamis. Ia mengatakan pembicaraan antara Washington dan Teheran menunjukkan kemajuan dan kesepakatan damai yang dapat membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran internasional, berpotensi ditekan pada akhir pekan ini. Di sisi lain, kita lihat Iran menyatakan belum mengambil keputusan final terkait kesepakatan tersebut, meskipun sebagian besar poin perjanjian disebut telah diselesaikan. Kantor berita MERS melaporkan negosiasi akhir mengenai nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat akan berfokus pada isu nuklir dan ekonomi tanpa mencakup program rudal Iran. Meski demikian, stok minyak global dan regional masih berada pada level rendah. Sekalipun kesepakatan tercapai, ini diperlukan waktu hingga arus pasokan minyak kembali normal seperti sedia kala. Nah, pendengar, sebelumnya Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan mengancam akan menembaki kapal yang melintas jalur strategis tersebut. Selama ini menjadi rute pengiriman sekitar 20% perdagangan minyak dan gas alam cair di dunia. Sementara itu, Amerika Serikat atau militer Amerika Serikat ini menyatakan kapal-kapal komersial ini masih dapat melintasi jalur pelayaran tersebut. Analisis ING memperingatkan pasar ini dapat kembali menghadapi tekanan pasokan pada akhir Juli apabila arus minyak melalui Selat Hormuz belum pulih ya. Jadi istilahnya, kalau pasar mencapai titik-titik kritis pada akhir Juli jika aliran minyak belum kembali normal, nah pada saat itu juga level persediaan yang rendah dan permintaan musiman yang lebih tinggi berpotensi mendorong harga menuju 120 US dollar hingga 130 US dollar per barelnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

masih setia bersama kami malam ini pendengar di Pro 1 untuk Ternate Malam. Ini satu lagu dari Alan Anderson, Keabadian, lagu milik Reza Artamevia ya, yang di-recycle kembali di tahun ini, dibawain kembali sama penyanyi-penyanyi pendatang baru di Belantika Music Indonesia. Keabadian tadi dari Alan Anderson sudah bersama Anda, sekaligus sudah mengantar kita tepat di pukul 22, sudah lebih 2 menit. Masih setia bersama Anda, saya Roni, ada juga Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih setia menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu hiburan, juga kita bagi tips juga informasi ya, menemani waktu malam Anda di hari Jumat hari ini. Anda yang selagi dalam suasana kerja, yang lagi lembur di malam ini, baik saya ucapkan selamat bekerja saja, selamat melanjutkan lemburnya. Mudah-mudahan pekerjaan yang Anda kerjakan malam ini semuanya bisa lancar dan cepat terselesaikan begitu ya. Yang selagi menikmati suasana istirahat di rumah juga saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat Anda di rumah ya. Anda yang selagi berkumpul bersama keluarga, yang selagi bersama kami dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Begitu juga yang lagi dengar di streaming di www.rri.co.id, saya juga ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Begitu juga ada stasiun relay kami di Maba Halmahera Timur, saya ucapkan juga selamat malam, selamat menikmati suasana malam Anda di sana. Begitu juga di Morotai ya, melalui stasiun relay kami juga di sana di 93,6 FM. Selamat malam untuk Anda semuanya juga ya. Ada satu lagu dari Peter Cetera juga Crystal Bernard dengan I Wanna Check Forever Tonight untuk Anda.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate dari Krisye dengan Kisah Cintaku. Pendengar, nanti di pukul 22:30 kami akan hadirkan untuk Anda drama radio ya, yang setiap malam pasti kita hadirkan untuk Anda ya, dari setiap stasiun RRI yang ada di tanah air. Malam ini drama radio, nanti gilirannya dari RRI Ambon. Sebentar ya, akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Anda sebagai orang tua ya di rumah, tentulah Anda tentu ingin selalu membantu anak-anak tumbuh bahagia, aman, dan juga sukses. Namun tanpa disadari, ada sebenarnya beberapa pola asuh ataupun kebiasaan yang buat anak jadi tidak mandiri. Sebenarnya apa saja kira-kira pola asuh tersebut ya? Nah, ini penting bagi Anda sebagai orang tua, ayah dan ibu, yang ingin mengenali bagaimana kebiasaan sendiri yang malah buat anak jadi tidak mandiri sejak dini, agar bisa segera memperbaikinya. Begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut ini membuat anak jadi tidak mandiri. Sebenarnya apa saja ya? Pada masa tumbuh kembang, kita lihat anak-anak. Anak membutuhkan yang namanya ruang untuk mencoba, gagal, lalu belajar lagi. Jika orang tua terlalu sering turun tangan, tentu saja anak akan kesulitan membangun rasa percaya diri mereka dan tanggung jawabnya. Ya, ada beberapa sejumlah kebiasaan yang mungkin bisa membuat anak jadi tidak mandiri dan perlu Anda harus waspadai. Salah satunya yaitu misalnya mengerjakan PR anak ya. Nah, kalau membantu anak memang baik, tetapi mengambil alih PR sekolah ini justru merugikan mereka. Kenapa? Karena nilai mungkin terlihat bagus, tetapi anak jadi tidak benar-benar memahami yang namanya materi yang diberikan, begitu ya. Jadi PR seharusnya menjadi sarana belajar mandiri, mengenali kesulitannya dan mencari solusi. Orang tua cukup mendampinginya saja begitu, dan memberi arahan seperlunya saja ya. Tidak semuanya PR-nya harus orang tua yang mengerjakan.

gitu. Jadi tinggal mendampinginya saja. Itu salah satunya ya. Ini dia dengan mengerjakan PR anak misalnya. Begitu juga banyak orang tua menganggap anak belum mampu melakukan sesuatu. Padahal anak seringkali ingin mencoba sendiri. Saat anak diberi kesempatan, yaitu mengerjakan tugas sesuai usianya, mereka belajar percaya diri pada kemampuan dirinya sendiri, begitu ya. Jadi sebaiknya orang tua jangan terlalu cepat membantu jika anak sebenarnya masih bisa, yaitu berusaha sendiri. Jadi jangan meremehkan kemampuan anak-anak, begitu. Nah, selalu juga menuruti semua keinginan anak. Istilahnya kebiasaan memenuhi setiap kemampuan anak akan tentu saja membuat berpikir ya bahwa dunia harus selalu mengikuti keinginannya. Padahal dalam kehidupan nyata tidak semua hal ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Anak juga perlu belajar menerima keadaan. Jadi pendengar, menghadapi kekecewaan dan tetap menjalani tanggung jawab, dengan begitulah mereka tumbuh lebih tangguh dan tidak manja ya. Jadi selalu menuruti semua keinginan anak, ini salah satunya ya yang harus sebenarnya dibatasi juga. Nah, saat sudah mampu berbicara sendiri, nah cobalah beri anak kesempatan menyampaikan apa kebutuhan ataupun pendapatnya. Misalnya saat memesan makanan, bertanya pada guru ataupun menyelesaikan masalah kecil dengan teman. Jadi kebiasaan itu melatih yang namanya komunikasi, terus keberanian dan rasa percaya diri. Jika orang tua terus-menerus jadi jubirnya, nah apa juru bicara ya, anak akan terbiasa pasif dan menunggu dibela dari orang tua. Begitu ya. Nah, kesalahan merupakan bagian penting loh dari proses belajar. Ya, jadi anak yang dilarang mencoba karena takut gagal akan tumbuh sebagai pribadi dengan penuh yang namanya keraguan yang akan ada pada dirinya. Biarkan anak mengambil resiko kecil yang aman, seperti belajar apa ya, istilahnya belajar, misalnya belajar naik sepeda ataupun membuat kue. Coba ada tantangan tersendiri yang diberikan. Dari situlah anak belajar bahwa berbuat salah ataupun gagal bukan akhir segalanya, melainkan kesempatan untuk mereka berkembang, begitu ya. Jadi dengan memberi pilihan sederhana bisa membantu anak Anda belajar mengambil yang namanya keputusan. Misalnya juga memilih baju, menu sarapannya ataupun kegiatan di akhir pekan. Dari keputusan kecil inilah ya mungkin anak belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jika sejak kecil mereka tidak pernah diberi kesempatan memilih, nah di sini anak bisa kesulitan menentukan keputusan penting saat nanti mereka dewasa. Jadi Anda sebagai orang tua ya pendengar, mendidik anak mandiri bukan berarti orang tua lepas tangan, melainkan tahu kapan harus membantu dan kapan memberi ruang. Menghindari kebiasaan buat anak jadi tidak mandiri merupakan langkah penting. Agar kenapa? Agar anak Anda tumbuh percaya diri, tangguh dan siap menghadapi yang namanya kehidupan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pendengar, sudah pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Anda pencinta drama radio, saatnya kita dengar drama radio. Malam ini persembahan dari RRI Ambon dengan judul Kurir di Tengah Malam. Dari studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: ya. Lihat brokoli ini, layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang Arya, Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Gurih Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Tadi setelah kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam. Drama radio selanjutnya bisa Anda ikuti nanti di besok malamnya dengan judul-judul yang berbeda yang dipersembahkan oleh setiap stasiun RRI yang ada di tanah air. Sudah pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar menyisakan nanti sebentar kita berjumpa untuk program terakhir. Ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sambil kita jelang di pukul 23.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita tiba juga di program terakhir ya. Tapi kami ingatkan dulu untuk Anda pencinta sepak bola, jangan lewatkan sebentar di hari yang kedua. Dua dari tiga tuan rumah yang setelah kemarin ada Meksiko, kini Kanada dan Amerika Serikat yang bersiap untuk turun gelanggang. Sebelumnya Meksiko yang telah memainkan laga pembuka dengan sukses mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Nah, Kanada juga akan menjamu salah satu rivalnya yang berada di grup B, yakni Bosnia dan Herzegovina. Laganya terjadwal di BMO Field alias Toronto Stadium Toronto pada di Kanada ya, nanti di pukul 2 dini hari untuk bagian baratnya, sedangkan bagian timur nanti di pukul 4 dini hari nanti ya. Setelah itu nanti ada Amerika Serikat juga akan menghadapi Paraguay ya, nanti di pagi hari. Kalau di Indonesia bagian timur mungkin di jam 10 atau jam 11 akan dimulai ya besok. Baik, untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan bersama Anda di malam ini.

0: Terima kasih sekali lagi Anda yang masih tetap setia, masih memilih program satu di malam ini sebagai teman dengar Anda, pilihan dengar Anda. Hingga saat ini sudah di pukul 23 lebih 2 menit ya, untuk Ternate Malam masih setia menemani Anda. Mendengar saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas memancar kayu merah ya, untuk malam ini masih setia menemani di Ternate Malam hingga selesai di jam 12 untuk perjumpaan kita. Saya sudah menginformasikan Anda pencinta sepak bola, jangan lewatkan sebentar ya di dini hari untuk laga berikutnya di hari yang kedua. Sebentar, sekali lagi, ada Kanada nanti menjamu Bosnia Herzegovina dan Amerika Serikat akan menjamu Paraguay. Baik, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Gimana suasana Anda di malam ini, malam yang semakin larut, sudah di jam 11. Anda yang mungkin sudah menikmati suasana istirahat, yang sudah di tempat tidur, untuk istirahat ya sudah, selamat menikmati waktu istirahatnya saja ya. Kalau tidurnya jam begini kan sebentar bisa nonton bola kan. Iya, bangun di dini hari bisa menyaksikan laga berikut untuk Piala Dunia di tahun ini ya, di hari yang kedua ini. Jadi tidur orang nanti bilang tidur tempo lah, dan sebentar bisa bangun nanti nonton sama-sama begitu ya. Oke. Baik, dan pendengar, seperti biasanya kalau ruang rindu itu kan request-requestnya nanti kita putarkan untuk Anda ya di malam ini, yang ingin menikmati suasana malam sambil membaringkan tubuh Anda sambil mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, boleh di line telepon 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751 ya. Sudah berdering, saya terima dulu. Ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Bu Rosa.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Bu Rosa. Kok jadi Rosa sih? Oh, Bu Rosa ini pasti Arifin ya? Iya, oke. Bu Arifin ini kemana? Biasanya nongol terus tenggelam lagi.
1: Masuk penjara.
0: Oh, masuk penjara. Berapa lama masuk penjaranya?
1: Satu bulan.
0: Kenapa? Gara-gara apa?
1: Gara-gara keluar malam. Keluar.
0: Ini zaman sekarang keluar malam ya, karena lagi bola jadi malam-malam itu, Pak. Odo keluyuran tengah subuh-subuh begitu ya. Oke, Bung Arifin masih di mana? Tufure ya?
1: Masih di Tufure.
0: Sehat-sehat Bung Arifin.
1: Sehat
0: alhamdulillah. Oke, baik. Malam ini mau dengar lagu apa Bung Arifin?
1: Mau dengar lagunya Dian Pisisa.
0: Dian Pisisa, yang mana tuh Dian Pisisanya?
1: Itu kan kami berdua.
0: Bung Arifin, jagoannya apa Piala Dunia?
1: Kalau Arifin, jagoan ada dua.
0: Apa? Satu aja. Oh iya deh, dua tidak apa-apa. Satu cadangan kan?
1: Iya, Spanyol. Sama dengan Pantai Gading.
0: Oh, Pantai Gading. Oke, jadi kita berseberangan begitu ya. Jauh ternyata. Oke, Bung Arifin favorit timnya ini ya, Spanyol sama Pantai Gading ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pegang selalu tim Anda ya. Baik. Ayo, pokoknya satukan.
1: Pegang teguh.
0: Pegang teguh, jangan berubah pada pendirian ya sampai selesai. Iya. Gitu. Jangan
1: kalau menang tidak
0: ada. Iya, jangan bentang-bentang ada yang sudah menang, saya pindah begitu. Oke, pendukung Spanyol sama Pantai Gading. Mau salam-salam buat siapa, Bung Arifin?
1: Ya, salam ini untuk semua pendengar, semua yang menonton Piala Dunia. Jangan baku-baku marah.
0: Betul, yang positif saja lah.
1: Ya, menang tetap, kalah dan menang tetap menang.
0: Betul. Oke. Ya,
1: dan kalau boleh. 17 Agustus sudah dekat.
0: Jadi jangan lupa bendera merah putih begitu ya.
1: Ya itu. Ada sementara 17 Agustus baru kasih naik bendera merah putih.
0: Jadi sekarang punya orang lain baru kasih naik.
1: Iya. Okay, bulan Juni baru kasih naik bendera besar.
0: Oh begitu dan. Ya. Oke, okay, itu Bung Arifin.
1: Sadar dong.
0: Dengar tuh Bung Arifin suka seingat ngoni semua toh. Oke, okay, buat siapa lagi Bung Arifin?
1: Ya, buat pertama-tama buat Bung Roni, selamat malam, selamat bertugas, sampai sehat.
0: Oke, okay. Ada yang banyak sudah tanya-tanya, Bung Arifin kok gimana ya, sudah tenggelam di mana kira-kira nih?
1: Sudah berpenjara di rumah sakit TNI.
0: Oh begitu.
1: Tapi okay. tetap monitor.
0: Oke, baik, baik. Terus buat siapa lagi, silakan.
1: Ya, untuk semua sudah yang mendengarkan, semoga tersibuk selalu. Mm-mm. Dan selamat bobo.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Arifin, katanya baru keluar penjara. Bung Arifin ini bisa aja ya. Oke, ada Dian Pesesa dengan Satukan Hati Kami. Ini Satukan Hati Kami, biasa yang request tuh Purnamasari. Kok sesi hati ya sama Bung Arifin ya. Oke, 100 lagi. Ruang Rindu maksudnya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Nah, ini nih, baru saya sebut sudah masuk nih orang yang Satukan Hati Kami nih. Oke, Satukan Hati Kami sudah ada yang ambil tuh Bung Arifin tadi.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya, Purnamasari ya, yang lain saja. Lagu apa kira-kira?
2: Gimana kabar Bang Roni?
0: Baik selalu, semoga Purnamasari juga demikian ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kalau Purnamasari pendukungnya apa? Timnya apa?
2: Kalau Purnamasari si Bang Roni, tidak suka namanya
0: nih. Oh, tidak suka nonton bola. Jadi iya, sukanya nonton
2: Solomon Poli. Kalau main voli, iya, nomor
0: 1. Oh, kalau voli suka voli ya. Oh, iya, jadi pasti suka nonton proliga kalau begitu ya. ya voli kan biasa kalau tegang itu di proliga, biasa yang jago-jago itu kan.
2: Iya, suka sekali. Apalagi Purnama ini kan salah satu tim juga olahraga main voli.
0: Oh, begitu. Oke deh, baik.
2: Kalau main bola itu ya Allah.
0: Kalau main bola larinya ke Bung Andi saja. Bung Andi pendukung apa nih Bung Andi nih ya? Oke, baik. Lagunya apa nih Purnamasari?
2: Lagunya ini ya. Jangan pisahkan kami.
0: Gitu. Jangan pisahkan.
2: Apa jangan pisahkan? Gitu.
0: Jangan pisahkan dari Mayang Sari ya, dari Doris ya.
2: Iya.
0: Oke deh, ayo buat siapa lagunya silakan.
2: Kirim salamnya ada Mama Indah, ada Bumbin, Fuai, Sebice, Mas Sandel Faris, ada Abang Andi tadi, terus ada ini Kak Itin, Bunda Er, Sehat, Bunda Natalia, ya. Ada Pak Junedi, ada Ibu Farida, Pak Widi, ada Pak Widi juga, ada Kak Ayudi Mas Sahi, dan semuanya aja bintang Katar Kacali. Buat Bang Roni, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Berumur jadi sama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnamasari ya, karena lagunya sudah diambil sama Bung Arifin, jadi dia pindah saja sama lagu yang lain. Oke, Satukan Hati Kami, Dian Pesesa. Jangan pisahkan dari Mayang Sari, juga Deddy Dores sudah kita siapkan ya. Di belakang lagi ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat bergabung.
0: Oh dia yang dibawa situ ya. Okay. Kira-kira yang ini nih pendukung apa sebenarnya nih?
1: Ya di sini.
0: Ayo.
1: Ini pendukung apa saja?
0: Merah putih saja. Ya? Oke, okay, iya. Baik. Oh, baik. Lagu apa nih Bung Yasin?
1: Bisa kasih di sekolah.
0: Yang mana punya Krisi atau Marsanda?
1: Kalau ada. Ada
0: lah, tetap.
1: Ada. Yang penting Bung Roni putar saja.
0: Oh ya, baik. Oke. Ayo buat siapa lagunya Bung Yasin?
1: Ya, yang pertama buat Bung Roni. Terus yang dua yang baru lewat itu. Salam kenal semua. Terus lama baik waktu. Biasa Ko Ama kan gabung di awal tuh.
0: Iya, Ko Ama nih, mudah-mudahan ya. Ko Ama sehat-sehat saja lah ya.
1: Ya, mudah-mudahan Ko Ama sehat saja.
0: Betul, amin.
1: Terus sana Pak Hajari. Terus Pak Dijapa. Terus orang Ambon sana di Kebun Cengke itu.
0: Iya, Bung Pak Junaidi.
1: Mudah-mudahan gendeng lah dong gabung lagi ke saya.
0: Oke.
1: Yang dong sekali-kali kumpulan di sana tinggi dulu begitu. Mau jangan cuma tahan di sana saja.
0: Betul.
1: Terus Mbak Indah, Andi Alvarez, Andi Batam yang tadi yang sudah ribut banyak tadi. Terus semua sudah.
0: Oke,
1: baik. Yang banyak tidak sempat sebut nama, mohon maaf. Hanya ada tambahan Pak Haji di Toboko sana.
0: Pak Haji siapa nih? Pak Haji siapa?
1: Haji Muhammad Sirang.
0: Oh, Haji Muhammad Sirang.
1: Dia tidak gabung, tapi dia suka dengar begitu.
0: Oh, begitu. Ya, selamat malam Pak Haji ya. Selamat malam.
1: Tengah pendukung Brasil itu.
0: Oh, Brasil. Waduh.
1: Iya, pendukung Brasil.
0: Oke, baik. Oke,
1: sudah. Semua sudah.
0: Baik. Terima kasih Bung Yasin. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung juga malam ini ya. Ada Bung Yasin di Mangga 2. Salam juga buat Mama Ulfa ya. Semoga sehat-sehat semua untuk keluarganya Bung Yasin yang ada di Mangga 2. Karena sudah 3 lagu, gimana? Kita lepas dulu ya biar tidak kelamaan. Saya terima lagi penelpon untuk selanjutnya. Ada Bung Arifin, terus ada Purnamasari dan Bung Yasin. Kita dengarkan dulu 3 lagu untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kisah Kasih di Sekolah dari Krise. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan ya. Untuk Purnamasari ada Bung Arifin dan Bung Yasin di Mangga 2. Untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita kembali lagi untuk Anda ya, hingga nanti di jam 12 malam sebentar. Di ujung telepon sudah ada dari Toli-Toli. Selamat malam Bunda Natalia.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Roni.
0: Iya, selamat malam Bunda.
1: Kenapa suaranya Bang Roni jadi lain ya?
0: Oh iya ya, jadi lain ya.
1: Flu ya?
0: Tidak juga sih.
1: Kayak flu
0: begitu ya. Oke.
1: Karena bola kaki ya Bang Roni.
0: Iya, teriak-teriak lagi nonton semalam. Gimana timnya Bunda Natalia apa kira-kira?
1: Kalau saya Brasil.
0: Oh, Brasil. Oh, orang Samba nih ya, Samba. Oke. Brasil. Baik, orang Brasil mau lagu apa malam ini nih?
1: Saya suka lagunya Alfian, Sebiduk di Sungai Musi.
0: Lagunya siapa Alfian?
1: Iya, Sebiduk di Sungai Musi.
0: Sebiduk di Sungai Musi. Oke, ayo buat siapa lagunya, Bunda?
1: Selamat malam ya, Bang Ron. Yang pertama, Mama Indah, selamat malam ya. Ada Haja Ida juga. Ada Dika di Italia, Bu Purnama Sarya. Ada Pak Din, ada Pak Arifin. Ada Pak Ipin, juga Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, juga Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, ada siapa lagi? Oh, si Bang Luhut, Pak Windy, ada Putra Tengah ya, Bang Lai, dan juga ada siapa? Semua sudah dirangkul dari atas sampai tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Bang Roni tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Sukses selalu, bahagia selalu, dan terbaik buat Bang Roni dan keluarga yang ada di rumah. Okay. Yang berteriak-teriak leh kalau menonton, makanya suaranya sudah menghabis.
0: Ya, tim saya belum main, nanti tunggu saja. Tim saya belum. Tim saya
1: belum nonton
0: sebegitu. Iya, tim saya belakangan belum main.
1: Oke,
0: baik. Terima kasih, selamat malam Bunda Natalia di Toli-Toli. Aduh, ini punya tim Samba nih ya. Brazil ternyata. Aduh, terputus. Oke, bisa kembali lagi ya. Baik, kita terima dulu ada siapa di sana. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Roni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Leman ya?
2: Iya, betul sekali Bang Roni. Tahu aja intonasi saya.
0: Tahu dari suaranya tidak berubah-ubah.
2: Iya, itu khas saya Bang.
0: Oh begitu. Bang Leman di mana? Di Lampung ya?
2: Iya betul, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
0: Oh begitu, Bang Leman punya timnya apa nih Piala Dunia?
2: Tim saya, jagoan saya itu Argentina, Bang.
0: Oh Argentina, sama dong iya. kita si rumpun begitu.
2: Iya betul, Lionel Messi.
0: Ah jangan andalan Lionel Messi, ada yang lain loh.
2: Iya tapi kan itu kan jagonya.
0: Oh jagonya, Bang. Jadi dipilih.
2: Jadi tahun ini ikut main juga dia sudah.
0: Iya, terakhir.
2: Sudah datang jadi Amerika dia udah ada.
0: Terakhir tadi. Tahun ini. Oke.
2: Iya, betul. Okay. Lagi latihan dia kayaknya nih.
0: Oh, begitu ya. Kenapa Bung Leman tidak ikut latihan?
2: Ya, latihan jauh di sana, enggak bisa menyapa, enggak bisa salaman masalahnya.
0: Oh, begitu.
2: Saya hanya dapat menonton melalui TikTok aja.
0: TikTok
2: Bang.
0: Saja. Oke deh. Ayo Bung Leman mau lagu apa nih malam?
2: Ya, lagunya ini saja, Kau dan Aku Satu.
0: Lagunya siapa tuh?
2: Lagu Estaurina.
0: Oh Enang Estaurina, aku dan kau satu. Ayo buat betul. Siapa lagunya, silakan.
2: Ya, salam tangan tadi yang Ibu Natalia di Toli-Toli ya, selamat malam. Kayaknya banyak yang gabungnya nama-namanya pegabung nasional nih malam ini.
0: Oh begitu ya?
2: Iya, saya perhatikan ini. Saya Pak Wibi di Tokyo, untuk Pak Andi di Batam, Kakak Ayu, Maluku, Bung Benijo. Untuk ya semuanya saja, tapi sayang walaupun dia gabung nasional di Ruang Rindu Nasional dengan Mas Yudi dan Mbak Ita nggak gabung itu Bang Roni.
0: Ruang Rindu Nasional itu kan setiap itu Rabu
2: malam Kamis.
0: Iya
2: tapi nggak ikut gabung, nggak ada namanya
0: gabung,
2: itu
0: oh, begitu.
2: Paling yang ada Kakak Ayu paling itu.
0: Oke gitu. Baik.
2: Oke, untuk Bang Roninya sama tugas sampai tuntas selalu.
0: Amin,
2: salam sehat selalu. Itu saja Bang Roni, makasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman. Oke, Kau dan Aku Satu ya. Dan Aku Satu. Oke. Di belakang ada siapa lagi di sana? Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum Bu
0: Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Manado.
0: Dengan siapa?
3: Ibu Esther Lita.
0: Oh, Ibu Esther Lita di Manado ya. Ya. Oke, Bu Esther Lita di Manado apa nih?
3: Di apa? Di Bitung.
0: Oh, di Bitung. Oh iya, kemarin di Bitung, betul Kang. Iya, betul di Bitung. Di Girian ya. Oke, Bu Esther Lita mau lagu apa nih malam ini?
3: Seandainya masih mungkin boleh.
0: Seandainya masih mungkin Belina. Itu dari Meriam Belina ya.
3: Meriam Belina.
0: Meriam ya. Belina. Oke, boleh. Ya. Ayo, buat siapa lagunya?
3: Oke, buat Bung Roni yang sudah angkat telepon. Terima kasih banyak. Semoga selalu bahagia, selalu sehat.
0: Amin.
3: Dan selalu dalam lindungan Tuhan ya.
0: Amin, amin. Oke.
3: Okay. Amin. Oke, okay, lanjut kita so bahasa Manado ini. Kita.
0: Ya apa-apa lo bahasa Manado hajar Jo, hajar.
3: Oh, hajar Jo.
0: Hajar Jo.
3: Wassalam ada yang mau balas-balas dulu ke tuh. Ada Bung Din yang ada di Tidore.
0: Oke.
3: Okay. Bung Din di Tidore, salam kompak ya. Ini salamnya Pak Din, ini kita sobat gabung. Terus ada Bung Ipin di Tidore juga.
0: Betul.
3: Kita so catat ini.
0: Lagunya tadi apa, Meriam Belina?
3: Iya, seandainya
0: masih mungkin. Oh, yang itu ya. Oke gitu. Deh. Terus siapa lagi nih?
3: Seandainya masih mungkin kita mau bergabung sampai habis ini jam, masalah-masalah memang itu ada di peraturan gitu kan.
0: Oke, baik. Terus siapa lagi nih?
3: Ada Bung Arifin.
0: Betul.
3: Ada Pak Satoso juga yang selewat tadi. Terus ini di ujung telepon ini seperti ring, dia mau berusaha gabung.
0: Oh begitu dong.
3: Namanya Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna.
3: Manado juga.
0: Oke.
3: Okay. Ada juga Ibu Ani yang di Kota Mubagu. Dia pakai Ani Manado kan. Terus ada Bung Rio juga yang ada di Manado.
0: Di Manado.
3: Ada Putra Tenga, ada Cikuria, ada Ibu Farida, terus ada Bang Lei, ada juga semua lupa nanti salah cumu lagi. Ya semua buku satu kali.
0: Okay.
3: Salam kompak ya. Yang belum kenal salam kenal. Dan yang sudah aku kenal salam kompak, salam persahabatan.
0: Oke, okay, baik.
3: Buat Bung Roni tetap semangat ya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Esther Lita di Bitung ya, sudah bersama kita juga di malam ini. Seandainya masih mungkin dari Meriam Belina nanti kita lepas sebentar. Di belakang ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
4: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini menjagokan apa nih piala dunia nih?
4: Untuk sebuah nama yang takkan pernah terlupakan, tergantikan.
0: Saya tanya lain, kok jawabnya lain di situ ya? Nyambung ya.
3: Lain ditanya lain.
0: Iya, saya tanya lain di situ jawab lain ya.
4: Halo. Bung Rodi.
0: Gimana Bung Andi? Halo Bung Andi.
4: Iya.
0: Saya tanya tim pendukungnya ini, timnya apa favoritnya? Ternyata yang jawabnya yang saya dukungnya ini Purnamasari.
4: Ditanya lain dijawab
0: ya. Oke, gak apa-apa deh. Bung Andi mau lagu apa nih malam ini?
4: Ya, untuk sebuah nama ya.
0: Untuk sebuah nama tadi sudah belum ya? Oke, karena ada Meriam Belina juga yang request malam ini tadi, Ibu Esther Lita. Jadi yang lain boleh gak? Udah ada Meriam Belina nih. Boleh yang lain.
5: Yang di kafir. Saya mau di kafir.
0: Oh, yang di kafir. Yang di kafir siapa itu yang nyanyi ya? Oh, Henmar Hoka. Henmar Hoka. Ya. Oke, boleh, boleh. Ayo buat siapa lagunya, Bung Andi?
5: Gantikan, Bung Rod. Hanya kalau pilih cukup satu, jangan bercabang-cabang gitu kan.
0: tapi kalau saya lihat, tapi kalau saya lihat dari sini hatinya Bung Andi itu bercabang-cabang loh.
5: Oh, mungkin juga.
0: Iya, belum
5: ada berapa cabang.
0: Pohon kan banyak cabangnya kan? Ya itu seperti pohon lah.
5: banyak daunnya.
0: Ya itu dia. Banyak cabangnya karena orangnya suka gombal, jadi banyak juga gombalnya begitu.
5: Jadi lagu ini spesial lagu ini.
0: Oke. Okay.
5: Sebuah nama yang tidak akan pernah kita jadikan sampai kapanpun.
0: Baik.
5: Begitu. Harus
0: oh, begitu ya. Oke. Okay, baik. Baik.
5: Jadi kalau mau belajar Bung Roni seperti itu.
0: Oh ya. Nanti saya belajar dari Bung Andi ya.
5: Ya kalau mencari cukup satu, jangan bercabang-cabang.
0: Gitu. Waduh, luar biasa nih ya. Ini orang nih apa kalau dibilang ya? Apakah memang nggak tahu deh, nggak mau ngomong apa lagi. Ayo, buat siapa lagi nih?
3: Nanti tidak nyambung lagi.
0: Oke.
5: Lagi tidak nyambung lagi.
0: Ayo.
5: Jadi mau apa lagi? Ayo apa lagi?
0: Ya udah, kalau ini apa ya? Satukan hati kami tadi itu di mana? Ini satu di Batam, satunya di Sulawesi Barat ya. Bukan belum disatukan begitu ya. Jadi
5: sudah ada yang request lagu itu tadi kan?
0: Sudah tadi. Sudah.
5: Makanya ini untuk sebuah nama.
0: Oke, okay, baik. Oke. Okay. Baik, ayo. Mau salam-salam dulu lah buat siapa Bung Andi nih?
5: Ya saya buruhnya lah. Bisa serta doa yang tulus yang hilang, mudah-mudahan cepat-cepat
0: juga. Amin, amin. Oke.
5: Kasihan ini orang paling ganteng di proses penatu.
0: Udah jangan muji-muji lah.
5: Jangan terlalu banyak milih.
0: Jangan muji-muji, jangan terlalu banyak gombal ya. Sudah salam-salam saja lah buat siapa, ayo.
5: Mama Indah sudah gabung belum?
0: Mama Indah lagi saya tunggu nih, belum nongol nih sampai sekarang. Ketiduran nah, mungkin biasanya, Mama Indah nih.
5: Biasanya di belakang saya itu nanti.
0: Makanya, dia gitu. Mama Indah mungkin ketiduran pasti nih ya.
5: Jangan-jangan bisa iya. Jadi itu.
0: Karena pengaruh cuaca yang dingin ini pas Mama Indah udah ketiduran. Oh tidak, Mama Indah lagi menyetik dia.
5: Jadi kita dipinang hutan terus bu.
0: Mama Indah lagi mengetik sekarang ya. Ternyata lagi dengar dia. Aduh. Oke. Baik.
5: Di Corona hujan tak bos? Pernah hujan tak?
0: Iya Mama Indah katanya Mama Indah capek banget. Mama Indah aduh. Mama Indah kerja keras mungkin seharian ya. Jadi capek banget nih. Aduh.
5: Begitu ya.
0: Iya, Mama Indah ngetik sini katanya bilang begitu.
5: Angkat dia dulu mau dengar ketawa dia nanti itu.
0: Mama Indah udah ada ketawa. Ini dia.
5: Paling dia bilang cie-cie nanti.
0: Ini sudah nongol cie-cie yang lagi berdua katanya. Udu-du. Kata Mama Indah begitu.
5: Sehat. Ada kebuce juga. Kebuce, koai, koipin. Ipin sudah gabung belum?
0: Ipin ya? Udah lagi mengetik sekarang nih di chat nih, lagi mengetik. Nah, salam katanya buat orang Batam.
5: Ayo Ipin, jangan ketinggalan Ipin.
0: Oke.
5: Ada Bung Bin, ada Bung Tahir, ada Andi, Alvarez juga. Saya rangkul semua ada
0: deh, Bro.
5: Mama Indah sama Ipin juga ya.
0: Mama Indah sudah ada kata-katanya cie-cie yang lagi kasmaran.
5: Itu Purnama ketawa terus makanya tak sabar mau ingin dengan Mama Indahnya.
0: Oke, baik. Oke. Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi di Batam. Kita ke lagu dulu sepertinya ya. Tapi saya lepas dulu yang mau lewat dulu nih. Jangan lewatkan nanti sebentar di dini hari dan besok di pagi hari ada siaran berikutnya lagi ya. Untuk Anda pencinta sepak bola, nanti sebentar di pukul 2 dini hari, kalau di timur mah 4 dini hari lah ya. Ada Kanada nanti menghadapi Bosnia Herzegovina, dan disusul nanti ada Amerika menghadapi Paraguay sebentar.
6: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin, atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu di Ruang Rindu malam ini sudah kita putarkan sesuai yang Anda request ya. Lagu terakhir dari Henmar Hoka dengan Untuk Sebuah Nama, Bung Andi ya, lagu terakhir ini saya sudah siapkan untuk Anda. Sekaligus kami yang bertugas malam ini di Ternate Malam untuk edisi hari Jumat 12 Juni 2026, saya Roni, ada Bung Adrian, rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bersama program Satu Seharian ini ya. Baik pendengar, sebelumnya saya akan berikan sebuah kata-kata untuk Anda lah ya. Hidup pada dasarnya berisiko. Hanya ada satu risiko besar yang harus Anda hindari dengan segala cara, dan itu adalah risiko tidak melakukan apa-apa. Jadi lebih baik gagal karena telah berusaha daripada tidak sama sekali, begitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu dan mengalami kegagalan. Kenapa? Karena setiap kegagalan dan pengalaman akan memberikan Anda pembelajaran yang lebih berharga dari apapun. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar-dengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi di hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini, saya Roni. Teknik studio ada Adrian, rekan-rekan yang bertugas memancar kayu merah. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih. Dan sambutlah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Meski berhasil kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI setelah 3 tahun, pemerintah Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan pada sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat berharap 230 ASN yang baru menerima SK 100% sebagai PNS dapat menjadikan status baru tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan pengabdian dan disiplin kerja. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama. Saudara, meskipun berhasil kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI setelah 3 tahun, pemerintah Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan pada sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Bosnia ini nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya.
2: Kita bisa kembali mendapatkan opini 2025.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Cowanda mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar tidak mengabaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Peringatan tersebut disampaikan Sherly usai menerima laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari BPKRI dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara di Sovivi pada Jumat siang. Meski memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya terkait realisasi belanja barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai lebih dari 351 juta rupiah. Gubernur Sherly menegaskan, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik pada tahun mendatang.
2: Ini adalah hasil kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder. Sesuai dengan informasi terakhir Maluku Utara WTP adalah 2021, 2022, 2023, 2024 hasil opini dari BPKRI adalah WTP. Dan ini setelah 3 tahun, di tahun 2025 Provinsi Maluku Utara kita bisa kembali mendapatkan opini 2025.
3: Sherly mengatakan, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar penilaian administratif. Menurutnya dokumen tersebut menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk melihat aspek yang sudah berjalan baik maupun yang masih perlu diperbaiki. Karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK diterima secara terbuka, objektif, dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Dalam kesempatan itu, Sherly juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku Utara atas fungsi pengawasannya, kepada inspektorat yang terus mengawal perbaikan tata kelola, serta kepada seluruh OPD yang telah menyusun laporan keuangan daerah. Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada masyarakat Maluku Utara sebagai pemilik sesungguhnya dari setiap rupiah uang daerah yang dikelola pemerintah daerah. Gubernur menyebut

0: Capaian WTP tahun ini menjadi momentum penting setelah 3 tahun sebelumnya Maluku Utara belum berhasil meraih opini tertinggi dari BPK.
1: Jadi pesan saya untuk para pimpinan BPD, seluruh hasil rekomendasi BPK RI untuk laporan keuangan 2025 mohon segera ditindaklanjuti sehingga di 2026 nanti laporan keuangan Provinsi Maluku Utara akan semakin baik lagi dan opini BPD ini bisa kita pertahankan.
0: Serli berharap seluruh rekomendasi BPK dapat dituntaskan dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan masih ada OPD yang terlambat menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa menjatuhkan sanksi disiplin kepada sejumlah aparatur, mulai dari demosi hingga non-job. Karena itu, Serli menegaskan tidak ingin kejadian serupa terulang dan meminta seluruh pimpinan OPD menunjukkan komitmen penuh dalam menyelesaikan setiap rekomendasi BPK demi mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Sementara itu, Saudara, Basarnas bersama Basnas Ternate resmi bentuk relawan tangga bencana di Kecamatan Pulau Batang 2. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
3: Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan Basarnas Ternate bekerjasama dengan Basnas Kota Ternate dan BPBD resmi berakhir pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Kelurahan Lelewi, Kecamatan Pulau Batang 2 itu diikuti 100 peserta dari unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Pelatihan tersebut juga melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah kepulauan. Penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana, Basnas Kota Ternate Nardian Sanur mengatakan, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan akan menjadi relawan Basnas Tanggap Bencana. Menurutnya, keberadaan relawan di wilayah rawan bencana sangat penting untuk mendukung penanganan keadaan darurat. Ia menjelaskan, Kecamatan Batang 2 memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kebencanaan karena faktor jarak dan kondisi laut yang tidak selalu dapat diprediksi. Karena itu relawan yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu menjadi garda terdepan saat terjadi keadaan darurat.
4: Basnas Kota Ternate sendiri berkomitmen untuk membantu warga yang terkena musibah, terdampak, dan yang terpenting juga menyiapkan warga masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana terutama gempa bumi. Ini yang kita bicarakan yang di Batang 2 ini. Nah, khusus di Batang 2 ini, masalah yang dihadapi adalah jarak jangkau dan medan laut yang tidak bisa diprediksi seperti yang terjadi kemarin. Nah, itu kami berharap relawan yang telah dilatih ini bisa jadi perpanjangan tangan tim penyelamat, Basarnas dan sebagainya termasuk BPBD ya, jika sewaktu-waktu terjadi musibah.
3: Lebih lanjut, Basnas Kota Ternate menargetkan pembentukan relawan Basnas Tanggap Bencana di setiap kelurahan di Kota Ternate. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penanganan awal terhadap berbagai kejadian darurat yang berpotensi menimbulkan korban.
4: Nah, mereka ini kita harapkan ketika terjadi bencana, sambil menunggu tim penyelamat datang, mereka bisa saling membantu dan menangani masalah yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, terutama yang terkena dampak atau korban dari bencana itu. Pada prinsipnya, Basnas mendukung kegiatan-kegiatan ini, mengingat Kota Ternate sendiri adalah daerah yang rawan bencana. Basnas Kota Ternate saat ini sebenarnya mewacanakan dan punya rencana, mudah-mudahan kita punya dukungan anggaran yang cukup untuk tahun depan, kita berencana membentuk relawan Basnas Tanggap Bencana di tiap kelurahan, khusus di dalam Kota Ternate. Tujuannya adalah membantu meminimalisir dampak jika terjadi musibah.
3: Nardiansa mencontohkan sejumlah bencana yang sering terjadi seperti kebakaran dan banjir. Dengan adanya relawan yang berada dekat dengan lokasi kejadian, proses evakuasi dan pertolongan awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum petugas tiba. Davi Baba melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate menggelar pertemuan bersama PT Bio Agro Mitra Indonesia untuk membahas pengelolaan sampah menjadi pupuk cair sekaligus mendorong program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Bapelitbangda Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togobo.
5: Pengolahan sampah dengan MAGOT adalah pupuk salah satunya. Nah, pupuknya nanti tadi kita bicara dengan Pak Wali, kita akan coba galakan urban farming.
6: Dalam mendorong pengelolaan sampah menjadi pupuk cair, sekaligus program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat, pemerintah Kota Ternate menggelar pertemuan bersama PT Bio Argo Mitra Indonesia. Direktur Utama PT Bio Konversi Indonesia Isra Dharma mengatakan, pihaknya telah bermitra dengan Pemkot Ternate sejak tahun 2021. Melalui pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik di Kota Ternate. Menurutnya, hasil pengolahan sampah organik dapat dikonversi menjadi pupuk cair yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung program urban farming di tingkat keluarga.
5: Nah, ke depan kita mungkin mau coba galakan lagi nih, antara lain pengolahan sampah organik. Pengolahan sampah organik karena kan limbah sekarang sampah juga jadi masalah, satu masalah. Betul, ya. Ya, sampah organik kita, model bisnis kita kan kita menggunakan MAGOT BSF. Jadi bagaimana MAGOT BSF bisa nanti membantu menyelesaikan masalah sampah di Kota Ternate dulu, karena satu. Kemudian hasilnya nanti dari pengolahan sampah dengan MAGOT adalah pupuk salah satunya. Nah, pupuknya nanti tadi kita bicara dengan Pak Wali, kita akan coba galakan urban farming. Jadi ketahanan pangan di keluarga. Jadi setiap karangan punya tanaman-tanaman yang untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dari itu.
6: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman mengatakan, pemerintah Kota Ternate menjadi salah satu daerah yang membuka jalan distribusi pupuk hayati cair biokonversi di Ternate maupun Maluku Utara.
7: Ya, ini sebenarnya sudah bangun kemitraan cukup lama, sejak tahun 2021. Jadi saya mengawali saat itu, datang langsung di Bantar Gebang, kemudian membuka jalan untuk distribusi pupuk cair yang ada di Ternate maupun di Maluku Utara. Kita ada memastikan untuk melihat perkembangan pengelolaan sampah juga yang ada di Kota Ternate. Apakah nanti dikonversi untuk menjadi pupuk dan lain sebagainya.
6: Ia menambahkan, selain mendukung pengurangan volume sampah, program tersebut juga diharapkan dapat membantu pembinaan petani serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Berita terakhir, Saudara, juara Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kota Ternate akan mendapat pembinaan jelang kompetisi MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara pada akhir Juni 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
8: Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Kota Ternate resmi ditutup oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman setelah digelar selama 3 hari mulai tanggal 9 Juni hingga 11 Juni 2026 di Aula Lantai 1 dan 2 Kantor Wali Kota Ternate. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Ternate Muslim Gani saat dikonfirmasi RRI menyatakan, Kamis malam 11 Juni 2026, Dewan Hakim sudah mengumumkan para pemenang lomba dari berbagai mata lomba, yakni Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Khatil Quran atau Kaligrafi, dan Dekorasi. Untuk peserta lomba yang meraih juara satu nantinya dilakukan pembinaan lagi untuk selanjutnya mengikuti lomba MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara pada 26 Juni 2026.
9: Masih punya waktu untuk panitia dalam hal ini LPTQ telah bekerjasama dengan beberapa bimbingan belajar baca Al-Quran dan mata lomba yang lain, sehingga dalam waktu 3 minggu ini kita kerjasama dengan beberapa bimbingan belajar. Mereka lah yang membimbing anak-anak dalam hal membaca Al-Quran, kemudian dalam kaligrafi, dalam waktu 3 minggu untuk menyiapkan mereka pemenang juara satu ini yang akan dibawa ke SUVV atau di tingkat provinsi.
8: Muslim mengatakan pembinaan yang didapatkan oleh para juara ini nantinya sudah siap dalam pelaksanaan lomba MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titih, teknik montase Dani Prayogo, editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 dari pagi tadi ya. Dari jam 4 pagi mengikuti Sepak Bola Dunia sampai saat ini dan bertahan sampai nanti malam pukul 24 mudah-mudahan ya. Ternate Pagi kali ini mendengar saya Titi dan juga ada Bung Dani menemani waktu aktivitas pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur ya pendengar ya. Kembali kami ingatkan pendengar di Ternate Pagi kali ini selain kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari portal rri.co.id, Pro 1 Ternate pagi ini juga hadir dengan dialog interaktif ya. Nanti di jam 8 sampai jam 9 ya, kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan beberapa narasumber untuk membincangkan di ruang disabilitas ya, Red Sea untuk semua, membuka akses dan partisipasi bagi penyandang disabilitas di Maluku Utara. Nanti akan ada Ibu Haja Masti, beliau adalah fasilitator, juga ada Ibu Stepana Sanitkono, Wahana Visi Indonesia Getsi, Koordinator Inclusion Maluku Utara, dan satu lagi ada Ibu Susani Men ya. Beliau adalah Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maluku Utara HWDI. Bisa Anda nanti bertanya atau menanyakanlah seputar disabilitas ya, karena memang hari ini kita akan berbincang tema kita yakni ruang disabilitas ya, dari jam 8 sampai jam 9. Dan mendengar nanti update informasi-informasi nasional, mancanegara, olahraga juga bisa Anda ikuti dalam penyampaian Warta Berita Sentral jam 9 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan pula Pro 1 Ternate. Loh, ini hari apa ini ya? Oke, ini hari Sabtu. Pro 1 Ternate siang nanti, oh pagi ya, pagi jelang siang kembali akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 jam 10 ya, jam 10 pagi waktu Indonesia Timur, laga antara oke, Amerika Serikat versus Paraguay, mana yang Anda jagokan di antara dua ini? Yang lain yang ntar dulu deh, yang penting yang laga nanti ini loh, yang Anda jagokan siapa? Amerika Serikat atau Paraguay? Oh deh, yang pasti nanti kita

Ikuti laganya pendengar ya. Di Ternate Pagi, informasi cuaca juga kami akan coba share updatean dari teman-teman BMKG ya. Cuaca di Indonesia dan cuaca di seputaran Maluku Utara. Pagi, siang, malam, dini hari seperti apa? Di Halmahera sana seperti apa? Apakah berawan ataukah hujan atau hujan disertai petir? Nanti ya kita tunggu updatean dari teman-teman BMKG ya. Dan informasi pangan juga, oh hari ini Sabtu, oh belum masuk ya Sabtu ya. Kalau ada nanti pasti akan kami informasikan untuk informasi harga pangan juga pendengar ya, untuk kota Ternate dan sekitarnya. Sebagai pembuka yuk kita ini dulu deh, kayak bernostalgia dengan lagu di era berapa ini ya, bukan di era sih, lagu yang booming di tahun 1988, cukup lama ya. cukup lama pendengar ya. Ada dari kantong album Semut Hitam. Duh, itu loh, bukan lagu dangdut ini. God bless pendengar ya, dengan lagunya Rumah Kita untuk semua. Pastikan masih bersama kami di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Alan Walker pendengar dengan lagunya Strongest ya, untuk semuanya yang masih setia di Pro 1 Ternate pagi ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan lancar rezekinya, mudah-mudahan banyak mendapatkan berkah hari ini, insya Allah ya pendengar ya. Dan yuk, untuk yang informasi pertama ya. Oke, kami sudah dapatkan updatean cuaca untuk wilayah Maluku Utara pendengar ya, tapi untuk yang seprovinsi se-Indonesia belum, kami belum mendapatkan updatean informasi cuaca se-Indonesia. Kita ada di Maluku Utara, jadi kita coba untuk berbagi kabar informasi update perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 pendengar ya. Pagi ini umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pendengar ya, di wilayah Loloda Utara, Maba, Wasile, Weda, Patani, GB, Gane, Mangoli, dan sekitarnya. Berarti Ternate aman untuk pagi ini ya. Tadi sempat gerimis sebenarnya ya. Pagi tadi sempat gerimis pendengar ya. Sempat gerimis, tapi tidak lama gerimisnya ya. Hanya di beberapa kelurahan. Iya dong, tahu. Soalnya dari perjalanan dari rumah kan lewatin beberapa kelurahan nih sampai ke kantor. Jadi, oh sampai sini gak gerimis, sampai sini gerimis lagi gitu ya. Nah, lanjut ya, untuk siang hingga sore hari nanti pendengar umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Kau, Sahu, Malifut, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Hiri, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Jadi Ternate, Tidore, siang hingga sore hari nanti diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat ya. Sedangkan suhu udara kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 70 hingga 90%. Untuk arah angin sendiri pendengar ya, dari selatan arah dari timur ke selatan dengan kecepatannya 10 hingga 40 km per jam. Cukup kencang nih ya, cukup kencang, lumayan lah. Nah, peringatan dini cuaca juga dikeluarkan teman-teman BMKG, yakni waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Loloda, Morotai, Kau, Ibu, Galela, Wasile, Maba, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya ya. Untuk info gelombang 0,25 hingga 1,25 meter dengan peringatan dini gelombangnya nihil, insya Allah aman ya. Jadi untuk Anda yang rencananya mau nyebrang ya, atau iya ya mau nyebrang dari sini ke Sovivi, dari sini kemanapun, insya Allah aman-aman aja. Tetap apa, waspada ya, itu sih ya. Oke, itu pendengar informasi cuaca, updatean informasi cuaca untuk wilayah di Maluku Utara pada Sabtu 13 Juni 2026. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan Anda semuanya untuk beraktivitas di hari ini ya. Selain itu masih ada ragam kabar, ragam informasi lainnya di pagi ini. Setelah ini kita akan berbagi informasi terkait dengan Pesta Bola Dunia. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ada Pergilah Adinda deh ya, untuk semuanya deh, disuruh pergi nih Adindanya ya, dari elemen untuk semuanya.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pendengar dari Noah dengan Di Atas Normal ya. Ini dari kantong album Bintang di Surga. Dan rilisnya baru kemarin 2022. Video klipnya keren ya, lucu maksudnya. Banyak komika di situ. Iya gak sih pendengar? Ada, terkecuali Sule. Sule gak ada deh kayaknya ya. Ada Parto di situ. Kalau nggak percaya bisa deh dibuka di YouTube ya. Oh nggak mau. Oh deh. Nah masih di Ternate Pagi kali ini. Ayo kita coba berbagi kabar atau informasi pendengar. Kita ke informasi Piala Dunia 2026 ya. Oke, seperti apa? Sabar dulu, kita dengar yang satu ini terlebih dahulu pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

0: Iya, pendengar, untuk informasi Pesta Bola Dunia, Piala Dunia di hari ini, tadi sudah kita ikuti bersama ya, laga antara Kanada versus Bosnia, dan akhirnya berakhir imbang. Jadi piala di tahun 2026, Piala Dunia maksudnya pendengar ya, cukup seru karena memang kita RRI bisa menyiarkan secara langsung untuk Anda kan ya. Kabarnya pendengar, nah ini Larin menjadi pahlawan Kanada melawan Bosnia yang berakhir imbang pada tadi pagi atau pagi tadi. Kita ke Toronto sejenak, di mana Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia. Masuk menggantikan Tani Oluwesevi, Larin mencetak gol di menit yang ke-78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto pada hari Sabtu 13 Juni 2026 dini hari tadi. Dalam jalannya pertandingan pendengar, timnas Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit yang ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Bosnia membuka keunggulan melalui Jovo Lukic ya, setelah menyelesaikan seumpan sundulan dari Sid Kolasinac, dan gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Basic yang mengarah tepat ke tiang dekat. 1-1 bertahan hingga turun minum. Kanada sendiri pendengar meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua untuk mengejar ketertinggalan skor. Tim asuhan Jesse Marsh menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui tekanan beruntun sejak awal. Pada menit yang ke-53, Ricky Larie melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia. Sid Kolasinac kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut Bosnia. Segera membalas melalui serangan balik cepat yang mengancam pertahanan tuan rumah. Emreden sendiri sempat berhadapan langsung dengan Maxim setelah mengiring bola sendirian ya. Demirovi sendiri gagal memaksimalkan peluang tersebut setelah upaya mengecoh kiper lawan tidak berhasil. Kegagalan tersebut membuat Bosnia kehilangan kesempatan untuk memperlebar keunggulan pada babak kedua. Dan pendengar, Kanada juga terus menekan pertahanan Bosnia meskipun beberapa pergantian pemain belum membuahkan hasil. Tekanan berlanjut hingga pertandingan memasuki jeda minum pada menit yang ke-70. Kebuntuan Kanada akhirnya berakhir ketika Larin mencetak gol pertama ya, dan kedudukan di menit yang ke-79. Penyerang pengganti tersebut baru masuki lapangan 3 menit sebelum mencetak gol penting ya. Selengkapnya ada di portal RRI.co.id, dan untuk skor sendiri pendengar ya, di kali ini untuk hasil pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko Afrika Selatan dengan skor 2-0. Untuk grup A, masih grup A, Korea Selatan Ceko 2-1. Dan grup B pendengar, Kanada Bosnia dengan skor 1-1. Itu adalah hasil pertandingan sementara yang sudah berlaga di 12 dan 13 Juni 2026. Jangan lewatkan, nanti jam 10 Pro 1 Ternate juga akan kembali menyiarkan secara langsung jalannya sepak bola dunia antara Amerika Serikat versus Paraguay. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Persaingan di grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin, atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar lagu ini, Waving Flag, Anda ingat apa? Ingat apa coba? Ingat Piala Dunia tahun berapa Anda kalau lagu ini? Ya, lupa ya. Yuk, dikasih ingat lagi pendengar ya. Lagu Waving Flag yang baru saja kita dengarkan tadi. Tapi versi Indonesianya ya, tadi si Kanaan bareng sama Ipang pendengar ya, menjadi sangat populer lagu ini sebagai lagu promosi resmi untuk Piala Dunia FIFA pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Bukannya waka-waka ya 2010 itu. Iya, itu juga lagu resmi juga ya pendengarnya. Kalau waka-waka itu sendiri lagu resmi utamanya ya, nanti deh kita dengarkan waka-waka. Kalau anak-anak lebih hafal yang waka-waka ya. Nah, yang pastinya lagi mendengar untuk bernostalgia melihat kembali deretan lagu-lagu yang pernah meramaikan ajang Piala Dunia ya, dari tahun 90 hingga edisi berikutnya nanti deh, bukan pagi ini. Yang jelas pagi ini kami coba mengupdate informasi cuaca. Ini sudah ada update-annya soalnya pendengar ya, cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini 13 Juni 2026. Kami awali dari Sumatera pendengar. Kalau dari Sumatera, selamat pagi yang ada di Sumatera. Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi berawan tebal ya. Medan, Padang, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Bengkulunya petir ya, Bandar Lampung hujan disertai petir. Tuh, geser lagi yuk ke Jawa. Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jakarta berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram pendengar hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kupangnya cerah berawan. Ke Kalimantan dulu, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, berbeda dengan Banjarmasin yang diperkirakan hujan disertai petir. Ke tetangga kita Sulawesi, Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Manado hujan disertai petir. Nah, hati-hati nih, ada Bunda El, Nona Vika yang ada di Manado sana ya. Dan untuk wilayah Maluku, Papua pendengar, untuk secara umum ya, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Sorong hujan dengan intensitas sedang, Jayapura dan Merauke-nya berawan ya. Kalau Ternate pagi ini memang berawan sih ya. Tadi sudah kami informasikan juga update cuaca di wilayah Maluku Utara ya. Kalau siang hingga sore Ternate, Tidore yang dekat-dekat sini memang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, diperkirakan pendengar ya. Itu perkiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara udah tadi di segmen pertama. Terus untuk cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia juga sudah kami informasikan untuk Anda. Kembali pendengar mengingatkan jangan lewatkan nanti ya, Anda bisa mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ya. Mana tadi ketutup Ternate pagi ini, loh menghilang loh ya. Ternate pagi ini nanti Anda bisa mengikuti di ruang disabilitas pendengar ya, bersama dengan tiga narasumber, karena memang bahasanya tentang, bukan perempuan sih, disabilitas ya, GETSI ya. Apa itu GETSI, nanti kita tanyakan kepada narasumbernya. GETSI untuk semua, membuka akses dan partisipasi bagi penyandang disabilitas di Maluku Utara. Ada Ibu Haja Masni sebagai fasilitator, ada Ibu Stepana Kanitkono sebagai dari Wahana Visi Indonesia GETSI, koordinator inclusion Maluku Utara, dan ada Ibu Susani Men, Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maluku Utara, HWDI. Nanti mudah-mudahan ketiga narasumber bisa hadir ya, dan bisa berbincang bersama kita pendengar. Line telepon nanti juga akan diaktifkan, di WhatsApp juga akan diaktifkan untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate. Kita waka-waka dulu ya, bareng sama Syakira untuk semua.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gabi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gabi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gabi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dengar lagunya Salma Salsabila dengan Hachu. Gak bisa ya. Membawa kita ke menit yang ke-40 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur kali ini. Nah, hampir jam 8 nih pendengar ya. Sudah sarapan belum? Ini Hachu ya, bukan ya, bukan yang lain ya pendengar ya. Deh, mudah-mudahan pagi ini semua bahagia. Apalagi yang tadi jagoannya ya, gak ada yang kalah, gak ada yang menang sih ya, tapi entahlah nanti. Yang jelasnya lagi ya, yuk deh diingatkan kembali pendengar, nanti Anda bisa mengikuti interaktif di ruang disabilitas bersama dengan tiga narasumber, ke Ibu Haja Masni, Ibu Stepana Sanit, dan Ibu Susani Men ya pendengar ya, nanti jam 8 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kembali ya, tanya lagi nih, udah sarapan atau belum? Nah, udah atau belum? Wah, hari Sabtu nih masih sibuk jalan-jalan, masih sibuk jogging gitu kan ya, masih sibuk apalagi ya, biasanya di hari Sabtu, di hari libur itu aktivitasnya ya yang ini, yang apa ya, yang santai-santai biasa, jadi sarapannya agak mundur, agak telat dikit gitu kan ya. Deh, yang masih aktivitas atau mungkin yang aktivitasnya jam 8 mungkin, jam 9 mungkin, paling tidak saat ini Anda sedang sarapan atau sudah sarapan, mudah-mudahan menunya sesuai dengan selera Anda dan menu yang bergizi seimbang gitu ya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan gitu. Udah gede loh ya. Nah, pendengar yuk, di sambil menunggu nanti kita ikuti dialog interaktif ya. Tadi cuaca udah, kita ke kabar lainnya dulu dari balik yuk ke daerah yuk. Kita balik ke Maluku Utara. Ada kabar apa di portal RRIKO.id untuk hari ini? Loh, oh ya ini ya, ini benar ya. Bupati Halmahera Timur ya. Argen beliau ya. Oke, Bupati Halmahera Timur minta warga nobar ya. Nobar itu tertib kan, enggak saling ejek. Itu yang diharapkan beliau pendengar ya. Kalau Anda siapa pendengar? Masing-masing fansnya ya. Terus selain itu juga ada kabar ini masalah bola juga. Oke. Tapi di mana ini? Ntar aku cek dulu ya, benar. Cek dulu deh. Ini ada kabar dari dunia sepak bola kita. Oh, Tidore. Sapu bersih dua laga pendengar Teluk MOU FC. MOU tahu mau ini ya. Mau FC melaju ke 14 besar dengan status juara grup. Oke, ini pasti di ini GOT ya, Gurabati Open Tournament. Nah, kalau di dunia kita ada Piala Dunia ya. Oke, tapi kalau di GOT Gurabati Open Tournament ini di antar apa ya? Antar kelurahan iya, antar ada yang dari kabupaten lain enggak yang ikut kemarin? Ada kayaknya kan, banyak tuh kemarin yang ikut ya. Jadi pendengar, Teluk Mau FC menunjukkan diri sebagai salah satu kandidat kuat juara Gurabati Open Tournament 2026. Oh ya, ini dari Halmahera Selatan ternyata ya, di mana tim asal Kabupaten Halmahera Selatan tampil perkasa dengan membantai Swasiur Maja 4-0 pada laga lanjutan Grup F yang berlangsung di Stadion Gurabati pada hari Jumat kemarin 12 Juni mendengar. Kemenangan telak memastikan Teluk Mau FC menjadi tim kedua yang sukses mengamankan tiket ke babak 14 besar. Lebih istimewa lagi, mereka juga lolos dengan predikat juara grup setelah menyapu bersih dua pertandingan awal dengan mengoleksi 6 poin sempurna. Sebelumnya pendengar, Teluk Mau juga membuka kiprah di Grup F dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Angkasa Popilo. Dua kemenangan beruntun tanpa sekalipun kebobolan menjadi bukti bahwa skuad besutan Halmahera Selatan ini datang ke Gurabati bukan sekedar meramaikan persaingan, tapi membawa ambisi besar untuk melangkah hingga partai puncak. Jadi menghadapi Swasiur Maja, Teluk Mau kemarin langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Dominasi di lini tengah membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan Serangan demi serangan yang dibangun melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan eksploitasi sisi sayap terus menekan pertahanan Swasi Urmaja. Yang pasti ujung-ujungnya pendengar, persaingan memperebutkan satu tiket tersisa dari grup F masih terbuka baik untuk Angkasa Popilo maupun Swasi Urmaja yang saat ini berada dalam tekanan dan wajib meraih kemenangan pada pertandingan terakhir apabila ingin menjaga asa melangkah ke babak 14 besar. Itu sih kabarnya. Yang pasti kita nanti akan berkabar informasi-informasi lainnya. Narasumber sudah hadir pendengar untuk dialog Ternate pagi. Nanti kita akan ajak Anda untuk berbagi informasi ya di Ruang Disabilitas. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Tahukah kamu angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi? Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan jamaah haji yang baru kembali. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Ikram Malan Sangaji saat menghadiri penyambutan jamaah haji di Kota Weda Jumat 12 Juni 2026. Menurut Bupati, para jamaah baru saja menempuh perjalanan panjang sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi jamaah tetap sehat setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta Dinas Kesehatan melakukan pemantauan melalui kunjungan rumah kepada para jemaah. Pemantauan tersebut diharapkan mampu mendeteksi kondisi kesehatan jemaah secara cepat dan tepat setelah kepulangan. Selain membahas kesehatan jemaah, Bupati juga menyampaikan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah. Fasilitas kesehatan tersebut saat ini terus dibangun dengan layanan yang lebih lengkap dan lebih modern. Ia berharap rumah sakit baru dapat mulai difungsikan pada akhir tahun untuk masyarakat luas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Halmahera Tengah. Sementara itu, Kepala Kantor Haji dan Umrah Halmahera Tengah, Nur Halis Abu Bakar, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah selama ini. Menurutnya, perhatian pemerintah sangat membantu kelancaran pelayanan jamaah sejak berangkat hingga kepulangan tahun ini. Demikian lintas informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Pagi untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026 weekend ya. Harusnya di rumah santai gitu kan. Tapi ada yang harus datang ke studio untuk berbincang bersama kita di Ternate Pagi dalam ruangan disabilitas. Seperti yang sudah kami informasikan dari awal tadi, pendengar, pagi ini akan kami perbincangkan ya terkait dengan GETSI untuk semua, membuka akses dan partisipasi bagi penyandang disabilitas di Provinsi Maluku Utara. Sudah hadir di Studio Pro 1 pagi ini, pendengar, ada 3 narasumber. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sehat semuanya. Selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Ada Ibu Haja Masni, BSA SHMM, beliau pagi ini sebagai fasilitator. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kesannya mau kayak ini ya Umi ya, program-program religi lagi ya Umi. Tapi tidak untuk pagi hari ini. Dan narasumber kita yang kedua, pendengar, ada Ibu Stepana Sanitkono. Beliau adalah beliau dari Wahana Visi Indonesia GETSI, koordinator begitu ya Bu ya, koordinator Inclusion Maluku Utara. Selamat pagi Bu Stepana.
2: Selamat pagi.
0: Saya panggilnya Ibu
1: Weli saja, Ibu Weli.
0: Oh, Ibu Weli. Ya, Ibu Weli agak dekat dikit sama mic-nya ya, Bu Weli. Suaranya tidak terdengar soalnya, iya. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar, ada Ibu Susan, Ibu Susani Men. Beliau adalah Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maluku Utara, HWDI. Selamat pagi, Bu Susan.
3: Selamat pagi.
0: Sehat ya, Bu Susan ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, pendengar ya, ada 3 narasumber di sini, nanti Anda bisa berbincang ya. Kami aktifkan line telepon di 3125521 0821-2037-5180 ya, GETSI. Nah, kalau kita tahunya GETSI itu adalah singkatan dari Gender Equality, Disability and Social Inclusion ya, atau mungkin kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Itu sepengetahuan kita sih pendengar, tapi secara umum seperti apa tentu beliau yang dari GETSI ini lebih banyak tahu. Bu Weli mungkin bisa dijelaskan. Bu Weli bisa dijelaskan sejenak ya, GETSI itu apa sih?
2: Selamat pagi untuk Bapak Ibu pendengar semuanya. GETSI sendiri itu
4: singkatan dari Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Itu untuk kesetaraan gender, kemudian juga inklusi disabilitas dan inklusi sosial. Nah, mengapa kemudian GETSI itu menjadi penting ya untuk memastikan inklusif bagi semua? Dengan menggunakan perspektif GETSI, itu kita kemudian memastikan bahwa semua orang, terlepas dari gender, perempuan, laki-laki, juga kondisi disabilitas, itu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Kebetulan Wahana Visi Indonesia untuk program inclusion ini di Maluku Utara, kita banyak di sektor pertanian. Jadi dengan GETSI itu untuk yang tadi ya, memastikan bahwa perempuan, laki-laki, kemudian orang dengan disabilitas itu juga memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pertanian, kemudian juga informasi, teknologi, dan kesempatan untuk bisa berpartisipasi, dengan terutama melakukan asesmen gender, juga asesmen untuk disabilitas, sehingga kita bisa mengetahui apa hambatan partisipasi perempuan, juga orang dengan disabilitas, dan itu untuk kemudian berkonsultasi juga dengan orang dengan disabilitas, juga organisasi disabilitas, untuk memastikan bagaimana untuk mengatasi hambatan sehingga meningkatkan partisipasinya dalam program yang dijalankan Wahana Visi Indonesia dengan program inclusion ini.
0: Berarti dengan kata lain, GETSI ini kayak semacam mengumpulkan atau menampung gitu teman-teman yang disabilitas, juga dari gendernya mau laki-laki, perempuan, kalau untuk bisa sumber dayanya bisa sama ya, bisa sama seperti yang lainnya, begitu ya Bu ya?
4: Iya, jadi mereka punya dibuka peluang, kesempatan untuk juga bisa mengakses sumber daya dan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Okay. Untuk juga menggunakan sumber daya yang dimiliki ataupun mengambil peluang-peluang yang ada dan membuka dengan kita bekerja inklusi sosial dan gender juga disabilitas, kita sebenarnya bersama-sama dengan orang disabilitas juga perempuan dan kelompok rentan lainnya itu untuk melihat dan mengakses peluang yang ada.
0: Oke, okay, ya nanti lebih lanjut kita bisa bahas lebih dalam lagi. Itu sekilas dari Bu Eli ya, dan dari Ibu Susan selaku Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maluku Utara. Bu Susan, yang ingin disampaikan terkait dengan GETSI ini apa, Bu Susan?
3: Kalau kami disabilitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia itu menginginkan GETSI ini di bidang pertanian itu. Secara fisik kami kan harus ada ramah bidang pertanian, ramah terhadap disabilitas. Ha-ha. Yaitu membuat jalan masuk akses itu harus dengan kebutuhan disabilitas tersebut, dan membuat beden untuk disabilitas kursi roda itu harus agak tinggi biar mereka bisa jangkau. Okay. Di bidang pertanian, terus lagi akses untuk perairan, untuk mengambil air itu irigasinya harus jangkau, bisa dijangkau. Jadi nggak bisa terlalu jauh, jangan terlalu dalam irigasinya, jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu berat.
0: Okay.
3: Jadi bisa memudahkan akses untuk disabilitas fisik. Terutama yang kursi roda.
0: Iya, Bu Susan, untuk wilayah Ibu Susan ini kan Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk wilayah Maluku Utara ya, Bu Susan ya.
3: Iya.
0: Iya, berarti ada datanya enggak, Bu? Teman-teman disabilitas yang perempuan yang ada di Maluku Utara yang tergabung di HWDI ada berapa, Bu, anggotanya?
3: Untuk provinsi, kota kabupaten itu kita baru mendata di provinsi, tapi belum seluruhnya. Baru di Kota Ternate.
0: Data yang masuk saat
3: data
0: ini?
3: Data yang masuk saat ini itu 49 orang yang aktif.
0: 49 orang.
3: Itu kita belum mendata di kabupaten karena kita terhambat akses.
0: Akses.
3: Iya.
0: Okay.
3: Karena kebanyakan disabilitas itu ada di pulau-pulau Halmahera, pulau-pulau terpencil yang kita belum bisa dijangkau karena memang akses untuk kita itu terbatas dan memang belum ada. Sama sekali, dan kita kalau ke sana itu kita harus mempunyai dana karena kita orang yang non disabilitas saja susah, apalagi kita.
2: Pemerintah harus turun tangan.
3: Iya, dalam hal ini pemerintah harus melihat kita sebagai masyarakat disabilitas juga.
0: Bu Susan, 49 orang ini yang tergabung di HDWI ini, HWDI ya. HWDI ini semuanya berarti terkumpul di Kota Ternate nih, Bu?
3: Iya, mereka itu provinsi, sebagian kota kabupaten itu tinggal di wilayah Ternate.
0: Okay.
3: Karena memang dulu provinsi kan masih di Ternate. Jadi kita banyak di Ternate.
0: Okay.
3: Sekarang pindah ke Sofifi, kita belum mendata sampai di sana, Bu. Okay. Karena tadi kendalanya akses infrastruktur yang belum memadai buat kita.
0: Iya, jadi untuk sementara baru 49 anggota begitu ya, Bu Susan.
3: 49 itu di dalamnya ada juga termasuk UMKM.
0: Oke.
3: Okay. Mereka pelaku UMKM juga dan mereka mandiri. Dari UMKM tersebut mereka bisa membantu ekonomi keluarga mereka masing-masing.
0: Iya, jadi 49 ini semuanya diberdayakan,
3: diberdayakan
0: gitu ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Oke, dari Wahana Indonesia kayaknya, wah ini lihatnya bagus nih ya. Iya. Saya ke Umi ya.
2: Iya.
0: Umi melihat ini semua, Umi dari HWDI tadi itu kan dari Maluku Utara sama Maluku Utara, sementara ini masih 49 ini anggotanya, Umi. Padahal kita tahu tadi juga sempat disampaikan Bu Susan ke daerah-daerah ke
2: belum terjangkau
0: di sana, pasti adalah beberapa juga yang di sana yang belum terjangkau dan belum masuk di HDWI ya, Umi, dan mereka juga harusnya perlu dan harus bergabung supaya banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan gitu ya, Umi ya. Dan tadi dari Bu Weli juga disampaikan dari Wahana Visi, bagus nih untuk GETSI ini ya. karena memang untuk menyetarakan semuanya enggak ada istilahnya sekat lah, tidak ada sekat untuk menghilangkan sekat antara saudara-saudara kita yang disabilitas sama yang non disabilitas, laki-laki dan perempuan. Kalau dari pandangan Umi sebagai seorang fasilitator, yang ingin disampaikan sebagai pengantar ya. Umi.
1: Terima kasih sayang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita ya pendengar dimanapun berada. Hari ini saya sebagai fasilitator ya, kebetulan saya memang mendapat rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, karena saya lama di Dinas Pemberdayaan Perempuan Maluku Utara sebagai Kadis. Jadi kita lihat dari segi undang-undang dulu ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan pemerintahan dan tidak ada kecuali. Jadi ini tidak ada kecuali, ini berarti semua punya hak yang sama. Gender perempuan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Welia juga Ibu Susan bahwa hak untuk akses di semua bidang pendidikan, bidang ekonomi ya, bidang apa. Jadi seperti Ibu Susan katakan, memang tanggung jawab pemerintah karena sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di Al-Qur'an juga kan tidak ada perbedaan, semua semua mempunyai hak yang sama tapi dinilai dari takwanya ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus apa tujuan dan maksud persamaan di mata hukum? Jadi kalaupun kaum disabilitas yang membuat kejahatan dihukum dengan sama dengan yang non. Jadi tidak bisa bilang, kita tidak boleh bilang normal dan tidak normal, bilang kaum disabel aja ya, kaum disabel dan semua mempunyai kedudukan yang sama. Terus di pasal 281 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan ya, perlakuan dari pemerintah, perlakuan dari masyarakat, perlakuan dari keluarga, jangan ada diskriminasi. Jadi semua punya hak yang sama. Gender, kita tahu kan istilah gender ini sebenarnya bukan untuk perempuan ya, tetapi keberhasilan perempuan dan laki-laki dan semua mempunyai hak yang sama dalam pembangunan segala akses seperti yang dikatakan. Jadi bukan pertanian saja, ekonomi, sosial, kebudayaan ya, ketenaga kerjaan dan lain-lain, semua mempunyai hak yang sama. Jadi itu harus dilindungi oleh pemerintah. Iya. Jadi tadi seperti Ibu Susan bilang belum terjangkau ya, baru 49 orang ya. Ini berarti pemerintah harus berpikir ke depan ya. Memang kita mengerti dengan efisiensi anggaran, tetapi kita balik-balik dia kebutuhan yang lebih prioritas. Kita prioritas untuk di kaum disabel sehingga mereka juga merasa mereka dilindungi, mereka mendapat hak yang sama dengan yang lainnya. Jadi saya ingin bilang ke masyarakat juga, jangan ada pakai bilang yang cacat ya, yang tidak normal, jangan ya, bilang saja kaum disabel karena semua mempunyai hak yang sama ya. Terus tadi sudah dijelaskan tentang GETSI ya. Jadi kembali kepada alhamdulillah, saya ingin sampaikan untuk masyarakat semua bahwa wahana visi Indonesia, alhamdulillah saya dari masih kadis berapa puluh tahun lalu itu saya sudah bekerja sama dengan wahana visi, mulai dari Pak Charles ya sampai dia Ibu Weli, dan semua program wahana visi itu tidak membedakan untuk Islam kah Kristen kah, semua mempunyai tanggung jawab untuk semua masyarakat. Dan ini sudah di apa, cuma marilah pemerintah, saya ingin menyampaikan kepada pemerintah Kota Ternate maupun Maluku Utara seperti yang dikatakan oleh Bu Susan, akses mereka belum terjangkau untuk karena semua punya kabupaten. Kalau provinsi berarti wilayahnya 10 kabupaten kota ya. Harus pemerintah perhatikan, mari sama-sama perhatikan sehingga mereka merasa ada kepedulian dari kita, karena Allah juga tidak membedakan ya. Di Al-Qur'an kalau dari segi BKMT selama ini ada dari segi Islam ya, dikatakan abasa wa tawalla an ja'al a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsa fa anta anhu talaha qala inna. Yang ini di Quran surat Abasa ayat 80 ya. Rasulullah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memalingkan wajahnya dari, ada yang memalingkan wajahnya dari orang buta ya, mohon maaf ya, yang tunanetra, sehingga turunlah ayat ini. Jadi sebenarnya dari segi agama pun tidak membedakan, apalagi dari segi sosial. Kita mempunyai hak yang sama, gender. Terus ara'aital ladzi yukazzibu bil ladzi yukazzibu ladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ah, ini termasuk Al-Maun ayat 1-7 ya, menjelaskan spirit pemberdayaan dan memajukan anak yatim ya, dan kaum miskin, walaupun itu mereka difadil, jadi mempunyai hak yang sama. Jadi dari segi Al-Quran ya, jadi saya alhamdulillah kemarin waktu pelatihan kami BKMT kan, sebagai ketua BKMT Maluku Utara, menjelaskan tentang Getsi dari segi Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat kaum perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi kaum disabel ya. Kita harus mari sama-sama berpikir bahwa semua mempunyai hak yang sama. Bukan berarti kita tidak peduli. Mari kita saling menolong. Mereka juga mempunyai hak yang sama. Seperti Ibu Susan bilang, untuk pertanian misalnya jalannya harus jangan sampai tinggi ya. Jangan sampai tinggi menyusahkan, karena mereka dengan kursi roda, dengan tongkat ya. Ini kita harus perhatikan hal ini. Mungkin ini sementara, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Umi, nanti kita kembangin lagi ya Umi ya. Saya ke Bu Weli. Bu Weli, dalam hal ini boleh saya katakan Bu Weli dari Wahana Visi berarti mewakili pemerintah di sini ya Bu Weli ya?
4: Beda. Wahana Visi Indonesia itu adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang punya visi utama itu visinya untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya dan doa kami untuk setiap hati tekad untuk mewujudkannya sehingga menjadi inklusif itu untuk memastikan setiap anak itu mencapai hidup utuh sepenuhnya dan semua pihak yang bekerja termasuk orang tua, komunitas, organisasi masyarakat sipil, kemudian sektor swasta, private sektor, juga terutama pemerintah, itu mewujudkan tekad ya, punya tekad untuk mewujudkan hidup utuh untuk setiap anak dan termasuk dengan orang tua ya. Jadi kita kemudian ketika kita inklusi disabilitas, maka kita penting juga untuk memastikan apa kebutuhan orang dengan disabilitas, karena ada juga orang tua dengan disabilitas, ada petani dengan disabilitas, ada perempuan dengan disabilitas, dan kita ketika kita menjangkau mereka, kita memastikan mereka juga bisa mengakses peluang-peluang untuk kesejahteraan keluarga dan ekonominya, untuk juga

0: Misalnya ada yang punya hambatan mendengar, kemudian melihat, sehingga ketika kegiatan itu kita memastikan mereka bisa mengakses informasi itu yang sama. Jadi ketika kita sudah identifikasi, oh misalnya Ibu Susan punya hambatan karena menggunakan tongkat empat, sehingga ketika kita melakukan kegiatan, kita menyediakan tempat atau fasilitas yang akses untuk Ibu Susan bisa datang. Dia bisa datang dengan sendiri ya, karena tidak semua orang dengan disabilitas itu merasa nyaman ketika ada yang membantu dengan menarik atau mendorong. Mereka bisa melakukan semua sendiri, asal aksesibilitas mereka itu kita pastikan sejak awal, sehingga penting untuk identifikasi.
1: Iya, Bu Weli, kalau dari Wahana Visi Indonesia yang untuk wilayah Maluku Utara sendiri, yang untuk disabilitas, Bu Weli, ada berapa jumlah disabilitas yang sudah tergabung atau sudah masuk di Wahana Visi Indonesia ini sendiri, Bu Weli?
0: Iya, karena kita menjangkau petani, juga mitra sektor swasta dan juga pemerintah, itu kita kemudian melakukan identifikasi. Itu yang teridentifikasi dengan form WGQ dari 6.407 petani, perempuan, laki-laki, termasuk petani dengan disabilitas. Itu adalah petani-petani yang akses untuk informasi good agri atau sistem pertanian yang baik ya, dan ramah lingkungan. Kemudian dari 6.000 itu ada 1.126 orang yang kemudian mengadopsi sistem pertanian yang kami perkenalkan ya. Kemudian dari 1.126 itu ada 959 orang yang kita identifikasi itu memiliki hambatan atau kategori masuk kelompok orang dengan disabilitas. Nah, ketika kita menggunakan perspektif disabilitas inklusi, itu kemudian kita bisa menjangkau orang-orang dengan hambatan yang beragam dan berbeda itu, dan kita bisa memberikan kesempatan yang sama untuk orang dengan disabilitas untuk berpartisipasi, kemudian juga mengambil peluang untuk meningkatkan pendapatan keluarga petani.
1: Iya, dari tadi kan fokusnya di petani dulu nih Bu, ada 6.407 banyak ya yang terpangkul ya, mendapatkan informasi, dan teman-teman disabilitas di sini 959 ya Bu. Ini wilayah provinsi ya Bu ya, ini tersebar di.
0: Iya. Kita saat ini untuk program ini kita ada di 4 kabupaten kota.
1: Oh, baru 4.
0: Kota Ternate, kemudian Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur. Dan kita bisa menjangkau angka 959 ini karena kita melakukan identifikasi hambatannya.
1: Berarti memang teman-teman dari Wahana Visi yang turun langsung ya Bu?
0: Iya, dalam setiap aktiviti kami mengawalinya dengan mengidentifikasi. Ada yang kondisi disabilitasnya itu gampang, sudah langsung bisa terlihat ya, teridentifikasi ketika dia menggunakan kursi roda atau tongkat atau alat bantu dengar ya. Tetapi yang levelnya sedang sampai agak berat itu kadang-kadang tidak bisa langsung identifikasi tampak mata ya. Jadi memang mesti ada form khusus yang mereka sendiri yang mengisi dengan sesuai dengan tingkat disabilitasnya. Jadi mereka sendiri yang menilai seberapa besar hambatannya. Dan kemudian kita juga berkonsultasi dengan teman-teman organisasi disabilitas, ada HWDI, ada Gerkatin, ada Pertuni, ada IKDM, ada PPDI yang di Halmahera Utara, di Maluku Utara, untuk kalau kita mau melakukan kegiatan mengatasi hambatan ini, itu apa yang mesti kita lakukan. Dari hasil konsultasi, misalnya mesti memastikan tempat kegiatan itu yang aksesibel. Harus ada menyediakan juru bahasa isyarat kalau mengundang teman-teman disabilitas tuli. Kemudian tampilan presentasi, tampilan presentasi itu ukuran huruf, kemudian posisi teman-teman itu juga

0: mesti disesuaikan agar mereka juga bisa melihat dengan baik seperti itu. Dan kadang teman-teman tuli itu kan tidak semuanya mengerti bahasa isyarat yang standar ya. Jadi mesti ada, kita juga memastikan ada yang mendampingi untuk menerjemahkan dengan bahasa lokal yang dia, atau cara komunikasi yang digunakan sehari-hari. Dan penting kita untuk ketika melakukan program untuk orang dengan disabilitas, itu tetap berkonsultasi dengan orang disabilitas dan juga organisasi disabilitas. Karena mereka yang tahu bagaimana untuk memastikan mereka bisa akses, dan kita bekerja sama dengan orang dengan disabilitas itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi support yang diberikan sesuai kebutuhannya.
1: Oke, jadi memang dari Wahana Visi Indonesia yang di Provinsi Maluku Utara ini kerjanya memang nyata begitu ya Bu Meli.
2: Memang Wahana Visi ini dari dulu alhamdulillah. Jadi rencananya sampai 10 kabupaten kota ya. Insyaallah ya.
0: Sudah berapa menjangkau sekarang?
2: Haltim sudah ya.
0: Iya. Karena kita untuk yang program inclusion ini, kita untuk peningkatan apa ya, kesejahteraan keluarga petani, itu kita bekerja dengan sistem market system ya, sistem pasar yang inklusif, yang sistem pasar saat ini misalnya kita dengan produk pupuk, itu kita memastikan mitra kami itu misalnya junior agronomisnya ya, atau pendamping petaninya, itu juga dia mesti paham kebutuhan petani dengan disabilitas yang beragam. Sehingga ketika dia menyampaikan informasi atau pendampingan, itu dia tahu, karena terlebih dahulu konsultasi ya, termasuk menyediakan bahan bacaan, media sosialisasi, itu juga berkonsultasi apakah dengan huruf atau warna seperti ini itu memungkinkan untuk Bapak Ibu bisa membaca.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jadi yang dirangkul dari Wahana Visi Indonesia untuk para narasumbernya begitu ya Bu Weli ya, untuk bisa memberikan penjelasan ke para petani apalagi yang masuk di disabilitas ini, juga harus benar-benar dipilih betul begitu ya Bu Weli, harus seleksi betul.
2: Sesuai yang, dengan ahlinya ya.
0: Ya, yang memang menggunakan disability awareness ya, atau kepekaan dengan orang, kebutuhan orang dengan disabilitas. Dan ketika dia menggunakan disability awareness, sebenarnya itu dia kemudian bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Karena semua orang tanpa kecuali itu mendapatkan informasi yang sama, dan ternyata mereka juga membutuhkan untuk pendampingan. Dan itu juga kemudian secara pasar, secara harga, secara apa, angka ini ya, itu menjadi lebih meningkat karena dia bisa menjangkau semua.
1: Oke. Iya, dari Ibu Susan selaku Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Maluku Utara. Ini kan program dari Wahana Visi tadi fokus ke pertanian begitu ya, Bu Susan ya. Tadi banyak hal yang diinginkan Bu Susan ya, untuk irigasi mungkin, jadi kursi rodanya dulu agak ditinggiin gitu ya Bu ya, untuk
3: bedengnya, benen
0: bedeng,
3: untuk
0: bedeng
3: jalan itu agak tinggi biar yang pengguna kursi roda bisa menjangkau.
1: Sampai segitunya Bu Weli itu juga diperhatikan Bu Weli ya?
0: Iya, termasuk kan disabilitas ini kan tidak hanya yang terlihat ya, ada juga berkaitan dengan konsentrasi, psikologi ya, dan itu misalnya ada, ini ada petani di Tabona ya, itu yang kesulitan untuk konsentrasi dan komunikasi, itu kemudian didampingi untuk menanam atau budidaya komoditinya itu satu jenis saja, sehingga dia perhatiannya itu lebih full.
1: Fokus,
0: dan
1: fokus,
0: jenis komoditi yang dipilih yang tidak banyak membutuhkan tenaga untuk perawatan, karena dia kesulitan berjalan dan juga komunikasi dan ingatan juga, konsentrasi ya. Jadi itu didampingi sampai memilih jenis komoditi yang juga tidak menyulitkan petani untuk melakukan perawatan. Kemudian misalnya tadi sudah disampaikan Ibu Susan ya, untuk penyiraman, pemeliharaan, menyiram atau pemupukan, itu juga kalau menggunakan alat-alat yang ramah, misalnya ada perempuan dengan disabilitas menggunakan tongkat, itu kemudian lebih aman. Misalnya apa, alat semprot yang dia tidak harus bawa ya. Jadi tabungnya bisa di satu tempat, nanti dengan selangnya saja yang dia bawa panjang, untuk melakukan penyiraman, penyemprotan. Jadi secara tenaga itu juga apa, lebih membantu dan tidak menjadi beban. Ketika dia bekerja.
1: Iya. Bu Susan, tadi kan ada 49 orang nih Bu Susan ya, anggota yang ada di HWDI ini sendiri Bu Susan ya, yang ikut fokus di yang ke pertanian ini Bu, yang ikut pelatihan di pertanian dilakukan oleh teman-teman dari Wahana Visi. Dari 49 ada berapa orang Bu?
3: Kalau sekarang itu ada 5.
1: 5 ya.
3: 5 orang, karena kami disabilitas itu membutuhkan pertanian yang inklusi. Yaitu di dalamnya seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Weli tadi, itu sangat memudahkan, dan kami juga membutuhkan pasar yang adil untuk kami menjual hasil panen nanti gitu.
1: Okay.
3: Jadi kita membutuhkan semuanya tuh inklusi. Intinya itu Ibu.
1: Yeah.
3: Karena kami kalau tidak inklusi, kami memang
1: susah ya.
3: Susah. Untuk ya, itu masuk dalam hambatan semua.
1: Okay.
3: Dan baru-baru ini untuk menghapus hambatan dan kita membutuhkan inklusi, kami dari HWDI juga mendorong Perda di provinsi.
1: Okay.
3: Kami langsung dari Ketua DPRD Provinsi Pak Iqbal Urai melakukan reses. Dia mengundang kita semua. Jadi kami dari HWDI mendorong Perda, kami merangkul Pertuni, Gerkatin, PPDI dan organisasi lainnya dan komunitas disabilitas yang lain. Kita bersatu untuk mendorong Perda, dan itu alhamdulillah Pak Iqbal Urai mendukung kami sepenuhnya.
1: Iya.
3: Karena memang hak kita itu harus lahir, kita harus memperjuangkan hak-hak kita. Dengan adanya Perda, kami masyarakat disabilitas merasa bahagia, merdeka, karena ada semua di dalam Perda itu tercantum hak-hak kita. Seperti yang di Undang-Undang nomor 8 2016, itu kan menyangkut dengan disabilitas.
1: Iya. Nanti dilanjut Bu Susan, ada yang gabung di sini, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Om Jojo. Iya, Om Jojo.
4: Halo.
1: Halo, Om Jojo, selamat pagi.
5: Jojo,
4: apa kabar?
1: Kabar baik, Om Jojo. Silakan, Om Jojo di Toloko.
5: Luar biasa, Toloko ya? Oh iya.
4: Ibu Mas ini kenal saya, Ibu Mas.
5: Kenal saya.
1: Silakan
5: selalu ya, Bu.
1: Silakan.
4: Oke, tiga narasumber ya yang sangat berbahagia, alhamdulillah. Ibu untuk Getty untuk semua ya.
1: Iya.
4: Membuka akses ya, partisipasi membagi menyandang sata ya. Di sini saya lihat bahwa ada tadi Ibu Susan ya, sebagai ketua pertimbangan. Nah, di sini coba-coba saya giring ke dunia olahraga dulu ya. Karena itu tugas saya. Ada juga hajat itu. Olahraga itu di tingkat daerah sampai tingkat nasional. Cuma saran saja, kalau boleh guru-guru olahraga itu dilibatkan, walaupun hajatnya orang-orang wisata, tapi guru olahraganya juga dilibatkan supaya tahu betul olahraga ini bagaimana. Kalau ada guru-guru yang cacat, cuma kan tertawa bagaimana olahraga bola kaki, bagaimana nanti pakai bahasa negara. Ini saya. Yang kedua juga, Ibu Susan tadi bilang ada itu kelompok-kelompok tani juga bagus. Tanam banyak-banyak, bersuruh pemerintah beli. Itu paling gampang, tanam banyak-banyak. Yang terakhir, ada waktu bahasa timurnya Ibu Ketua ya, pertimbangan ini.
3: Iya, siapa?
4: Terima kasih Bu sementara.
5: Iya.
4: Aduh, para narasumber.
5: Makasih. Ya,
1: terima kasih Om Jojo. Jojo.
3: Terima kasih ya, Pak Jojo.
1: Di Toloko ya, Bu Susan mungkin bisa jauh ditanggapi.
3: Iya. Untuk bidang olahraga itu kalau di organisasi MPC itu ada ketuanya juga, karena mereka di bidang olahraga, mereka lahir dari sekolah-sekolah SLB yang ada di Kota Ternate maupun Maluku Utara, itu mereka dibimbing oleh guru-guru yang non-disabilitas, Pak. Karena di SLB itu tidak semuanya guru-gurunya disabilitas. Ada juga yang non-disabilitas dan mereka mengajar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak disabilitas. Jadi anak-anak disabilitas yang lahir di sekolah SLB itu nanti mereka masuk di organisasi MPC, bagian olahraga. Jadi di situ mereka juga dilatih. Di organisasi juga mereka dilatih. Karena di organisasi juga termasuk ada juga guru-guru yang non-disabilitas. Bagian-bagian yang non-disabilitas juga ada yang mendampingi. Makanya untuk olahraga di luar Ternate mereka dikirim, alhamdulillah kemarin mereka dapat juara, Pak.
5: Alhamdulillah. Iya.
1: Ini bidang apa, Bu Susan?
3: Kemarin? Olahraga.
2: Di, olahraga apa?
3: Olahraga di apa nama? Main catur di
1: catur,
3: catur ya, di bagian Irian Jaya, Papua.
1: Iya. Jadi memang sudah ada bagiannya masing-masing ya.
3: Ada bagian masing-masing. Ya. Kalau saya kan untuk disabilitas perempuan, kami himpunan wanita disabilitas itu fokusnya di perempuan. Dan perempuan juga ada yang di bagian pertanian. Ada juga laki-laki yang di bidang pertanian. Tapi di sini kita bekerja sama dengan Wahana Visi, itu kita semua menjadi satu. Iya, kita gabung menjadi satu. Kita punya satu tujuan dan satu visi misi untuk ke depan, untuk mencapai inklusif.
1: Iya, tadi kan sudah sempat tuh sama anggota DPRD ya,
3: DPRD provinsi, ketuanya.
1: Oke, sudah sempat melakukan reses ke sana, ketemu sama teman-teman dari HWDI dan sudah muncul nih Bu, perdanya udah yang udah dijanjikan belum, udah ini belum?
3: Ini nanti rapat paripurna baru kita dipanggil.
1: Oke. Okay.
3: Iya, alhamdulillah timbal balik dari Pak Iqbal Rai sangat bagus dan kita semua senang karena memang kita melihat ada keadilan dan kami mohon doa dari seluruhnya masyarakat Maluku Utara untuk iya bisa sukses kita punya perda ini.
5: Insyaallah. Okay. Amin.
1: Amin. Amin. Amin ya. Semuanya pasti untuk kebaikan bersama gitu kan Bu Susan ya. Umi, tadi dari Bu Weli sudah panjang lebar tuh dijelaskan banyak sekali program-program dari Wahana Visi Indonesia yang ada di Provinsi Maluku Utara ya. Dan Ibu Susan juga harapannya seperti ini loh. Nah, dari Umi sendiri ada yang menambahkan lagi enggak Umi?
5: Iya. Jadi pada dasarnya prinsip-prinsip dari Getsi ini sendiri ya, bahwa harus kemuliaan manusia. Manusia itu sama di mata Allah, juga mempunyai hak yang sama untuk pemberdayaannya, untuk suksesnya di semua lini pembangunan ya. Terus hubungan kesetaraan gendernya harus ya. Jadi tidak boleh kita pisahkan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Sama seperti dikatakan tadi pertanian ya, Wahana Visi. Kemarin ada program dari Wahana Visi ya, saya ingat saya juga ada keluarga yang dimana jadi suami dengan istri untuk mengolah pertanian. Jadi berarti ini kan bukan cuma tanggung jawab suami untuk mengolah pertaniannya di rumahnya masing-masing ya. Okay. Mungkin yang sehat untuk obat-obatan dan lain-lain ya. Terus kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup ini kan bukan cuma yang kaum yang kita saja, manusia semua punya. Disabilitas juga harus ya. Saya minta mungkin melalui masyarakat dan DPRD ya Maluku Utara, bahwa kalau boleh secepatnya untuk perdanya ya. Kita tahu bahwa proses perda itu kan agak lama, tapi kalau dari inisiatif DPR insya Allah cepat selesai dengan nanti kerjasama dengan pemerintah, sehingga hak-hak dan kewajiban disabilitas itu bisa tertampung di situ. Mudah-mudahan secepatnya ya. Amin. Jadi kita harus bisa bedakan ya, Adik Titi ya, bahwa kan ada tunan, ada netra, ada wicara tunarungu dan lain-lainnya. Nah, terus tunadaksa ya, itu kan harus kita perhatikan kebutuhannya masing-masing. Jadi tunanetra kebutuhannya apa ya, Ibu Wel ya? Tunadaksa juga kebutuhannya apa? Tunawicara juga kebutuhannya apa? Sehingga memang semuanya tercukupi, semuanya tertampung begitu, harus sesuai kebutuhan. Jadi mudah-mudahan didengar juga oleh pemerintah ya, bahwa walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi disabilitas punya hak yang sama dengan yang lain.
1: Iya,
5: ya,
1: mohon diprioritaskan, iya,
5: diprioritaskan
1: itu. Iya,
5: mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan. Bu Weli, sebenarnya kalau berbicara tentang teman-teman disabilitas ini kan, peran pemerintah juga harusnya mendukung penuh ya, Bu Weli ya. Nah, untuk Wahana Visi Indonesia sendiri ada juga nggak semacam kerjasama bersama dengan pemerintah setempat, Bu Weli?
0: Kita untuk terutama di pertanian ya, di Kota Ternate dan juga di area program itu, kita selalu ini ya, kita bikin GECI awareness.
1: Okay.
0: Terutama karena kita di pertanian dengan Dinas Pertanian juga, supaya melihat bagaimana memastikan akses dan partisipasi petani perempuan, kemudian petani disabilitas. Ketika penyedia layanan itu memiliki disability awareness, dia bisa mengidentifikasi, mengasesmen ragam disabilitas, dan dia kemudian juga bisa berkonsultasi dengan orang dengan disabilitas untuk memastikan bagaimana supaya aksesnya bisa lebih baik, partisipasinya juga bisa penuh. Itu apa yang mesti ada, apa yang mesti disiapkan, bukan hanya fasilitas, tapi juga media-media informasi itu juga penting.
5: Terus pemasarannya juga ya, harus
0: pemasarannya,
5: karena kendalanya selalu di pemasaran.
0: Ya, ketika misalnya memastikan kualitas produksinya baik, itu misalnya ada beberapa juga PPL perempuan ya, juga bapak PPL yang laki-laki, itu ketika ada hasil panenan teman-teman disabilitas, itu mereka juga dengan media sosial itu juga ikut mempromosikan untuk bisa menjangkau pasar dari hasil panenan petani disabilitas.
1: Penyedia pelayanan yang ada di Kota Ternate ini, Bu Weli, dari Dinas Pertanian, ada juga teman-teman disabilitas di dalamnya?
0: Ada. Dan, PPL sendiri juga ada yang
1: juga
0: disabilitas.
1: Iya. Ya, okay. Ada berapa, Bu? Berapa orang?
0: Kalau yang PPL sendiri kita tidak ini ya, ada tapi lebih banyak kita memastikan mereka itu punya disability awareness, untuk memastikan ketika mereka mendampingi petani dengan disabilitas, dia bisa mengidentifikasi, kemudian juga memberi support sesuai dengan kebutuhan dan hambatannya.
5: Sudah, Ibu Weli bisa jelaskan juga sedikit tentang yang pelatihan untuk keluarga itu, suami dan istri, apakah sampai sekarang sudah sampai di mana, apa tindak lanjutnya bagaimana ya, itu.
0: Oh iya, itu ketika kita sudah memastikan mereka mendapatkan informasi untuk peningkatan produktivitas dan menerapkan sistem pertanian yang baik itu ya, yang diperkenalkan WVI bersama dengan mitra untuk pertanian di Maluku Utara ini, kita bekerja dengan PT apa Bio Agromitra Indonesia ya, untuk menyediakan pupuk organik cair.
1: Pupuk cair ini juga program pemerintah juga, Bu Weli.
0: Ya, ya, bekerja sama juga dengan Wahana Visi dan Dinas dan pemerintah di Kota Ternate. Itu menjangkau juga petani dengan disabilitas, kemudian melakukan pendampingan, dan ketika produktivitasnya sudah naik, meningkat, itu kan pasti pendapatan juga meningkat. Nah, kita juga memastikan pengelolaan keuangan hasil pertanian itu juga mesti berdampak pada kesejahteraan keluarga dan pemenuhan hak anak. Jadi ada pelatihan namanya literasi, pelatihan gender inklusi, financial training ya, pelatihan literasi keuangan inklusi gender, dan itu pesertanya adalah pasangan suami istri. Dan diawali dengan bagaimana mereka merencanakan visi masa depan keluarga dari hasil budidaya pertaniannya.
1: Okay.
0: Termasuk di situ merencanakan pendidikan anak, kemudian ya apa rencana-rencana keluarga ke depan, dan terutama memastikan mereka memiliki tabungan untuk masa depan.
5: Ya,
0: juga memastikan mereka punya tabungan untuk modal usahanya dan juga untuk situasi darurat. Ya, karena situasi darurat ini bisa terjadi kapan saja.
1: Iya. Jadi sampai di situ juga teman-teman dari Wahana Visi ya care sampai situnya ya Bu Weli ya.
0: Iya. Karena itu yang tadi visi kami, bahwa hidup anak utuh sepenuhnya dan tekad setiap hati untuk mewujudkannya, dan mulai dari keluarga, termasuk untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi disabilitas. Itu dimulai dari orang per orang, dari keluarga dan dari komunitas. Kesadaran itu harus dibangun.
1: Iya, Bu Weli melihat di Kota Ternate aja lah, Kak. Kalau ke Maluku Utara kok lebih luas kayak Kota Ternate aja. Sebenarnya di Kota Ternate ini untuk ruang inklusi sosial tuh sudah penuh, Bu, atau sudah terpenuhi nggak sih, Bu? Kan belum.
0: Kita tidak bisa menilai sendiri, kita tetap berkonsultasi dengan teman-teman disabilitas.
1: Iya.
0: Dan di bulan Desember lalu itu kita ada merayakan Hari Disabilitas dengan kita melakukan diskusi, workshop. Bikin workshop untuk teman-teman disabilitas itu melakukan identifikasi inklusi disabilitas di Kota Ternate, dan ada beberapa catatan berkaitan dengan selain layanan ya, layanan kesehatan, layanan hukum yang mesti diperkuat inklusi disabilitasnya, juga infrastruktur yang tidak inklusi dan malah itu membahayakan bagi orang dengan disabilitas.
1: Iya. Catatan-catatan tadi yang sudah didapatkan tadi itu semuanya dialihkan ke pemerintah nggak, Bu Weli?
0: Itu sudah kemarin mau audiensi dengan DPRD ya,
3: DPRD
0: untuk
3: Kota
0: disampaikan.
3: Ternate, tapi kita sudah menyurat, tapi nggak ada timbal balik.
1: Belum
3: dari
1: ada
3: mereka. Iya.
1: Okay.
3: Kita sudah menyurat ke DPRD Kota waktu itu, tapi tidak ada timbal balik dari mereka. Katanya mereka mau telepon dengan adanya nomor HP yang kita cantumkan, tapi tidak ada
1: sampai saat sekarang. Ini belum.
3: Iya.
5: Berarti mana? Mungkin itu bisa dola ulang, bisa mesti
1: didola ulang gitu.
3: Padahal jadi itu kita alhamdulillah kemarin di Musrembang,
5: Ibu Nela saja melalui Ibu Nela, mantap
3: di Musrembang di Musrembang kemarin. Kita ketemu sama Ketua DPRD Provinsi, Pak Iqbal.
1: Oh langsung. Ya? Dari kota tidak ada tanggapan, langsung ke provinsi
5: langsung
1: gitu
5: ya. Mudah-mudahan DPR kota dengar ya. Insya Allah Ibu Nela, saya bisa sampaikan ke Ibu Nela. Karena kebetulan saya PKK dengan Ibu Nela juga.
3: Ini pemerintah kita harus lubang telinga mereka nih.
1: Tunggu adik.
3: Biar mendengar ya.
1: Iya, biar mendengar kembali. Ada Om Jojo balik.
5: Om Jojo.
1: Gabung lagi, kita coba terima dulu. Selamat pagi Om Jojo.
6: Ya saya balik ibu ya.
1: Iya silakan
5: Jojo.
6: Ibu Wahana ya, ketua Wahana.
1: Saya. Ibu Weli ya.
6: Ibu Weni sama Ibu Weni tadi 6.000 sekian, 1.126 sampai turun sampai 900. Itu orang-orang itu punya pekerjaannya di bidang pertanian jelas. Harus diterbagi dalam semua kabupaten kota. Kalau saya dulu pernah bawa SMA di yang alamatnya di Nyidi itu sama kepala sekolah sama empat siswa ke Budi Santosa dibawa di Kalumatai. Kan situ kan ada program pembengkelan itu Bu. Supaya orang-orang desa bertasin dong bisa buka bengkel kan ada bantuan-bantuan dari, dan saya pernah bawa siswa itu ternyata sudah ada punya
0: pekerjaan.
6: Terus Pak Ibu sama Ibu Susan tadi ya. Ibu tadi saya maksudnya olahraga ini adalah cuma ada orang yang betul-betul menangani dari itu. Memang ada guru situ, ada orang, ada yang punya ahlinya olahraga, tapi tidak begitu spesifik dalam hal ini. Itu
5: iya, yang
6: sekarang kan ada telepon masuk.
1: Oke, iya. Terima kasih Om Jojo ya, ya. Nanti bisa gabung kembali. Terima ada kasih, lagi yang Pak gabung. Jojo. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Dengan siapa ini? Halo Pro 1 Ternate. Oke, iya terima kasih. Mungkin salah sambung ini. Om Jojo sekali lagi, kalau di teman-teman disabilitas ada organisi sendiri MPC ya, Bu.
3: MPC
1: ini khusus untuk yang bidang olahraga gitu.
3: Dan ketuanya itu Pak Soleman Laure.
1: Iya.
3: Iya. Untuk lebih jelas tentang olahraga mungkin langsung dengan ketuanya kali, Pak Soleman Laure.
1: Iya.
3: Untuk bertanya tentang secara spesifik itu bagaimana untuk di dalamnya itu bagaimana?
1: Seperti apa? Ya, karena Ibu Susan ini khusus yang disabilitas yang perempuan. Ya Bu Susan ya. Dan tadi yang Bu Weli ada yang 6.000 tadi itu petani yang sudah tergabung di programnya Lembaga Visi ya Bu Weli.
0: Yang sudah mendapatkan informasi.
1: Yang mendapatkan informasi.
0: HP, kemudian Gezi Awareness.
5: Iya.
1: Dan ternyata dari 6.400 itu, 6.400 sekian, ada sebanyak 959 ternyata
0: yang memiliki hambatan
1: atau teman-teman disabilitas gitu ya Bu Weli ya. Dan ini juga tersebar di
0: empat kabupaten kota.
1: Berarti Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur.
0: Termasuk sekarang dengan Tidore juga.
1: Oh, Tidore sudah masuk juga.
0: Petani-petani yang dari Tidore, ketika kita ada pelatihan di Ternate, mereka
5: ikut ya. Tidak
0: bisa kita undang untuk ikut.
5: Tapi saya tambahkan sedikit.
1: Boleh Umi.
5: Jadi wahana visi ini ketentang bisa sanksi lagi ya. Alhamdulillah. Walaupun mereka memang organisasi Kristen, tapi melihat semua pemerataan.
1: Iya.
5: Jadi saya juga mungkin karena saya juga terlibat ya, saya ingin kalau boleh kabupaten sisa yang belum terjangkau mungkin
1: dijangkau gitu ya,
5: lagi, supaya merata ya. Kalau Tidore mungkin sudah dekat, Halbar kan sudah, yang lain-lain Murutai, Taliabu, Sanana, sehingga mereka juga bisa mendapat keadilan dan kebutuhan yang sesuai dengan apa. Jadi pertama harus data ya. Jadi mungkin dari Ibu Susan juga pendataan yang perlu sekarang ini. Biarkan kalau memang belum ada anggaran melalui saja telepon ke ya. Sekarang online kan sebagus ini, telepon, internet ini kan bisa hubungi orang di sana yang kita kenal, suruh bisa lanjutkan supaya data dulu, supaya kita tahu bisa rampungkan mana yang permasalahannya yang lebih, banyak,
1: lebih banyak
5: sehingga bisa diselesaikan ya. Itu mungkin pesan saya juga untuk Wahana Visi, untuk Ibu Susan dan kita semua, sehingga Maluku Utara ini memang disabel mendapat hak-hak dan keadilannya.
1: Amin. Dan ruang inklusi sosial benar-benar nyata itu ya harapannya nyata. Seperti itu.
5: Jadi tidak boleh ada perbedaan, inklusi semua mendapat hak yang sama.
3: Saya juga sangat bersyukur ya karena adanya Bunda Masni yang mendukung, dari Ibu Weli dari Wahana Visi juga mendukung kami. Jadi saya tuh memang dari awal ketemu dengan dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa ini. Saya sangat semangat sekali.
1: Bu Susan kemarin tahu lembaga visi ini dari mana Bu Susan?
3: Kita dihubungi langsung oleh Ibu Weli.
1: Oh gitu, ya. Bu Weli, berarti Bu Weli yang jemput pulang ke sana Bu Weli ya?
3: Dari Pak Charles, kita kan dulu dengan Pak Charles. Selesai dari Pak Charles, sambung ke Ibu Weli.
5: Tapi untuk kegiatan ini saya yang mengundang loh.
1: Oh gitu ya.
5: Adanya Bunda Masih ahlinya
1: bermitra.
5: Itu.
1: Bermitra.
5: Ahlinya itu Wahana Visi dan juga HWDI.
1: Oke.
0: Pada prinsipnya ketika kita bekerja dengan isu disabilitas itu tetap kita mesti bermitra dengan orang dengan disabilitas dan juga organisasi disabilitas.
1: Iya. Yeah.
0: Karena yang paling tahu isu
5: masalah mereka
0: adalah
5: mereka
0: teman-teman dengan disabilitas dan bagaimana melakukan advokasi untuk pemenuhan hak orang dengan disabilitas, itu adalah teman-teman organisasi disabilitas yang mereka yang tahu apa persoalannya dan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalahnya. Iya. Okay.
3: Dan WVI ini bagus karena mereka ada edukasi tentang penyuluh, bagaimana cara mendampingi disabilitas di bidang pertanian. Mm-mm. Jadi bagus karena ada edukasinya. Okay. Jadi kami juga merasa terbantu. Gitu.
1: Bagaimanapun teman-teman disabilitas juga nggak semuanya ya bisa mendapatkan informasi seperti yang kami informasikan secara umum gitu ya. Ada yang beberapa disabilitas yang mungkin tadi tunarungu itu juga harus mendapatkan informasi
5: sesuai
1: dengan
5: caranya
1: yang seperti apa khusus gitu ya.
3: Ada JBI-nya.
1: Iya. Para narasumber yang kece ya, yang keren ya. Sebenarnya ingin masih berbincang lagi gitu loh ya,
5: nanti kita lanjut lagi.
1: Tapi 2 menit saya minta closing statement dari Bu Weli, harapannya seperti apa Bu, dan Bu Susan juga ya, Bunda, Ibu Umi ya, boleh saya beli Bu Weli terlebih dahulu untuk closing statement Bu Weli.
0: Iya, mungkin yang mau disampaikan untuk 3 pihak ya, untuk pemerintah, masyarakat, dan juga untuk dunia usaha, bahwa untuk mewujudkan pertanian yang inklusif itu kita tidak bisa melakukannya sendiri atau satu pihak saja. Kita juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama berkaitan dengan kebijakan yang inklusif berupa anggaran, infrastruktur yang disiapkan, dan juga layanan yang inklusif dengan memastikan pelibatan langsung orang dengan disabilitas dalam setiap perencanaan program, dan juga menyediakan pelatihan dan bantuan yang aksesibel untuk orang dengan disabilitas. Kemudian untuk private sector itu bisa membuka pasar yang inklusif, kemudian menyediakan peluang usaha dan kemitraan dengan orang dengan disabilitas dan organisasi disabilitas, dan juga setelah di asesmen, diajak, tetap harus juga melakukan pendampingan yang intensif dan inklusif untuk kemudian bisa memastikan mereka punya partisipasi yang penuh, tidak hanya datang kemudian hadir, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dan persoalannya itu tersampaikan, dan bagaimana untuk menyelesaikan, tetap partisipasi orang dengan disabilitas itu juga
5: diperhatikan
0: dan menjadi teman konsultasi untuk implementasinya.
1: Iya,
0: termasuk evaluasi ya.
1: Evaluasi juga iya. Makasih Ibu Weli. Bu Susan.
3: Dari saya, yaitu disabilitas bukan hambatan untuk produktif, melainkan panggilan bagi kita semua untuk menyediakan ruang yang setara.
1: Iya,
3: terima kasih.
1: Terima kasih Bu Susan. Umi.
5: Sama-sama. Iya, terima kasih dari saya, dari hasil yang kita bicarakan sini ya. Yang pertama, untuk kaum disabilitas tidak ada yang tidak bisa, tapi belum diberi kesempatan. Jadi mari pemerintah maupun masyarakat juga, kalau boleh masyarakat jangan kita mencaci, jangan kita menghina, tetapi mari sama-sama kita melaksanakan produktivitas untuk mereka ya. Itu yang pertama.
0: Menghilangkan stigma.
5: Ya, stigma itu harus dihilangkan sehingga inklusi ya, semua punya hak yang sama, gender ya, itu yang pertama. Yang kedua, semua warga negara Indonesia kalau salah termasuk difabel dihukum. Tetapi kalau mereka punya hak-hak belum terpenuhi, pemerintah maupun masyarakat harus lindungi dan harus memberikan akses yang memadai kepada mereka. Tidak boleh bedakan dengan yang lain, ya harus sama. Yang ketiga, saya minta kepada DPRD Provinsi Maluku Utara harus mempercepat perdanya, sehingga karena dari Undang-Undang Dasar 45 tadi saya bilang pasal 27 ya, terus pasal 281 turunannya yaitu Undang-Undang nomor 8 tentang tahun 2016 tentang penyandang cacat, tentang disabilitas. Jadi mari DPR mempercepat untuk itu sehingga hak-hak mereka itu terpenuhi. Terus kalau boleh untuk Wahana Visi juga, untuk Ibu Susan juga, yang saya minta ya, karena saya juga organisasi perempuan yang selama ini melihat hal-hal ini ya. Yang pertama untuk Wahana Visi, apa yang tadi saya sudah sampaikan, lanjutkan kabupaten yang belum terjangkau ya, itu yang pertama. Yang kedua, menindaklanjuti pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan, melihat kembali ya misalnya keluarga kemarin di pertanian, apakah sudah berjalan terus atau karena harus kontinu ya? Nah, itu untuk Ibu Susan saya minta sebagai mitra ya, karena saya sebagai mitra dan saya juga mencintai kaum disabilitas sama dengan diri saya. Yang pertama pendataan ya, ya. Kalau boleh ya. Karena kita wilayah berarti provinsi ya, ya. Pendataan harus seprovinsi Maluku Utara 10 kabupaten kota, sehingga bisa permasalahan mana yang terjadi kita bisa lebih mengoptimalkan untuk masalah-masalah tersebut.